0: dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
3: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
4: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
4: Salah satu penerima manfaat program, Mofal Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
5: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
4: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Binong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aji Binong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
7: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
6: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
8: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
6: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
9: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
6: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
10: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat tuh punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
11: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
14: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Memasuki peralihan musim dan mulai mengguyurnya curah hujan di wilayah Kota Pagaralam, pemerintah Kota Pagaralam bergerak cepat melakukan langkah antisipasi potensi banjir. Pemkot menggelar kegiatan pembersihan normalisasi saluran pembuangan air limbah atau drainase serta penanganan sampah di kawasan pasar tradisional modern Terminal Nendagung dan sekitarnya. Kegiatan gotong royong dan peninjauan lapangan tersebut pendengar dipimpin langsung oleh Wali Kota Pagaralam, Haji Ludi Oliansyah, didampingi oleh jajaran organisasi perangkat daerah terkait. Fokus utama pembersihan ini diarahkan ke lingkungan sekitar PTM Nendagung guna memastikan kelancaran air sehingga tidak menimbulkan genangan saat intensitas hujan meningkat. Selain menormalisasi drainase, Wali Kota juga meninjau penataan kawasan PTM agar terlihat lebih tertib dan rapi, khususnya pada bagian kios-kios yang berada di tepat tepi jalan protokol.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Tahukah Anda bahwa asal nama kota Palembang memiliki beberapa versi sejarah? Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Palembang menyapa hari ini untuk edisi hari Senin 28 September 2026. Kita akan membahas mengenai pagar alam hujan saat musim kemarau. Adakah langkah antisipasinya? Nanti bersama dua narasumber dari Kalaksa BPBD Kota Pagaralam, Bapak Agus Ahmad, dan juga pejabat ahli Madya BMKG SMB 2 Palembang, Ibu Veronica Sinta Andayani. Anda bisa bergabung nantinya bersama kami di line telepon 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 9090, serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Elvina Damayanti kembali menemani pendengar dalam program Palembang Menyapa untuk edisi hari Senin 28 September 2026. Pendengar, kita tahu saat ini Sumatera Selatan masih berada dalam periode musim kemarau. Kondisi atmosfer yang relatif kering ini juga masih menjadi perhatian, terutama karena resiko kebakaran hutan dan lahan masih perlu diwaspadai. Namun di tengah kondisi kemarau tersebut, hujan ternyata masih bisa turun di sejumlah wilayah secara lokal. Pagar Alam menjadi salah satu wilayah yang menarik perhatian karena wilayah ini memiliki kondisi geografis dan cuaca yang berbeda dibandingkan sejumlah daerah lain di Sumatera Selatan. Lalu mengapa pendengar hujan ini masih terjadi saat musim kemarau? Apakah hujan yang turun di Pagar Alam ini menjadi tanda perubahan musim atau hanya hujan lokal yang sifatnya sementara? Pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang hadir melalui sambungan virtual untuk memberikan penjelasan dari sisi kebencanaan dan juga meteorologi. Sudah hadir bersama kita ada Bapak Dr. Andes Agus Ahmad MSI, Kepala Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam. Selamat pagi Pak Agus. Pak Agus, mohon izin untuk volume suaranya mungkin belum dihidupkan Pak Agus.

0: Baik, nanti selain Pak Agus, kita juga akan terhubung bersama Ibu Veronica Sinta Andayani MT, Pejabat Ahli Madya BMKG SMB 2 Palembang, yang mana hari ini kita akan membahas pendengar mengenai pagar alam hujan saat musim kemarau, adakah langkah antisipasinya. Anda bisa bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090, serta Anda juga bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Silakan sampaikan pertanyaan Anda maupun keluhan terkait pagar alam yang hujan saat musim kemarau sekarang. Kita kembali sudah terhubung bersama Pak Agus Ahmad. Selamat pagi, Pak Agus.
1: Selamat pagi, Bu. Apakah bisa dengar?
0: Iya, bisa Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus pada hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Palembang Menyapa Pro 1 RRI Palembang. Baik, hari ini kita membahas Pak Agus mengenai pagar alam yang hujan saat musim kemarau. Apakah benar Pak Agus di pagar alam ini sudah terjadi hujan beberapa kali dan seperti apa kondisinya Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwa di pagar alam telah 2 minggu ini kita mengalami hujan. Walaupun ada beberapa kali dengan intensitas tinggi, terutama di 4 kecamatan dari 5 kecamatan yang ada di kota. Intensitas yang tertinggi adalah di Dempo Utara, Pagar Alam Utara dan Pagar Alam Selatan. Sedangkan untuk di Dempo Tengah dan Dempo Selatan, maka di Kecamatan Dempo Selatan masih sangat rendah intensitasnya dan masih tergolong agak kering. Tapi alhamdulillah dalam beberapa minggu ini kami untuk di wilayah Pagar Alam ini sudah agak dingin dibandingkan dengan pada waktu musim kemarau yang lalu.
0: Apakah hujan setelah periode kering yang cukup panjang ini bisa meningkatkan resiko seperti banjir atau longsor, Pak, di wilayah tertentu khususnya untuk di pagar alam?
1: Sejauh ini di kota pagar alam belum terlihat tanda-tandanya untuk adanya hal yang kejadian seperti itu. Mudah-mudahan tidak, jangan terjadi. Walaupun intensitasnya cukup tinggi, ya kalau untuk banjir yang dikarenakan luapan air yang disiring atau diirit drainase, itu kita bisa maklumi karena itu disebabkan dengan terjadinya penyumbatan di drainase. Nah, ini kebiasaan masyarakat, terutama kebiasaan masih membuang sampah di drainase. Karena pagar alam ini masih ada sungai-sungai kecil yang sebenarnya masih tetap beraktivitas sebagaimana sungai bisa. Jadi dia tetap ditutup, akan terjadi penumpukan lagi itunya, sampah-sampahnya lari semua ke drainase tersebut. Nah, ini apabila masuk ke gorong-gorong, nah itu yang atau drainase masuk ke tempat-tempat yang menjadi tempat pembuangan air yang ukurannya tidak sesuai dengan tidak memenuhi kapasitas, akan terjadi penyumbatan. Nah, hal ini akan menimbulkan banjir, meluapnya air, dan air akan sifatnya air karena mencari tempat yang lebih rendah, pasti dia akan menyebar kemana-mana seperti itu. Terima kasih.
0: Ya, pagar alam ini kan seperti yang kita ketahui, Pak Agus, memiliki wilayah perbukitan dan juga lereng, Pak ya. Daerah seperti apa, Pak, yang biasanya perlu lebih diperhatikan ketika hujan turun cukup deras?
1: Pagar alam memang secara dominan adalah daerah yang lereng. Kita ada 2 jenis yang banjir, Bu. Pertama, banjir bandang, karena ini di daerah perbukitan. Itu akibat karena sungai-sungai kecil itu terjadi penumpukan sampah akibat malakan pohon-pohon atau tanaman-tanaman sehingga sampahnya dibuang ke sungai. Nah, ini bisa menyebabkan banjir bandang. Banjir bandang karena dengan kelerengan sungai, ketinggian yang berbeda ini dan tidak terkontrol. Yang kedua, kita ada air pasang yang tergenang. Ini dikarenakan sungai-sungai kecil yang melewati kota Pagar Alam ini dipenuhi sampah. Sampah pembuangan dari limbah masyarakat ini biasanya terjadi di perkotaan, di pusat-pusat perkotaan atau yang melewati pusat-pusat keramaian. Nah, ini biasanya sudah tertutup bergabung dengan drainase kota. Nah, apabila terjadi penyumbatan dan masuk ke gorong-gorong atau plendeker, karena kapasitasnya mungkin tidak melebihi dari luasan bangunan tersebut, maka dia akan tersumbat. Nah, ini akan menimbulkan genangan air, dan air akan melimpah ke pemukiman atau mencari tempat yang lebih rendah yang lain. Maka inilah yang disebut yang apa? Nanti bisa di Kota Pagaram kok bisa banjir gitu kan? Nah, itu. Padahal bukan karena itu adalah air yang tergenang. Nah, itu. Dan biasanya debit airnya itu kalau apabila curah hujannya tinggi, nah ini orang melihat, wah kenapa Pagaram bisa banjir? Nah, itu. Nah, sebenarnya kan banjir yang di Pagaram ini yang dikhawatirkan adalah longsor yang terjadi di perbukitan tersebut. Nah, itu karena itu apa yang kita khawatirkan kalau tidak karena itu ada apa perkebunan masyarakat, petani atau menggunakan sumber air tersebut, apabila mereka tidak menyadari terjadinya bencana tersebut, itulah mereka terkadang menjadi korban apabila mereka berada di pinggir sungai tersebut itu.
0: Baik, Pak, ini masih terkait bencana yang Pak Agus jelaskan sebelumnya. Kalau dari sisi kebencanaan ketika hujan turun, Pak, di tengah kondisi kemarau seperti sekarang, sebenarnya apa yang justru perlu diwaspadai masyarakat Pagar Alam, Pak Agus?
1: Untuk yang kejadian di Pagar Alam ini, sebenarnya yang perlu, ya ini sudah rutin kebiasaan setiap tahun, Bu, kalau terjadi ini adalah yang bencana yang terjadi itu tadi yang dua jenis tadi. Meluapnya air di pertengah di perkotaan, terutama di beberapa tempat pemukiman masyarakat yang rendah di pasar dan di ada dekat SMA 1 Negeri 1 Palem Pagar Alam. Ini yang biasanya menjadi tempat-tempat yang menjadi kebiasaan banjir dan menyebabkan biasanya itu ya itu tadi tapi agak ya macetlah sedikit kegiatan aktivitas masyarakat, tapi masih tetap berlangsung. Seperti di dekat SMA 1, biasanya anak-anak, ini sudah karena sudah rutinitas, anak-anak SMA di sana, ke sekolah itu ya tidak pakai sepatu, gitu, membawa, menjinjing sepatu untuk masuk ke sekolah. Nah itu, karena luapan airnya cukup tinggi, tapi tidak sampai menyebabkan aktivitas sekolah itu terganggu. Nah, yang di pasar juga seperti itu, tapi tetap masyarakat melakukan aktivitas rutin karena sudah terbiasa setiap tahun. Yang kita khawatirkan itu adalah yang terjadi di daerah perbukitan, di daerah perkebunan masyarakat yang sulit kita kontrol karena itu jauh dari tempat pemukiman. Nah, apabila terjadi longsor, ini kita tidak tahu apakah bisa menimbulkan korban jiwa atau tidak, tergantung kewaspadaan masyarakat di sekitar situ. Nah, seperti kejadian beberapa tahun yang lalu, ada masyarakat yang mancing di tepi sungai, tahu-tahu banjir bandang datang, padahal ada temannya yang sudah mengingatkan. Nah, malah justru temannya yang mengingatkan itu yang malah menjadi korban. Teman yang satunya malah terselamatkan. Itu yang kejadiannya di tempat kami.
0: Iya, biasanya kan saat musim kemarau masyarakat justru khawatir kekeringan dan juga kebakaran, Pak Agus. Nah, di Pagar Alam sendiri ketika hujan mulai turun, apakah resiko bencana karhutla ini langsung berubah atau ada potensi juga untuk karhutla kembali?
1: Dalam beberapa hari ini setelah ada hujan, kejadian hujan di Pagar Alam, alhamdulillah karhunlah agak mereda aku ya. Namun terjadi kembali atau tidak, karena itu tergantung pola masyarakat juga, yang karena bukan saya menuduh masyarakat yang menganunya, walaupun ada juga saya indikasi seperti itu, karena masyarakat kami ini sebagian besar adalah petani. Nah, jadi untuk pembakaran hutan atau kebakaran hutan itu mungkin masih saja bisa terjadi, tapi mungkin intensitasnya agak lebih menurun karena ada sebagian tanaman-tanaman tersebut masih sudah basah. Nah, jadi kalau untuk ini mungkin resiko terjadinya kebakaran akibat kelalaian mungkin dari asap, apa, dari puntung rokok atau ada yang sengaja, ini mungkin agak lebih lebih menurun. Sampai sejauh ini sejak terjadinya hujan, alhamdulillah Pagar Alam masih nol kejadian, masih nol kejadian ya, untuk karhutlah itu. Terakhir kejadian di kita ini tanggal 19 September yang lalu. Nah, ini yang kejadian terakhir, anu ya, yang kebakaran yang terjadi, kebakar hutan yang terjadi di Kota Pagar Alam.
0: Baik Pak Agus, dan jika kita sapa terlebih dahulu sudah ada Ibu Veronica Sinta Andayani MT, Pejabat Ahli Madya BMKG SMP2 Palembang yang telah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Sinta.
2: Selamat pagi Mbak Alvina.
0: Bu Sinta, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk bergabung bersama kami di Palembang Menyapa Pro 1 RRI Palembang, Bu Sinta.
2: Ya Mbak, sama-sama.
0: Baik, hari ini kita membahas mengenai Pagar Alam hujan saat musim kemarau serta langkah dan juga antisipasinya. Bu Sinta, belakangan kan masyarakat Pagar Alam justru masih melihat adanya hujan turun padahal kita sedang berada di periode kemarau. Sebenarnya kondisi cuaca Pagar Alam saat ini seperti apa, Bu Sinta?
2: Ya, kalau saya mau jelaskan secara umum, memang indikator yang atmosfer yang berpengaruh terhadap cuaca di Sumatera Selatan memang dalam beberapa waktu ini memang cukup membantu untuk meningkatkan pertumbuhan awan hujan di Sumatera Selatan. Jadi saat ini untuk dinamika atmosfer yang berpengaruh terhadap pertumbuhan awan hujan itu adalah aktifnya gelombang ekuatorial Rossby dan juga pola angin yang sedikit mendukung pertumbuhan hujan di Sumatera Selatan secara umum. Nah, kalau untuk karakteristik geografi di Pagar Alam sendiri adalah memang Pagar Alam berada di sisi barat Sumsel. Nah, memang karakteristik wilayah-wilayah yang ada di sisi barat itu akan sedikit berbeda dengan di wilayah timur. Di periode seperti ini memang kadang terjadi dua sisi yang berbeda yang sangat bertolak belakang. Jadi di sisi barat memang potensi hujannya lebih cukup tinggi dibanding dengan wilayah timur di Sumatera Selatan, termasuk juga di situ Pagar Alam. Dan kalau dari topografi Pagar Alam dan sekitarnya itu adalah wilayah dengan perbukitan yang mendorong pertumbuhan awan hujan dalam skala lokal yang cukup signifikan. Jadi massa udara yang naik ke pegunungan itu bisa juga menimbulkan atau meningkatkan potensi hujan di wilayah Pagar Alam. Di samping itu, Pagar Alam itu sangat berdekatan dengan Provinsi Bengkulu, di mana Bengkulu itu langsung berhadapan dengan Samudra Hindia, di mana ya lautan yang cukup luas yang menjadi suplai uap air yang sangat cukup banyak untuk menimbulkan potensi hujan di wilayah Pagar Alam dan sekitarnya. Maka dari itu memang bukan hanya Pagar Alam, beberapa karakteristik di kabupaten kota di wilayah Barat Sumatera Selatan ini memang agak sedikit berbeda dengan wilayah timur. Jadi dia lebih cuacanya potensi hujannya lebih tinggi, kemudian suhu udaranya memang agak lebih rendah dibanding wilayah timur. Jadi beberapa faktor ini yang bisa menyebabkan adanya dua karakteristik yang berbeda antara wilayah barat dan wilayah timur Sumatera Selatan. Kadang kalau di musim peralihan, Mbak Alvina, kami mendapati karakteristik bahwa kadang di wilayah timur misalnya pada saat ini masih kita siaga karhutla, tapi di wilayah barat kita harapkan sudah siaga banjir dan longsor ataupun sebaliknya. Jadi beberapa karakteristik unik di wilayah Sumatera Selatan ini memang perlu dipahami dan diantisipasi oleh masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan upaya antisipasi dan mitigasi akibat cuaca ekstrim yang mungkin bisa terjadi. Jadi baik itu cuaca ekstrim kekeringan atau cuaca ekstrim bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor. Begitu. Jadi kalau saya lihat untuk potensi beberapa hari ke depan, memang Pagar Alam berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang karena beberapa faktor dinamika atmosfer yang saya jelaskan di depan tadi untuk beberapa hari ke depan masih berpengaruh dan dampaknya cukup signifikan terhadap beberapa wilayah di Sumsel di bagian barat tersebut. Jadi dengan kondisi seperti ini, masyarakat bisa memahami bagaimana kalau kita seperti di Palembang ini masih merasa musim kemarau, kemudian asap, dan juga karhutla yang juga masih semarak terjadi di beberapa kabupaten di wilayah timur Sumsel. Namun secara umum, Sumatera Selatan ini masih dalam kategori musim kemarau, Mbak Alvina. Begitu.
0: Baik, BMKG ini mencatat hujan memang terjadi di Pagar Alam dalam beberapa hari, Bu Sinta ya. Hujan seperti ini masuk kategori hujan lokal atau sudah menunjukkan perubahan pola cuaca, Bu?
2: Kalau secara umum untuk Sumatera Selatan ini termasuk hujan lokal, Mbak Alvina, karena dampaknya hanya di sedikit di kabupaten kota di Sumsel. Jadi secara umum memang potensi hujan itu kecil ya, Mbak. Dan itu dipicu oleh di samping tadi dinamika atmosfer yang ada mendukung, yaitu gelombang ekuatorial Rossby dan juga faktor lokal yang mendukung adanya pertumbuhan awan hujan yang cukup intensif. Gitu, Mbak.
0: Baik, ini kita ke kanal YouTube Pro 1 Palembang terlebih dahulu, Bu Sinta. Ada pertanyaan dari pendengar dengan kanal YouTube Rini Sudirman. Ini pertanyaannya pas banget mau tanya, Pak, Ibu, ini kan kabut asap. Kalau habis hujan rasanya malah kayak makin tebel lagi kabutnya. Ini kenapa penjelasannya? Silakan, Bu Sinta.
2: Ini berhubungan dengan kelembaban udara. Jadi memang hujan itu hujan lokal bisa jadi terjadi karena hujan lokal, Mbak. Misalnya di tempat kita terjadi hujan. Tetapi di wilayah lain di Sumsel ini masih masih terdapat hotspot yang cukup signifikan banyaknya, yang di mana hotspot-hotspot itu menimbulkan asap yang cukup banyak dan itu terbawa angin sampai ke wilayah lain sesuai dengan arah angin tersebut. Nah, hujan yang turun itu menyebabkan penurunan suhu udara dan meningkatkan kelembaban udara. Kalau itu pada periode dini hari hingga pagi hari, saat itu adalah potensi terjadinya kabut yang memang disebabkan oleh peningkatan kelembaban udara yang paling maksimal. Dengan kondisi seperti ini, potensi kabut itu bisa terjadi. Jadi kalau definisi kabut itu sendiri adalah partikel air yang sangat kecil yang melayang-layang di permukaan bumi, di permukaan tanah. Nah, jika kabut itu kemudian ditambah dengan asap yang memang apa mengalir atau sampai ke wilayah kita, nah itu akan menimbulkan yang namanya kabut asap. Nah, kabut kabut asap asap merupakan partikel kering dan itu bercampur dengan partikel air, jadi akan menimbulkan apa ya pencampuran di mana selain menurunkan visibilitas yang sangat rendah jaraknya dibanding kabut biasa, hal itu juga akan memperparah kualitas udara di sekitarnya. Jadi makanya kita di periode malam hingga pagi atau dini hari secara cuaca, fenomena cuaca memang terasa seperti lebih tebal asapnya dan lebih pekat, dan itu memang sangat berbahaya bagi bagi manusia karena polusi udara yang cukup tinggi pada periode waktu tersebut, Mbak Alvina, gitu.
0: Baik, kita kembali ke Pak Agus. Ini ada pertanyaan juga Pak Agus di kanal YouTube Pro 1 Palembang dari akun Gea Widianti. Ini pertanyaannya menarik deh Pak. Di situasi begini liburan ke Pagaralo masih aman gak Pak Agus? Silakan Pak Agus.
1: Baik, terima kasih Bu Alvina. Sementara ini alhamdulillah di Pagaralo masih dalam keadaan normal-normal saja Bu. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Untuk pelaksanaan aktivitas sehari-hari masih tetap berlaksana dan baik. Untuk intensitas hujan juga sementara ini kita belum terjadi hujan yang seperti pada waktu kemarin, itu hujan deras dan disertai dengan agak sedikit suara guntur walaupun tidak terlalu sering. Tapi secara umum kondisi di Pagaralam masih aman dan masih tetap berjalan dengan normal. Seperti itu saja.
0: Kalau hujannya hanya sebentar, Pak, tetapi sangat deras nih intensitasnya. Apakah kondisi seperti itu juga bisa menimbulkan masalah di kawasan permukiman, Pak Agus?
1: Di kawasan permukiman, seperti saya sampaikan sebelumnya, ini hanyalah disebabkan oleh sana menumpuknya sampah yang ada masuk ke drainase. Pemerintah Kota Pagaralam sudah melakukan langkah-langkah melalui kegiatan bersih-bersih pada hari Kamis untuk di seputaran terminal dan pasar terminal. Ini dilakukan secara gotong royong bersama beberapa perangkat daerah. Alhamdulillah sudah ada beberapa siring yang sudah kita normalisasi. Dan sudah bisa pembuang drainase sudah berfungsi dengan lancar. Untuk yang daerah-daerah lain, belum ada terdapat laporan yang kami terima keluhan berkaitan dengan adanya penyumbatan tersebut. Namun pemerintah kota tetap melakukan pelaksanaan pembersihan siring-siring drainase yang diperkirakan akan menjadi timbulnya sumbatan yang bahkan banjir di dalam kota rutin setiap minggu secara bergotong royong. Ini tetap kita laksanakan dalam rangka mengantisipasi masuknya musim penghujan nanti. Nah, itulah yang langkah-langkah yang sudah kita laksanakan dan ini akan tetap kami laksanakan untuk menjadi kebiasaan ya, untuk mengajak juga masyarakat menjaga kebersihan. Jangan sampai nanti apabila sudah masuk musim hujan ini menimbulkan permasalahan.
0: Baik, baik. Pak Agus, kita kembali ke kanal YouTube Pro 1 lagi. Ini ada pertanyaan dari akun Rico Depriansyah ke BPBD Pagaralam. Kalau hujan musim kemarau gini, daerah lereng-lereng bukit aman nggak dari longsor? Pak, dari Rico Depriansyah, silakan Pak Agus.
1: Baik, sampai sekarang kita belum menerima adanya laporan terjadinya longsor, Bu. Alhamdulillah, bukan berarti itu tidak terjadi. Tapi kemungkinan bisa saja terjadi dengan catatan apabila pengerusakannya parah. Tetapi sampai sekarang yang setelah kami melakukan pengecekan di lapangan beberapa tempat juga itu masih dalam kondisi aman. Cuma kita tidak tahu karena mungkin apa oleh karena intensitasnya belum atau apa memang kita masih mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa sampai sekarang belum ada laporan yang kita terima berkaitan dengan longsor tersebut.
0: Baik, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu, Pak. Ada pertanyaan ini dari nomor WhatsApp 0823711118. Pak, kalau tidak salah, hujan pagar alam sempat merobohkan pohon-pohon. Seperti apa, Pak, nanti melihat tanah kering terus diguyur hujan, termasuk bencana longsor, apa yang akan dilakukan BPBD pagar alam?
1: Baik, berkaitan dengan beberapa pohon yang tumbang, itu dikarenakan itu pada waktu hujan pertama kemarin, memang pada waktu itu hampir mirip badai, anginnya sangat deras, dan pohon-pohon yang tumbang itu karena jenis tanamannya juga memang itu yang sering roboh, Bu, ya, sering patah apabila debit air, apa jumlah air yang tertampung di daun-daun itu melebihi beratnya sudah tidak mampu ditahan oleh pohon tersebut. Ditambah dengan adanya angin yang cukup deras. Jadi karena jenis memang ini hanya jenis pohon itu yang karena kemarin dijadikan untuk penghijauan di tepi kiri kanan jalan itu memang patah. Nah, ini sering kejadian seperti itu, tapi jenis pohonnya sama gitu. Nah, ini sudah kita antisipasi juga sih sebenarnya untuk melakukan sudah kita diskusikan dengan teman-teman yang lain di perangkat daerah yang membidangi untuk melakukan penggantian varietas tanah jenis tanaman yang lebih tahan terhadap angin dan mungkin tingginya juga sudah terlalu tinggi jadi mudah sekali untuk patah apabila terjadi angin yang kekuatannya lebih kuat ya lebih ini lebih deras itu jadi yang jelas kami sudah melakukan antisipasi apa melakukan tindakan terhadap apa tanaman-tanaman yang sudah tinggi itu kita mungkin akan dilanjutkan dengan pemangkasan Bu jadi supaya tidak tidak terlalu beresiko ini. Tapi untuk di tengah kota tetap aman karena di kota untuk tanaman-tanaman yang tinggi memang tidak diperbolehkan. Hanya yang di kawasan-kawasan tertentu saja yang jauh dari pemukiman penduduk dan yang biasanya di pinggir kemarin ada memang ada kejadian pohon yang tumbang yang menimpa rumah masyarakat karena itu ada dua. Yang satu memang sebenarnya dia sudah mulai apa memang mau menebang sebelum kejadian memotong menebang pohon tersebut namun pada saat

0: Begini Mbak ya, masalah longsor, hujan, apapun ya, ya karena kayu yang sebesar itu nggak ada lagi.
1: Masalah longsor, hujan, apapun ya, ya karena kayu yang sebesar itu nggak ada lagi.
0: Karena air hujan itu nggak bisa lagi, ini pokoknya itu bisa lagi menyerap air hujan karena gundul hutan.
1: Jadi, karena air hujan itu nggak bisa lagi, ini pokoknya itu bisa lagi menyerap air hujan karena gundul hutan.
0: Karena kan satu daun itu 5 gram yang menyerap air, itu bisa menyerap
1: air. Karena kan satu daun itu 5 gram yang menyerap air.
0: Nah, yang kedua masalah asap. Masalah asap ini, kalau lahan nggak mau ini kebakaran, buat 5% ke bawah, nggak mungkin kebakaran lagi. Itu aja Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keresahan dari Pak Yono di Muara ini sebenarnya ya. Mungkin kita ke Pak Agus terlebih dahulu. Silakan Pak untuk menanggapi dari Pak Yono tadi di Muara ini.
3: Baik, Pak Yono, kalau nggak salah tadi kan karena hutan tidak menyerap air lagi. Tapi sebenarnya bukan hutan itu tidak bisa mampu menyerap karena ya sebenarnya sudah lihat semuanya Tuhan sudah mengatur ya. Tapi merawat alam ini adalah tugas ya untuk melakukan membuat kebijakan untuk melakukan penghijauan hutan karena di pagar alam ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penghijauan tersebut. Pemerintah sekarang sedang menggalakkan penanaman pohon pinus untuk para ASN yang mau naik pangkat atau berkala diwajibkan untuk melakukan penanaman pohon pinus. Nah, pohon pinus ini pohon yang sangat cocok untuk di Kota Pagaralam karena sesuai dengan ketinggian yang sudah diteliti dan dicermati bahwa jenis pohon ini sangat bermanfaat dan terutama dalam perlindungan untuk kaitan kelestarian lingkungan terutama pada waktu ke depan diharapkan akan mampu menjaga air tanah dan menghindari dari bahaya longsor. Nah, ini jenis tanaman terkeras yang cukup bagus. Untuk hutan secara tata ruang, Kota Pagaralam ini lebih dari 50%, hampir 60% itu adalah kawasan sebenarnya kawasan lindung. Karena di Pagaralam ini hanya kawasan budidaya dan kawasan lindung. Namun sejalan dengan perkembangan penduduk, memang ya Pagaralam juga mengalami kesulitan untuk terutama masyarakat yang luar yang melakukan aktivitas budidaya di kawasan Kota Pagaralam. Ini juga tidak bisa kita lakukan tindakan, hanya kita menyarankan kepada mereka untuk melaksanakan kegiatan budidaya di kawasan budidaya itu dengan cara yang arif, dengan melakukan jangan melakukan penebangan pohon secara liar, jangan juga tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan menanam pohon-pohon tanaman keras. Sudah dilaksanakan dari tahun 2004 waktu wali kota Pagaralam yang pertama dengan waktu itu ada kebijakan menanam 1 juta pohon di Kota Pagaralam dan ini kebijakannya tetap terus terlaksana sampai sekarang. Setiap ASN yang naik pangkat kita juga diwajibkan untuk melakukan penanaman pohon untuk kelestarian di lingkungan dengan kebijakan-kebijakan yang lain untuk melakukan berkaitan dengan untuk melestarikan lingkungan. Walaupun Kota Pagaralam adalah kota wisata, tetap kita juga menjaga

0: aktivitas-aktivitas pendatang untuk menghormati lingkungan, jangan sampai membuang sampah di sembarang tempat. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Pagarang, terutama dalam kebijakan-kebijakan. Makanya sampai sekarang ini, kalau pohonnya sudah besar, memang yang terdiri di pinggir jalan itu rentan juga nanti kalau kalau apa ada angin yang agak keras dia patah. Nah, itu memang ya sudah jadi kewajiban dari kami untuk menjaga itu, tapi juga kadang nanti kita dibantu masyarakat. Masyarakat juga membantu untuk menjaga kelestarian pada waktu, terutama pada waktu masih masa pertumbuhan sebelum tinggi, itu kita meminta masyarakat menjaga jangan sampai nanti dirusak. Apabila sudah tinggi, itu tolong dipangkas dan supaya kita bisa menikmati udara yang segar dihasilkan yang dari pohon tersebut dan keteduhan dari sinar matahari yang terik apabila itu musim panas itu. Itu yang mungkin yang sudah kebijakan-kebijakan,
1: Baik.
0: walaupun hutan hutan tidak bisa apa kata tadi yang dari disampaikan oleh Pak Yana tadi, tapi kami tetap melakukan supaya kami tetap menjaga alam. Memang alam di pagar alam ini memang Tuhan itu yang perlu harus dilestarikan gitu.
1: Ya, Pak Agus dan juga Bu Sinta, kita sudah kembali terhubung bersama salah satu pendengar di line telepon 3699977. Pro 1, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ada Mbak Lilis di kilometer 12, silakan Mbak Lilis.
2: Iya, benar Mbak Vina. Saya mau tanya nih, ada Pak Agus ya dari Pagar Alam ya, dari BNPB, dan juga Bu Sinta dari BMKG. Saya mau tanya nih, kalau di Pagar Alam kan katanya tadi kan udah sempat hujan deras ya Mbak Vina ya. Apakah bisa dikatakan kalau musim kemarau ini udah berakhir nih Pak? Terus kita sebagai warga nih Pak ya, apa yang perlu diwaspadai dari perubahan cuaca ini? Sama saya mau tanya sama Bu Sinta, kalau untuk Kota Palembang sendiri juga sudah beberapa wilayah ya Bu ya yang turun hujan. Itu hujan beneran atau hasil modifikasi cuaca ya Bu? Terus kapan ya Palembang ini mulai masuk musim penghujan, Bu? Itu mungkin itu aja Mbak Vina.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Lilis yang ada di kilometer 12. Kita ke Bu Sinta terlebih dahulu. Ibu, ini ada pertanyaan dari Mbak Lilis, Bu. Kota Palembang sendiri ini kemarin juga sempat dihebohkan ada hujan turun di beberapa wilayah, Bu. Ini OMC atau bagaimana, Bu Sinta?
3: Ya, secara umum memang faktor dinamika atmosfer itu sangat sangat berpengaruh cukup signifikan terhadap penambahan massa uap air di Sumatera Selatan yang ini memicu pertumbuhan awan hujan yang cukup untuk menurunkan hujan harum. Bukan BMKG. Jadi untuk kondisi cuaca yang kemarin yang memang turun hujan cukup signifikan itu memang utamanya adalah faktor cuaca itu sendiri yang memang sangat sangat signifikan untuk membentuk awan hujan dan kemudian ditambah lagi operasi modifikasi cuaca yang memaksimalkan kondisi itu supaya hujan yang turun itu bisa cukup untuk membasahi Sumsel dan mengurangi titik hotspot yang ada di Sumsel. Memang dari monitoring kami untuk 2 atau 3 hari terjadi hujan yang kalau tidak salah itu tanggal 21 di sekitar wilayah barat itu cukup membuat hotspot itu nol, tapi di wilayah barat ya dari sekitar Musirawas Utara, Musirawas, Muara Enim, Lahat Pagaralam hingga Oku Selatan. Oku itu hotspotnya sempat nol, tapi itu wilayah baratnya itu masih banyak. Nah, untuk hujan di hari kedua itu memang cukup signifikan mengurangi hotspot yang ada di Sumsel secara umum. Jadi untuk kondisi cuaca hujan beberapa waktu lalu memang ada faktor utamanya adalah faktor alam itu sendiri, dan memang ada tambahan dari operasi modifikasi cuaca kami untuk membantu proses ini supaya hujan yang turun itu cukup signifikan begitu, Mbak.
1: Baik, karena pengaruh El Nino ini, apakah
3: Nah,
1: musim kemarau tahun ini akan lebih panjang, Bu? Mungkin diperkirakan sampai November atau kapan ya, Bu Sinta?
3: ya, memang El Nino yang berpengaruh di musim kemarau ini kategorinya sangat kuat ya, Mbak Alvina. Jadi ini beberapa ahli meteorologi lain itu menyebut ini super El Nino ya. Namun kalau El Nino sendiri beberapa waktu lalu sempat menjadi penelitian di BMKG bahwa untuk wilayah Sumatera itu dampak El Nino itu sekitar 30% aja untuk setiap kejadian El Nino. Tapi dengan kondisi El Nino yang cukup kuat ini ditambah dengan kondisi di wilayah barat yaitu Indo Ocean Dipole yang dalam kategori positif ini memang cukup signifikan membuat kekeringan, dan ini juga menjadikan bahwa musim kemarau ini agak lebih di bulan November nanti. Jadi musim kemarau-nya lebih panjang. Jadi seperti itu, Mbak.
1: Baik, melanjuti pertanyaan dari Mbak Lilis di kilometer 12 tadi, kita kembali ke Pak Agus. Pak, ini pertanyaannya tadi dari Mbak Lilis, apakah ini bisa dikatakan musim kemarau di Pagar Alam sudah berakhir, Pak? Apa sebagai warga Pagar Alam sendiri, apa yang perlu diwaspadai, Pak Agus? Silakan.
0: Baik, Bu. Kami juga tidak bisa menyatakan bahwa musim kemarau di Kota Pagar Alam berakhir, sebab untuk BBBD Kota Pagar Alam tidak memiliki kewenangan memberikan informasi seperti itu. Mungkin lebih tepat nanti mungkin Ibu Veronica yang lebih karena ini dari BMKG.
1: Iya.
0: Tapi untuk di Pagar Alam, kami pemerintah Kota Pagar Alam sudah menyampaikan kepada masyarakat untuk mengantisipasi perubahan iklim ini dan perubahan musim ini dari apabila untuk masuki musim penghujan dengan melakukan aktivitas seperti jangan membuang sampah di sembarang tempat ya, karena apabila nanti terutama yang untuk di drainase, karena masyarakat kami ini masih banyak juga Bu ya yang tapi ya untuk pembuangan sampah tersebut kami juga sudah tidak mengharapkan lagi terjadi pembuangan sampah sembarangan di drainase tersebut.

0: juga sudah kita koordinasikan dengan teman-teman di SKPD yang lain.
1: Baik, bagus. Karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, sebelum kita mengakhiri perbincangan pagi hari ini, ke Pak Agus kembali nih Pak, terakhir. Apakah langkah yang dilakukan BPBD Pak untuk menghadapi musim hujan tahun ini? Pak Agus, silakan.
0: Baik, BPBD Kota Pagar Alam telah melakukan koordinasi dengan seluruh perangkat terkait, baik dan juga masyarakat, dan kami menghimbau kepada masyarakat

Baik, berikutnya kita ke Bu Sinta terlebih dahulu. Bu Sinta, pertanyaan terakhir Bu sebelum kita mengakhiri dialog pagi hari ini, untuk informasi kemarau di tahun ini sampai kapan dan juga langkah-langkah apa yang harus dilakukan masyarakat? Bu Sinta, silakan.

0: Baik, Pak Agus, terima kasih banyak. Kita ke Bu Sinta terlebih dahulu. Bu Sinta, silakan sebelum kita mengakhiri dialog pagi hari ini, untuk closing statement terakhir, kemarau ini sampai kapan bisa diinformasikan dan juga langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat untuk menghadapinya. Silakan Bu Sinta.
1: Ya, sekarang kita masih dalam periode musim kemarau, dan

0: dengan baik. Di samping itu, jika turun hujan yang cukup signifikan di beberapa tempat wilayah di Sumsel, kami harap masyarakat juga antisipasi terhadap baik hujannya itu sendiri maupun angin kencang yang menyertainya. Nah, seperti itu, Mbak.
1: Baik, dan juga pendengar, demikian perbincangan kita pagi hari ini mengenai kondisi pagar alam yang masih diguyur hujan di tengah periode kemarau, serta langkah antisipasi menghadapi perubahan cuaca dan juga potensi bencana. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Ahmad Kalaksa BPBD Kota Pagar Alam. Terima kasih Pak Agus atas waktunya dan salam sehat selalu Pak Agus.
2: Baik, Bu, terima kasih kembali, sama-sama, sehat selalu.
1: Baik, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Veronica Sintandayani, Pejabat Ahli Madya BMKG SMP 2 Palembang yang telah memberikan informasi pagi hari ini. Terima kasih, Bu Sinta, atas waktunya.
0: Terima kasih, Mbak Alvina.
1: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami baik melalui line telepon, pesan WhatsApp, dan juga kanal YouTube Pro 1 Palembang. Tetap pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG serta informasi kebencanaan dari BPBD. Waspadai perubahan cuaca dan segera lakukan langkah pengamanan apabila terjadi kondisi yang berpotensi membahayakan. Saya Alvina Damayanti, pamit dari Palembang menyapa, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Palembang menyapa.

yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjakan

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Halo RRI untuk edisi hari Senin 28 September 2026. Ini kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat tepat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, yang mana merupakan ruang interaktif bagi Anda pendengar untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik

seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur. Atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak, dan juga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami melalui line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Sembari kita menunggu pendengar yang bergabung pada hari ini di Halo RRI, kami memiliki informasi selanjutnya pendengar. Ini dari pengolahan sampah yang menjadi energi listrik ataupun PSEL Kota Palembang. Kini memasuki tahapan penting dalam proses commissioning. Fasilitas yang berada di kawasan Keramasan, Kecamatan Kertapati ini mendapat kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tepatnya di hari Jumat tanggal 25 September 2026 dan didampingi oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa serta sejumlah OPD terkait. Sejak 1 September 2026, Pemkot Palembang melalui Dinas Lingkungan Hidup ini mulai menyuplai sampah ke fasilitas PSEL. Sampah yang sebelumnya diangkut ke TPA Sukawinatan secara bertahap diarahkan ke fasilitas tersebut untuk mendukung juga persiapan pengoperasian. Selama periode 1 hingga 23 September, DLH Kota Palembang mengatur armada dan juga ritase pengangkutan, sekaligus memastikan proses penerimaan, penimbangan, serta pencatatan tonase sampah berjalan sesuai dengan kebutuhan fasilitas. Setelah melalui tahapan persiapan dan juga pengujian sistem, pembakaran perdana sampah dilakukan pada 23 September 2026 ini sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat ya di malam hari. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyebutkan pembakaran perdana menjadi salah satu tongkat penting dalam proses commissioning. Commissioning PSEL, jadi setiap kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke fasilitas PSEL menjalani pemeriksaan dan juga penimbangan. Data terasa tersebut pendengar menjadi dasar pencatatan jumlah sampah yang diterima sekaligus bahan evaluasi sistem supply. Setelah ditimbang, sampah ini diarahkan ke area penerimaan dan juga bunker untuk kemudian nantinya diproses menggunakan teknologi Stocker Moving Grade. Teknologi tersebut menjadi bagian dari sistem pengolahan yang sudah dirancang untuk mengurangi volume sampah sekaligus memanfaatkan juga kandungan energinya untuk menghasilkan listrik. Dan fasilitas PSEL ini pendengar juga dilengkapi sistem pengendalian dan pemantauan emisi. Di antaranya semi-dry dehumidification, injeksi karbon aktif, back filter, serta continuous emission monitoring system ataupun CEMS. Rangkaian pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan sistem dan peralatan berfungsi sesuai dengan rancangan. Pengoperasian ini dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan keselamatan, keandalan peralatan, pengendalian emisi, serta kesiapan sistem pendukung. Sementara itu, Kepala DLH Kota Palembang Ahmad Mustain mengatakan, pengoperasian PSEL membutuhkan kesiapan sistem dari hulu hingga fasilitas pengolahan. Mulai dari pengumpulan, pengangkutan, penimbangan, pengaturan ritase, hingga pengawasan dan juga pencatatan tonase. Dari informasi mengenai PSEL Palembang yang saat ini mulai menguji pengolahan sampah menjadi energi listrik, kita beralih ke informasi selanjutnya dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Tol Paliandra. Kobaran api ini pendengar melahap sekitar 25 hektar lahan vegetasi kering di Desa Muara Baru, Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Lokasi kebakaran yang persis berada di tepi jalan tol Palembang Indralaya memaksa tim gabungan bekerja ekstra membagi fokus pemadaman. Amukan api ini pertama kali berkobar sejak Jumat siang, tepatnya di tanggal 25 September 2026. Operasi pemadaman dilakukan non-stop hingga Jumat malam dan diteruskan kembali pada Sabtu pagi, tepatnya di tanggal 26 September 2026.
Kendati sempat dijinakan, kobaran api mendadak kembali membesar di salah satu titik pinggir jalan tol akibat embusan angin kencang. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Krisnanto menegaskan, keselamatan warga sekitar menjadi prioritas utama penanganan di lapangan. Guna menundukkan vegetasi yang mengering, Manggala Agni memacu pemadaman darat ini bersama personel BPBD Ogan Ilir, TNI, dan juga Polri. Penetrasi dari darat didukung penuh oleh armada udara melalui bom air ataupun yang kita kenal sebagai waterbombing, menggunakan helikopter yang terus memuntahkan ribuan liter air di titik-titik krusial. Dan juga pendengar, perkembangan terakhir menunjukkan seluruh titik api utama di lokasi tersebut kini berhasil dilokalisasi. Kendati demikian, tim gabungan juga tetap bersiaga menyisir area ini gunanya untuk mengantisipasi kemunculan bara api tersembunyi ataupun smoldering di bawah lapisan tanah. Ferdian juga menegaskan bahwa perjuangan melawan karhutla di Sumatera Selatan ini masih jauh sekali dari kata selesai. Berdasarkan dari BMKG, awal musim hujan di wilayah Sumatera Selatan diprediksi belum akan turun dalam waktu yang dekat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.go.id dan juga Anda bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: das aber an sich.
1: Waktunya kentongan.
2: Tujuh belas cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Indonesia memiliki banyak hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alamnya. Sayang, kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan, karhutla, yang hampir telah menjadi langganan setiap tahun. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada beberapa cara mencegah kebakaran hutan dan lahan, di antaranya, hindari kebakaran sampai di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Berikan jarak tempat pembakaran sampai sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Tidak membuat api unggun di area rawan terjadi kebakaran. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat. Ketidaksadaran masyarakat bisa menjadi kecerobohan yang menyebabkan hal fatal seperti kebakaran hutan atau lahan. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Membuatkan sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran, terutama pada hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Menyiapkan peralatan untuk memadamkan api. Melakukan patroli dan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang memang rawan kebakaran. Deteksi kebakaran sejak awal dengan mendirikan menara pengawas ataupun pos jaga lengkap dengan teropong dan alat komunikasi. Menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran. Penyuluhan ke masyarakat yang tinggal di dekat hutan. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan bahaya kebakaran hutan. Menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api. Siap siaga jika terjadi kebakaran, segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Pemetaan di wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, supaya pihak lebih fokus untuk melakukan pengawasan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Masih bersama Anda, Halo RRI.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan Halo RRI untuk edisi hari Senin 28 September 2026. Jadi silakan Anda sampaikan keluhan ataupun aspirasi Anda terkait layanan publik, kesehatan, hingga infrastruktur. Kami siap menampungnya dan juga meneruskannya. Silakan hubungi kami di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090, serta tayangan ini juga bisa Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga Anda juga bisa kunjungi kami di RRI Digital. Sebelum kita menunggu penelpon pada pagi hari ini, pendengar, kita juga sudah ada informasi selanjutnya. Ini ada hal yang membahagiakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81. PT Kereta Api Indonesia ataupun KAI Divisi Regional 3 Palembang menghadirkan promo perjalanan melalui KA Sindang Marga. Dalam promo tersebut, pendengar, pelanggan cukup membayar 81% dari tarif tiket atau mendapatkan potongan harga sebesar 19%. Promo ini menjadi bentuk apresiasi KAI kepada masyarakat dan juga pelanggan yang telah menjadikan kereta api sebagai pilihan transportasi untuk berbagai kebutuhan perjalanan. Melalui program tersebut, Pelanggan dapat menikmati perjalanan dengan KA Sindang Marga dengan tarif yang lebih terjangkau, sekaligus juga turut memeriahkan hari ulang tahun ke-81 KAI. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan promo tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan yang terus memberikan kepercayaan terhadap layanan kereta api. KAI berharap program ini dapat memberikan nilai tambah bagi para pelanggan. Dan juga Aida menjelaskan, pendengar, tiket dengan tarif diskon tersebut hanya dapat dibeli pada tanggal 28 September 2026, yakni pada hari ini, melalui kanal penjualan resmi KAI, yaitu aplikasi Akses by KAI, serta mitra resmi yang bekerja sama dengan KAI. Adapun tiket promo berlaku untuk keberangkatan mulai di tanggal 28 September hingga 45 hari berikutnya. Jadi ini masih panjang ya kalau misalnya mau pilih tiket di hari-hari berikutnya, selama alokasi tiket dan juga tarif diskonnya masih tersedia. Pelanggan diimbau juga untuk segera melakukan pemesanan dengan mengecek ketersediaan tiket melalui kanal resmi KAI. Dan dalam pelaksanaannya, tarif diskon ini tentunya tidak berlaku untuk tarif khusus dan juga tidak dapat digabungkan dengan reduksi ataupun diskon lainnya. Sementara itu, tiket dengan tarif diskon yang tetap dapat dibatalkan maupun diubah jadwal keberangkatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KAI mengimbau untuk para pelanggan memanfaatkan aplikasi Akses by KAI sebagai salah satu kanal resmi pemesanan tiket. Selain memudahkan transaksi, aplikasi tersebut juga menyediakan sejumlah fitur yang mendukung kenyamanan pelanggan selama melakukan perjalanan. Dan di sisi lain, pendengar, KAI Divre 3 Palembang mengingatkan pelanggan agar tetap memperhatikan juga kesehatan selama perjalanan menyusul kondisi kabut asap akibat karhutla yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Jadi pelanggan diimbau untuk menggunakan masker, khususnya ketika beraktivitas di luar ruangan, area stasiun, maupun saat berada di tengah kondisi udara yang cukup berasap. Dari informasi mengenai diskon di KAI Divre 3 tadi, pendengar, kita kembali ke informasi selanjutnya. Ini dari Kodim 0418 Palembang yang berkolaborasi dengan pemerintah kota Palembang menggelar kegiatan Indonesia Asri 2026 melalui aksi pembersihan aliran sungai Sekana tepatnya di tanggal 25 September 2026 Jumat kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat semangat gotong royong antara TNI, pemerintah daerah, masyarakat, dan juga berbagai pemangku kepentingan. PJ Sekda Kota Palembang, Kiai Agus Sulaiman Amin, mengatakan pembersihan Sungai Sekana bukan sekedar kegiatan bersih-bersih, tetapi merupakan bentuk nyata kepedulian bersama terhadap lingkungan. Jadi menurutnya, sungai ini memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Kota Palembang. Tidak hanya dari sisi ekologis, tetapi juga memiliki nilai sejarah, sosial, budaya, dan juga ekonomi. Pemerintah Palembang mengapresiasi Kodim 0418 Palembang yang telah menginisiasikan kegiatan Indonesia Asri. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, nyaman, dan juga asri. Sulaiman Amin menegaskan menjaga kebersihan sungai ini tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan pembersihan. Setelah sampah diangkat, masyarakat juga perlu menjaga agar kondisi sungai tetap bersih dan tidak kembali tercemar. Ia mengajak untuk para masyarakat ikut menjaga kebersihan sungai dan saluran air dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, pendengar, keberlanjutan kebersihan lingkungan ini membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kota Palembang juga akan terus mendorong kolaborasi dan juga partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan termasuk kawasan sungai dan juga saluran air. Kegiatan Indonesia Asri 2026 tersebut sekaligus juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, masyarakat, dan juga seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan Kota Palembang yang lebih bersih dan juga nyaman. Dan untuk informasi terakhir di segmen kedua Halo RRI pada hari ini dari PLN UID Sumatera Selatan dan juga Jambi Bengkulu S2 JB yang meresmikan SPKLU, Center Pertama di Sumatera Selatan, tepatnya di kawasan Demang Lebar Daun, Palembang, untuk memperkuat layanan pengisian kendaraan listrik yang terus meningkat. SPK Lu Center yang berada di PLN WLP Rifai tersebut pendengar dilengkapi 4 unit pengisian daya baru dengan 8 port charger, CCS2 fast charging berkapasitas 120 kW, ditambah 2 unit fast charging existing berkapasitas 120 kW dan juga 180 kW. General Manager PLN UID S2JB Diksi Ervani Umar mengatakan, pengembangan fasilitas tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah SPKLU, tetapi juga kemudahan akses, keandalan, layanan, dan manfaat yang dirasakan oleh pelanggan. Hingga saat ini, PLN UID S2JB memiliki 87 unit pengisi daya mobil listrik yang tersebar di 69 lokasi SPKLU. Jaringan tersebut juga didukung 1 unit SPKLU mobile dan 40 fasilitas pengisian kendaraan listrik roda 2 di 40 titik. Kebutuhan terhadap fasilitas pengisian daya ini tercermin dari meningkatnya transaksi SPKLU. Pada 2024 tercatat 1.954 transaksi, kemudian meningkat menjadi 11.726 transaksi pada 2025 dan mencapai 28.176 transaksi hingga Agustus 2026. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut hal ini dengan positif penguatan infrastruktur kendaraan listrik tersebut. Ia menyebut, kesiapan fasilitas pendukung diperlukan agar masyarakat semakin nyaman dan juga percaya menggunakan kendaraan listrik. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.
0: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah Timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses, pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali hadirkan program Halo RRI Padeger. Kami informasikan juga program Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat tepat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan sampaikan keluhan ataupun permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik melalui line telepon kami di 0711 369 77, atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090, serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Kami siap menampung laporan Anda dan juga meneruskannya kepada pihak terkait. Informasi selanjutnya yang akan kami sampaikan ini dari Polres Ogan Komering Ulu yang mengecek kesiapan personel yang akan terlibat dalam operasi Sikat 1 Musi 2026 melalui apel di halaman lobi Mapolres Ogan Komering Ulu. Apel tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian OPS Polres Oku AKP Ujang Abdul Aziz dan kegiatan dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi sebelum personel menjalankan tugas dalam operasi kepolisian tersebut. Kasih Humas Polres Oku AKP Ferry Zulfian mengatakan, apel dilakukan untuk memastikan personel memahami tugas dan juga sasaran operasi. Menurut Ferry, personel yang terlibat dalam operasi ini diharapkan memahami tugas dan juga fungsi masing-masing sebelum diterjunkan ke lapangan. Pemahaman terhadap sasaran operasi juga diperlukan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan dan tetap memperhatikan aspek keamanan personel maupun masyarakat. Operasi Sikat 1 Musi 2026 menjadi bagian dari kegiatan kepolisian dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat serta mengantisipasi berbagai bentuk gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu. Laporan masyarakat pendengar dapat menjadi informasi bagi kepolisian dalam melakukan penanganan terhadap potensi gangguan keamanan di wilayah Ogan Komering Ulu. Melalui apel tersebut, personel Polres Ogan Komering Ulu dipersiapkan untuk menjalankan operasi Sikat 1 Musi 2026 sesuai dengan tugas, sasaran, dan juga ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.
2: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan,

memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami di Halo RRI, ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur. Atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan juga meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon di 0711 369.

9777 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7990 serta melalui aplikasi RRI Digital. Dan sembari kita menunggu penelpon pada pagi hari ini, pendengar, ada informasi selanjutnya dari pemerintah Kota Palembang yang kembali

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masih bersama Anda, Halo RRI.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kota Palembang menegaskan komitmennya mewujudkan lingkungan yang ramah, terbuka, setara, dan juga inklusif bagi penyandang disabilitas. Komitmen tersebut disampaikan oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat membuka Pekan Tuli Internasional dan Hari Bahasa Isyarat Internasional pada tahun 2026. Ratu Dewa mengapresiasi DPD Gerkatin Sumatera Selatan, DPC Gerkatin Kota Palembang, Pusbisindo Sumatera Selatan, panitia, serta seluruh pihak yang berinisiatif menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, peringatan tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjaga momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan hak warga tuli dalam berkomunikasi, memperoleh pendidikan, mendapatkan pelayanan publik, berkarya, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan tersebut mendapatkan antusiasme masyarakat berdasarkan informasi panitia. Sekitar 300 teman tuli hadir, sementara jika ditambah orang tua, anak-anak tuli, komunitas, dan masyarakat umum, jumlah peserta diperkirakan mencapai sekitar 400 orang. Ratu Dewa juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap komunitas tuli, bahasa isyarat Indonesia ataupun Bisindo. Menurutnya, tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga bagian dari identitas dan budaya tuli yang perlu dihormati. Semakin banyak masyarakat memahami bahasa isyarat, semakin terbuka pula peluang untuk mengurangi hambatan komunikasi yang dihadapi teman-teman tuli dan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

0: Pemerintah Kota Palembang lanjutan Ratu Dewa berkomitmen mendorong pelayanan publik yang inklusif, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, fasilitas umum, ruang publik, dan juga layanan pemerintahan lainnya. Pemkot Palembang berharap momentum Pekan Tuli Internasional dan Hari Bahasa Isyarat Internasional tidak berhenti pada kegiatan tahunan, tetapi menjadi penggerak kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dunia pendidikan, keluarga, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan Kota Palembang yang semakin inklusif. Informasi dari pemerintah Kota Palembang dan juga masyarakat yang memahami bahasa isyarat Indonesia sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar di Halo RRI untuk edisi hari Senin 28 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami sepanjang program Palembang pagi ini. Saya Alvira Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan kami hadirkan Palembang siang ini bersama rekan saya Ega Dwianti. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat adil dan makmur.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di Palembang siang ini. Bersama saya Ega Duyanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, sekali lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog pengarus utamaan gender dan inklusi dengan tema yang dihadirkan yaitu Feminis Ekonomi Solidarity sebagai alat perjuangan perempuan akar rumput. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kita membuka wawasan untuk mendorong kesetaraan serta menghapus stigma dan diskriminasi berbasis gender.
1: Dialog Pengarus Utama Gender.
0: Segera Anda dengarkan Dialog Pengarus Utamaan Gender. Dialog Pengarus Utamaan Gender.
2: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Di kesempatan hari ini, di hari Senin 28 September 2026. Pendengar, ketika kita berbicara soal perjuangan perempuan, mungkin yang langsung terbayang adalah soal kesetaraan, kesempatan, atau bagaimana perempuan bisa mendapatkan ruang yang lebih besar dalam kehidupan sosial. Tapi pendengar, ada satu hal yang juga sangat penting, yaitu kemandirian ekonomi. Sebab ya, ketika perempuan memiliki akses terhadap sumber penghidupan dan juga mampu menentukan bagaimana sumber daya tersebut dikelola, hal ini juga dapat berkaitan dengan posisi dan ruang pengambilan keputusan perempuan, baik di keluarga maupun di komunitas. Nah, solidaritas perempuan memiliki gerakan yang disebut ekonomi solidaritas feminis. Sebenarnya, seperti apa konsep ekonomi solidaritas feminis ini dan bagaimana ekonomi bisa menjadi bagian dari perjuangan perempuan akar rumput? Dan juga pendengar, bagaimana ya kemandirian ekonomi ini tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan lingkungan? Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang ada Mbak Mutia dari Solidaritas Perempuan Palembang. Langsung saja kita sapa.
3: Halo.
2: Halo, Kak. Selamat siang.
3: Selamat siang, Kak Ega.
2: Selamat siang, Kak Mutia, Mbak Mutia ya. Kabarnya gimana hari ini?
3: Kabarnya baik.
2: Alhamdulillah baik ya.
3: Alhamdulillah baik.
2: Perjalanannya gitu. Lancar?
3: Perjalanannya lancar. Mungkin sedikit ada asap-asap dikit gitu ya.
2: Jadi maklum ya kalau batuk-batuk kecil ya. Baik, pendengar, kita sudah bersama dengan Mbak Mutia dari Solidaritas Perempuan Palembang. Tentunya kami ajak Anda untuk bergabung ya dalam perbincangan kita di kesempatan siang hari ini menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821-7927-9090. Dan juga untuk Dialog Pengarus Utama Gender dan Inklusi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Mbak Mutia, kita mulai ya?
3: Ya, boleh.
2: Baik, kita mulai dari awal dulu nih. Sebenarnya kan mungkin juga ya banyak pendengar kita ataupun masyarakat yang cukup asing dengan istilah ekonomi solidaritas feminis. Sebenarnya gagasan ekonomi solidaritas feminis ini berawal dari mana sih, Mbak? Dan apa yang kemudian membuat kelompok perempuan membangun gerakan ekonomi seperti ini?
3: Ya, karena memang pertama, terima kasih Mbak Ega atas pertanyaannya. Karena memang solidaritas perempuan itu adalah gerakan perempuan gitu ya. Kemudian juga kami juga memiliki inisiatif gitu, Mbak. Namanya Inisiatif Feminis Ekonomi Solidarity bagi perempuan akar rumput gitu. Untuk apa? Untuk memperjuangkan apa yang selama ini dia perjuangkan. Karena memang SP itu berbasis pada lingkungan dan agraria gitu ya, Mbak. Maka inisiatif FES ini juga dibangun oleh kelompok perempuan yang kami dampingi gitu, Kak. Termasuk juga solidaritas perempuan sendiri secara internal gitu ya. Jadi untuk apa ya? Untuk membantu pendanaan gitu, Kak. Karena memang gerakan tanpa apa namanya, tanpa ada yang mendopingi gitu ya, akan berjalan setidaknya tidak seimbang gitu, seperti itu sih, Mbak. Jadi memang ini inisiatif kolektif gitu, Mbak, berdasarkan ya prinsip feminis seperti itu sih, Mbak.
2: Oke, baik. Tadi disingkat apa, Mbak? FES.
3: FES.
2: FES. FES. Jadi apa tadi, Feminist Economy Solidarity. Ya. Jadi FES juga ya.
3: Ya.
2: Kita menyebutnya. Betul. Berarti kalau solidaritas
3: perempuan
2: ya, perempuan Palembang ya. Ini fokusnya ke agraria dan juga lingkungan.
3: Ya.
2: Makanya muncul gerakan ini ya, Mbak ya.
3: Makanya muncul gerakan ini.
2: Baik. Mbak Mutia, kalau kita melihat kondisi ekonomi sekarang nih, Mbak. Ya. Kenapa sistem ekonomi dan pembangunan yang berorientasi pada investasi justru bisa berdampak pada perempuan, terutama perempuan ya yang hidup dan bekerja di akar rumput nih, Mbak Mutia?
3: Karena memang sistem sistem ekonomi sekarang itu ya, kita nyebutnya itu kapitalistik gitu ya, berorientasi pada keuntungan yang modal yang sedikit, sekecil-kecilnya, kemudian juga apa untung yang untungnya sebesar-besarnya tanpa melihat situasi perempuan di sana. Maka pembangunan yang berorientasi pada investasi dan politik ekonomi gitu ya, merampas kedaulatan perempuan atas ruang hidupnya seperti itu. Nah, kemudian juga apa ya, kami melihat, SP juga melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia khususnya ya, yang tidak tidak inklusif, tidak berpihak kepada perempuan gitu ya, sehingga kami perempuan ya, baik petani, nelayan, kemudian juga buruh migran gitu ya Kak, maupun masyarakat adat mengalami perampasan lahan dan kehilangan aset ekonomi dan terseret dalam jurang pemiskinan gitu Kak. Makanya pada akhirnya ya kami melahirkan ya FES ini sebagai ekonomi alternatif perempuan gitu.
2: Baik.
3: Seperti itu sih Kak.
2: Tapi kalau dari pengalaman ya yang sudah dihadapi oleh SP sendiri, dampak seperti apa sih Mbak ketika perempuan ini kehilangan lahan, laut, hutan ataupun ruang hidup lainnya, apa yang kemudian ikut hilang dari kehidupan para perempuan ini sebenarnya?
3: Ya Kak, contohnya saja ada yang paling terdekat di Sumatera Selatan gitu, ada yang di Ogan Ilir, kemudian juga ada juga kelompok-kelompok ada juga kayak masyarakat yang ada di pulau sebelah gitu ya, ada di Takalar, kemudian ada di pesisir Makassar seperti itu ya, hingga yang pulau terdekat kita ya Pulau Pari seperti itu ya. Jadi memang ketika hutan, laut atau sumber daya lahan pertanian mereka lah gitu ya dirusak atau dimonopoli oleh korporasi gitu ya, jadi perempuan itu kehilangan sumber pemenuhan kehidupan mereka gitu Kak. Nah, jadi hal ini juga memaksa mereka untuk mencari alternatif lain gitu Kak. Misalkan mereka harus menjadi buruh migran di keluar negeri gitu ya Kak, seperti itu. Jadi memang kami melihat juga bahwa kekayaan alam itu ya untuk kemakmuran rakyat seperti itu, dan yang bukan untuk dimonopoli ataupun sebagainya gitu Kak, dan mementingkan kepentingan perempuan seperti itu.
2: Baik, kalau di Sumatera Selatan sendiri ini Mbak Mutia, soal perampasan lahan ini pernah terjadi, ada dampingan juga dari SP atau tidak?
3: Ada Kak, ada di Ogan Ilir ya Kak, gitu. Jadi memang ada perampasan lahan oleh perkebunan skala besar gitu Kak. Ya, kita tahu sendirilah ya.
2: Baik, tapi kalau dalam kondisi yang terjadi ya di Ogan Ilir nih Mbak Mutia, bagaimana kondisi tersebut bisa mempengaruhi kedaulatan perempuan atas sumber penghidupannya?
3: Ya, karena memang ketika ruang hidup mereka dirampas Kak, banyak memang pertama lingkungan-lingkungan yang sebenarnya sumber-sumber kehidupan mereka itu hilang juga seperti itu Kak. Karena memang misalkan payau mereka gitu Kak, misalnya kayak yang paling utama adalah lahan mereka juga hilang seperti itu Kak, yang dimana mereka untuk menghidupi keluarganya ya yang berasal dari situ gitu sih Kak.
2: Baik, kalau dari persoalan-persoalan yang sudah dijelaskan tadi ya Mbak Mutia, ini mungkin jadi asal muasal ya munculnya ekonomi solidaritas feminis. Jadi kalau dijelaskan secara sederhana nih Mbak Mutia kepada pendengar, sebenarnya FES ini apa sih dan tujuan utama yang ingin dicapai ini sebenarnya apa sih Mbak Mutia?
3: Ya, jadi Feminist Economy Solidarity itu adalah gerakan kolektif atau alat perjuangan Kak, gitu kan. Untuk membangun kemandirian ekonomi seperti itu Kak, kemudian juga organisasi berbasis apa, karena memang di situ ada feminisnya Kak, jadi memang di situ ada nilai-nilai feminis, nilai-nilai keadilan di situ Kak, nggak hanya keadilan untuk perempuan tapi juga untuk lingkungan seperti itu Kak. Jadi memang jadi FES itu juga bukan sekedar kita mencari untung atau mencari pendanaan atau yang lain sebagainya gitu ya Kak. Jadi melainkan menggunakan kekuatan sosial, kemudian juga kearifan lokal di sana Kak. Artinya kan yang seperti saya sebutkan tadi juga dia mempertimbangkan kondisi lingkungan seperti itu Kak, yang tidak merusak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi juga ini sebagai strategi perlawanan terhadap sistem kapitalis gitu ya, yang saya sebutkan tadi, sekaligus juga memulihkan kedaulatan serta ruang hidup perempuan seperti itu sih Kak.
2: Baik, kalau istilahnya ini ada tiga kata ya yang sangat ditekankan, feminis,
3: ekonomi
2: dan solidaritas. Kalau ketiganya digabungkan, sebenarnya nilai apa nih Mbak Mutia yang ingin dibangun melalui gerakan ini?
3: Pertama juga nilainya adalah keadilan Kak. Pertama keadilan terhadap perempuan, kemudian juga keadilan untuk perempuan, lingkungan, dan yang pasti adalah nilai-nilai solidaritasnya seperti itu sih Kak. Dan ekonomi juga ya, karena memang usaha dan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara berlanjutan juga demi kemandirian ekonomi kolektifnya gitu Kak. Kemandirian ekonomi kelompoknya seperti itu Kak, kelompok perempuan khususnya.
2: Baik, kami masih ajak Anda pendengar untuk bergabung ya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090 atau juga bisa ya melalui YouTube kami di kanal YouTube di live chat di Pro 1 RRI Palembang. Silakan tinggalkan tanggapan ataupun pertanyaan di live chatnya, nanti kita akan bacakan. Saya kembali ke Mbak Mutia nih, kalau sistem ekonomi yang umum kita kenal ya sering mengejar keuntungan dan juga penumpukan modal nih. Apa nih yang membedakan prinsip ekonomi solidaritas feminis dengan sistem seperti itu Mbak Mutia?
3: Ya, pertama itu prinsipnya ya Kak. Prinsipnya itu adalah berideologi feminis gitu ya. Kemudian juga non kapitalis dan bebas dari monopoli, mandiri, kolektif karena memang berkolektif bersama-sama gitu ya Kak. Kemudian menjunjung solidaritas, kebersamaan seperti itu Kak. Terus menghargai keberagaman, kemudian terbuka, akuntabel Kak, karena memang ini adalah urusan ekonomi ya, urusan duit menduit gitu ya.
2: Sensitif ya.
3: Kemudian non eksploitatif Kak, yang terutama adalah non eksploitatif. Kemudian juga demokratis, mereka bisa menyampaikan pendapatnya dengan itu ya Kak. Kemudian juga partisipatif, mereka karena mereka berkelompok, kemudian juga mereka berpartisipatif di situ. Kemudian berorientasi pada kelompok marginal gitu Kak, khususnya perempuan gitu ya. Dan juga menghargai kearifan lokal yang seperti saya sebutkan. Jadi mereka melihat bahwa sumber daya apa sih yang ada di lingkungan mereka untuk mereka bangun seperti itu Kak. Itu sih Kak.
2: Oke, kita terima penelpon terlebih dahulu ya Mbak Mutia ya. Sudah ada yang bergabung bersama kita di 369977. Selamat siang.
4: Siang Mbak.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana?
4: BK di Poligon Mbak.
2: Mbak BK di Poligon, silakan.
4: Mau nanya dong, sering banget kan kejadian cewek-cewek atau ibu-ibu lah ya, bisa kita bilang udah kerja capek di luar, bantu ekonomi keluarga, tapi sampai rumah masih harus handle semua pekerjaan rumah seperti bersih-bersih dan lain sebagainya. Kira-kira terkait ekonomi ini adil nggak sih? Terus juga gimana sih caranya biar ada pembagian peran yang adil di rumah tanpa menyinggung kedua belah pihak khususnya. Terima kasih ya Mbak.
2: Baik, terima kasih banyak Mbak Beka ya sudah berpartisipasi. Boleh langsung ditanggapi nih Mbak Mutia.
3: Ya, karena memang sistem patriarki di khususnya di rumah kita juga kadang sangat kental gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan adalah berkomunikasi sih Kak, kalau menurutku ya. Berkomunikasi dengan pasangan kita, dengan saudara kita gitu kan, bahwa kayak aku capek, bolehkah kita berbagi peran gitu ya. Memang sulit sih, karena memang kita terkungkung dengan bahwa urusan domestik itu adalah urusan perempuan gitu ya. Sehingga walaupun kita sudah bilang bahwa aku sudah bekerja di luar, aku sudah itu, kalau kami melihatnya terkadang memang cukup sulit gitu ya Kak. Maksudnya kayak apa yang bisa kita lakukan adalah berkomunikasi sih Kak. Memang cukup sulit, tapi memang itu adalah upaya-upaya terkecil gitu ya Kak yang bisa kita lakukan, seperti itu.
2: Oke, jadi kuncinya komunikasi.
3: Komunikasi gitu sih Kak.
2: Oke, baiklah. Kita lanjut lagi nih Mbak Mutia ya. Untuk Anda yang mau gabung masih kami tunggu ya di 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Tadi sempat disebut juga ya Mbak Mutia terkait dengan kearifan lokal. Dan itu juga mungkin berkesinambungan juga dengan pengetahuan dan pengalaman perempuan ya. Gimana nih kalau soal lingkungan ini, Fes melihat kearifan lokal dan lain-lain ini sebagai modal untuk membangun ekonomi tanpa harus mengeksploitasi alam nih Mbak Mutia?
3: Oh ya, pertama juga kami melihat bahwa apa yang ada di sumber daya yang ada di sana gitu ya Kak. Misalkan Kak, apa yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Kemudian juga berbasis pengalaman perempuan Kak, itu yang paling penting gitu Kak. Misalkan Kak, kadangkala kan memang ketika ada perampasan lahan gitu ya Kak, perampasan lahan kita kehilangan Kak pengetahuan-pengetahuan lokal. Jadi di phase ini juga Kak yang kami membangun kembali gitu Kak, membangun kembali pengetahuan-pengetahuan yang sudah hilang gitu Kak. Okay. Karena memang ketika ada perampasan lahan atau ada kehilangan lah Kak, kehilangan sumber daya alam di situ kan, maka kita akan kehilangan juga Kak pengetahuan-pengetahuan lokal. Nah, di phase ini Kak, di phase ini kita membangun lagi gitu, sebab salah satu adalah sebagai apa namanya ekonomi gerakan, alat perjuangan, ini juga membangun lagi, menggairahkan lagi semangat pengetahuan lokal itu Kak, yang bisa kita bangun seperti itu. Itu sih Kak.
2: Baik, kita terima telepon kembali Mbak Mutia di 369977. Baik, sepertinya terputus ya. Boleh dicoba lagi di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita masih bahas mengenai FES, Feminist Economy Solidarity, sebagai alat perjuangan perempuan akar rumput. Silakan ya untuk Anda yang ingin bergabung. Kita kembali lagi Mbak Mutia ya, kalau perempuan akar rumput selama ini memang dekat dengan alam dan juga punya pengetahuan yang diwariskan turun-menurun. Bagaimana pengetahuan tersebut bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi seperti yang tadi sempat dibahas juga ya oleh Mbak Mutia?
3: Menjadi kekuatan juga ya Kak, karena memang jadi mereka di sana ya membangun kelompoknya melalui FES. Jadi memang FES ini Kak kayak menjadi alat aja gitu Kak. Mungkin kayak alat perjuangan mereka gitu kan. Tujuan mereka adalah mereka bisa berkumpul, bisa berkonsolidasi seperti itu sih Kak. Jadi memang jadi kemandirian ekonomi ini menjadi alat politik bagi perempuan Kak. Untuk apa ya? Untuk melepaskan diri dari ketergantungan finansial. Artinya mereka mandiri secara ekonomi gitu Kak. Jadi hal ini juga ya mengubah ketimpangan relasi kuasa gitu Kak. Jadi baik di ranah domestik antara perempuan dan suaminya atau keluarganya gitu ya Kak. Kemudian juga melalui di publik, baik itu di komunitasnya atau di organisasinya seperti itu Kak. Jadi perempuan di sana dia memiliki posisi tawar dan kedaulatan penuh dalam dalam pengambilan keputusan untuk dirinya sendiri seperti itu sih Kak.
2: Baik, kalau kita lihat di praktiknya Mbak Mutia ya, kalau ada perempuan ataupun komunitas perempuan yang tertarik untuk memulai ekonomi solidaritas, langkah pertama yang sebaiknya mereka lakukan ini seperti apa Mbak?
3: Pertama ya mereka membangun kekuatan kolektif komunitasnya gitu Kak. Tapi kalau misalkan SP Kak, mereka membangun kesadaran terlebih dahulu Kak. Kesadaran bahwa penting untuk kita membangun gerakan gitu Kak. Khususnya gerakan perempuan, baik di desa maupun di kota gitu ya Kak. Kemudian juga mereka melihat bahwa memetakan potensi desa. Misalkan sumber daya apa yang ada di sana, sumber daya manusia apa. Misalnya kayak kalau contoh dari SDM itu Kak, misalnya kayak di Tanjung Pinang ya Kak, Tanjung Pinang satu desa di Ogan Ilir, salah satu desa di Ogan Ilir yang berhadapan dengan konflik, mereka mempunyai kapasitas terkait dengan menenun Kak.
2: Oke.
3: Nah jadi memang karena memang ya skill gitu ya Kak, mereka mempunyai skill untuk itu gitu kan. Nah mereka punya pengetahuan lokal lah soal itu, gitu, Kak. Makanya kayak memetakan potensi desa, sumber daya alam, sumber daya manusianya, hmm. seperti itu. Kemudian yang terpenting adalah memetakan resiko, seperti itu Kak. Jadi kemudian juga mereka juga bisa memetakan Kak bahan baku yang ingin mereka buat itu kan, apakah bisa dapat di desa sebelah. Jadi mereka tuh saling terkaitan membantu satu sama lain, seperti itu Kak. Kemudian juga ini yang terpenting juga adalah mengidentifikasi ada program apa sih di desa, seperti itu, yang bisa membangun ekonomi kolektif mereka, seperti itu ya Kak. Misalkan apakah mereka bisa memanfaatkan dana BUMDes dan lain sebagainya, seperti itu ya Kak. Nah, karena ini adalah sifatnya solidaritas, kerelawanan, volunteer gitu ya Kak. Secara keikhlasan gitu ya Kak, keikhlasan seperti itu ya. Jadi memang mereka punya punya nilai sukarelawanan dan visi misi bersama, seperti itu Kak. Untuk apa ya? Untuk perjuangan mereka gitu kan, untuk menghidupin komunitasnya, untuk kemandirian ekonomi perempuannya atau kelompoknya, seperti itu sih Kak.
2: Oke, jadi harus memetakan dulu ya potensi-potensi yang ada di desa, sumber dayanya, baru ada sinergi juga dengan pemerintah tentu saja. Tapi nih Mbak Mutia, kalau sudah ada produknya ya, produknya sudah tersedia, bagaimana perempuan akar rumput ini bisa memasarkan tanpa kehilangan semangat ekonomi solidaritas tadi?
3: Ya, pertama adalah mereka melihat pasar lokalnya gitu Kak. Tapi kalau di SP Palembang, kami membantu melakukan penjualan baik itu di tingkat komunitas, di internal gitu ya, ataupun memang ketika memang ada kegiatan-kegiatan, kami akan mempromosikan menjual gitu Kak, menjual produknya gitu ya Kak. Jadi orientasi pasar utamanya adalah pasar lokal. Pun kalau misalkan ada kesempatan untuk menjual lebih jauh gitu ya, atau lebih di luar lokal gitu ya, kami akan usahakan itu, seperti itu. Jadi memang orientasi pasar utamanya ada pasar lokal untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat sekitar terlebih dahulu gitu Kak. Misalkan kayak mereka di sana kan, kalau misalkan contohnya itu adalah emping ubi uma gitu ya, salah satu produk fest kami gitu Kak. Mereka akan menjual ke tetangga yang punya hajat gitu Kak, punya hajatan gitu ya. Mereka akan menjual di sana. Kemudian misalkan kebutuhan lokal mereka itu sudah tercukupi, sembari juga kami menjual di komunitas gitu ya. Kami akan terus melakukan penjualan itu melalui pasar lokal gitu ya Kak, seperti itu. Jadi memang dan juga menjualnya juga melalui jejaring. Kami juga ada di nasional juga ya Kak. Di nasional itu kami punya website gitu ya, punya website yang bisa kawan-kawan akses lah gitu ya. Namanya Pasar Puan gitu loh Kak.
2: Pasar Puan.
3: Pasar Puan gitu ya. Jadi memang kami juga menerima pemesanan juga baik di lokal maupun nasional, seperti itu. Itu sih Kak.
2: Baik, Mbak Mutia, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita, dan tentunya kita masih ajak pendengar untuk bergabung. Untuk Anda yang mau gabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-792-7900. Tetaplah bersama kami di Persatu RRI Palembang. Kita akan lanjut lagi setelah kita mendengarkan jeda berikut ini.
5: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
6: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
5: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
6: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
5: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
7: sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
8: Kamu yang enggak becus mengurus rumah
7: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
9: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: Gender.
1: Masih bersama Anda, Dialog Pengarus Utamaan Gender.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih dalam Dialog Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Dan kita masih juga bersama dengan Mbak Mutia dari Solidaritas Perempuan Palembang. Baik, Mbak Mutia, kita lanjut lagi ya, berbicara tentang FES. Katanya ada 3 simpul yang saling menguatkan ya, perempuan akar rumput, komunitas, dan juga sekretariat nasional. Sebenarnya untuk pembagian peran ketiganya ini seperti apa sih, Mbak Mutia?
3: Ya, pembagian peran pada ketiga entitas ini ya, Kak. Perempuan akar rumput, ya mereka berperan sebagai produsen, kemudian motor penggerak gerakan kolektif ya, Kak. Karena memang ini adalah berbasis pada perempuan akar rumput, dan kerja-kerja SP juga adalah bekerja bersama perempuan akar rumput, dan mereka juga memiliki pengetahuan ya, pengetahuan terkait dengan kearifan lokal. Jadi memang perempuan akar rumput ini ya berperan sebagai produsen, kemudian juga mereka jadi motor penggerak gerakan kolektif ini, kemudian juga ya mereka penjaga pengetahuan dan kearifan lokal. Kami melihat seperti itu ya, Kak. Nah, kalau di tingkat komunitas, SP itu kami selain kami melakukan membantu melakukan penjualan gitu ya, kami juga memberi pengetahuan atau peningkatan kapasitas kepada perempuan ini gitu ya, Kak. Misalkan memberikan penguatan kapasitas terkait nilai-nilai feminis, karena memang apa yang sedang dilakukan adalah berbasis pada nilai-nilai feminis gitu ya, Kak. Kemudian juga bagaimana manajemen kelompok, itu yang sangat dibutuhkan seperti itu, Kak. Kemudian juga secara base, karena kami karena FES itu adalah menciptakan produk gitu ya. Salah satunya adalah menciptakan produk ya, adalah kami misalkan membuat bagaimana pengemasan produk tersebut, kemudian juga melihat bagaimana cara pemasarannya seperti itu, bagaimana pengemasan, karena memang Kak, for your info ya, for your info, jadi produk yang kami jual itu adalah di cukup unik ya, Kak, karena di produknya itu ada cerita perjuangan perempuan akar rumput seperti itu, Kak. Nah, jadi memang karena itu membutuhkan untuk mempromosikan produk, sehingga memang kami memberikan kapasitas terkait itu. Dan kemudian juga untuk sekretariat nasional gitu ya, sekretariat nasional itu berperan sama seperti di komunitas gitu ya, sebenarnya tidak jauh berbeda. Misalnya kami menjadi fasilitator di sana, kemudian menjadi rumah bersama gitu, Kak, untuk produk ini seperti itu, misalnya melakukan penjualan dan lain sebagainya gitu. Serta FES ini juga tidak hanya membangun ekonomi kolektif menciptakan produk saja, Kak, tapi juga kami membangun fundraising gitu, Kak, atau mencari pendanaan terkait itu gitu kan, dan membantu karena memang jejaring kami juga cukup luas gitu ya, Kak, sehingga memperluas pemasaran yang lebih luas seperti itu sih, Kak. Memang jadi memang kami saling kait keterkaitan gitu ya, Kak.
2: Oke, jadi keterkaitan antara perempuan akar rumput tadi, komunitas dan juga sekretariat nasional ya, Mbak Mutia ya. Baik, kalau kita lihat nih ya, perempuan yang sudah memiliki kemandirian ekonomi, apakah dengan hal tersebut ya, perubahan yang terjadi ini hanya soal pendapatan atau juga bisa mempengaruhi relasi mereka dengan suami, keluarga maupun komunitas?
3: Ya, jadi memang Kak, kemandirian ekonomi ini juga sebagai alat politik perempuan gitu ya, bukan politik yang gimana-gimana kan, maksudnya kayak kemandirian ekonomi menjadi alat politik bagi perempuan untuk melepaskan diri dari ketergantungan finansial gitu, Kak. Maksudnya kayak mereka akan mandiri secara mereka gitu ya, secara perempuan, secara diri mereka, kemudian juga mereka akan mandiri

0: perempuan memiliki posisi tawarnya seperti itu kak. Jadi perempuan memiliki posisi tawar dan kedaulatan penuh dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri seperti itu sih kak.
1: Baik, itu semua karena faktor kemandirian ekonomi. Ya. Baik, Mbak Mutia, kita terima juga pertanyaan melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Ada pertanyaan dari @RicoDepriansia2. Soal feminisme ini kan kadang masih agak sensitif ya di kalangan laki-laki. Gimana caranya biar mereka paham kalau gerakan ekonomi perempuan ini tujuannya adil buat semuanya, bukan buat menyaingi siapapun.
0: Ya,
1: silakan.
0: Ya, pertama ya memang cukup sensitif gitu ya, memang menjelaskan terkait dengan feminisme. Tapi perlu kawan-kawan ketahui bahwa feminis juga bukan berarti kita ingin menyaingi laki-laki gitu kak. Kita tuh ya feminis ini juga kita setara gitu loh kak. Nah tapi memang setara juga tidak harus sama gitu ya. Karena feminis ini adalah gerakan gitu ya, gerakan untuk keadilan antara perempuan dan laki-laki seperti itu ya. Nah bagaimana juga melihat ekonomi ini, apakah untuk kepentingan perempuan? Kalau misalnya kami melihat, ya kak, untuk kepentingan perempuan. Karena memang bisa kita lihat bahwa sektor-sektor ekonomi itu ya masih sangat patriarki gitu kak. Misalnya kayak kapitalis ini ya melihat bahwa mereka mengeksploitasi perempuan gitu ya, khususnya buruh perempuan, kemudian juga jadi memang ekonomi feminis ini ya dia berprinsip pada feminis gitu ya, berkeadilan, baik berkeadilan bagi perempuan dan juga untuk lingkungan gitu kak, artinya dia tidak mengeksploitasi gitu kak. Seperti itu sih menurutku ini penting ya untuk kita bagaimana orientasi ekonomi ini ya bernilai-nilai feminis, walaupun memang akan cukup sulit seperti itu ya kak, seperti itu.
1: Baik, kami masih ajak pendengar untuk bergabung, silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mbak Mutia, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Pratama Anggara 12, masih dari YouTube kita ya. Untuk FES di Sumatera Selatan sendiri, sudah ada yang berhasil atau berkembang yang didampingi oleh solidaritas perempuan atau belum? Mungkin boleh diceritakan nih contoh-contoh yang sudah terjadi nih Mbak Mutia.
0: Boleh. Ya. Sudah ada, syukurnya sudah ada. Memang sangat bertahap ya kak. Contohnya adalah kami sudah punya produk emping ubi kak, emping ubi Uma. Dia tuh semacam opak gitu loh kak. Nah alhamdulillahnya ya itu sudah, pertama sudah halal, kemudian sudah sudah ada izin PIRT dan lain sebagainya, dan penjualannya juga pernah kami menjual ke Thailand gitu kak, karena internasional gitu ya. Ya itu salah satu contoh penjualan face ini kan adalah emping ubi Uma gitu kak, dan beberapa juga penjualan oleh kelompok produk yang dijual oleh kelompok perempuan dalam hal ini adalah face, adalah masih banyak sih kak, kayak di Ogan Ilir sih gitu. Misalkan kalau misalkan yang emping ubi Uma itu ada di Desa Seri Bandung gitu kak, dan penjualannya juga cukup ini sih, cukup memenuhi untuk kebutuhan kelompok seperti itu.
1: Baik, kebutuhan kelompok itu satu desa atau beberapa perempuan saja?
0: Kelompok perempuan.
1: Oke, baik. Ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari @mautzi4235. SP ada gerakan lain selain FES atau fokusnya hanya masalah ekonomi aja?
0: Kak, FES itu sebagai alat gerakan gitu ya. Kemudian juga karena memang fokus SP adalah pendampingan perempuan akar rumput gitu ya, pendampingan perempuan akar rumput yang berhadapan dengan konflik agraria gitu ya, atau lingkungan gitu kan. Jadi memang gerakan SP adalah gerakan feminis gitu kan. Jadi memang feminis ekonomi solidaritas adalah alat perjuangan kak gitu. Seperti itu sih kak.
1: Baik, ini kan bisa dikatakan ya tadi SP ini membantu perempuan ya dari konflik agraria. Kalau FES juga disebut sebagai bagian dari ketahanan pangan nih dalam situasi seperti bencana.

0: pandemi, konflik agraria tadi ataupun krisis lainnya, gimana nih kelompok ekonomi solidaritas ini membantu perempuan dan komunitas untuk tetap bertahan, Mbak Mutia?
1: Ya, jadi memang melalui kelompok-kelompok ekonomi solidarity ini ya Kak, jadi memang yang dikuatkan kemudian perempuan akal rumput itu dilatih untuk mengelola sumber daya lokal gitu Kak, atau mereka menggali pengetahuan lokal mereka itu Kak, seperti saya sebutkan tadi, mereka karena mereka itu sangat pintar lah Kak, soal apa namanya memetakan potensi lokal yang ada di desa mereka, kemudian mereka juga memiliki pengetahuan lokal gitu ya Kak, itu yang yang kita manfaatkan seperti itu, yang kelompok manfaatkan itu kan, artinya mereka juga secara pemikiran mereka juga mandiri seperti itu ya, kemudian juga nah di fest ini juga Kak, apalagi di tengah pandemi kemarin gitu ya, jadi hasil ini Kak, mereka bisa memanfaatkan, misalkan mereka setidak-tidaknya mereka bisa membeli beras gitu Kak, setidak-tidaknya mereka bisa membeli gula seperti itu, minyak dan lain sebagainya, untuk baik itu untuk anggota kelompoknya atau untuk kelompoknya sendiri gitu Kak. Jadi memang salah satunya ya fest ini juga bisa apa ya, bisa membantu mereka gitu Kak, karena memang tujuannya adalah untuk kemandirian ekonomi perempuan dan komunitas seperti itu sih Kak. Jadi memang apa ya, apalagi mereka tuh bisa menghadapi Kak di tengah-tengah situasi sulit seperti itu sih Kak.
0: Baik, itu upaya setelah terjadi ya. Tapi Kak, kalau sebelum terjadi nih, gimana nih bentuk kesiagaan yang perlu dibangun sejak kondisi ini masih normal, supaya ketika terjadi krisis masyarakat, mereka ini tidak langsung kehilangan akses terhadap pangan dan sumber penghidupannya, ini ada gak upaya yang dilakukan sebelum terjadi nih Mbak?
1: Sebelum terjadi, mereka tuh ada sistemnya sendiri seperti itu Kak. Jadi memang mereka juga membangun, selain mereka juga, ini di kelompok sih Kak sebenarnya kan, mereka juga mereka ada juga Kak yang namanya kebun kolektif gitu Kak. Nah di situ juga mereka sebelum terjadi ya gitu Kak, mereka artinya mereka punya cadangan gitu Kak, punya cadangan untuk untuk menghadapi di tengah situasi seperti ini, seperti itu sih Kak.
0: Baik, kita beralih ke YouTube kembali. Ada pertanyaan dari Edgia Widianti. Kalau ada perempuan di suatu desa minta didampingi SP untuk mengembangkan ekonomi solidaritas, mekanismenya seperti apa?
1: Kawan-kawan bisa berkontak ya gitu dengan SP gitu kan, karena memang perlu di-clearkan juga ya Kak, soal fest ini adalah sebagai alat perjuangan gitu ya. Kita akan melihat, artinya kami akan melakukan pengorganisiran gitu Kak di sana, seperti itu Kak. Nah, sama sih, sama apa yang dilakukan juga dengan komunitas dampingan kami Kak. Mereka akan memetakan potensi lokal di sana, apa yang bisa mereka bangun untuk kementerian ekonomi kelompoknya. Yang terpenting adalah mereka mempunyai kelompok perempuan seperti itu Kak. Itu sih Kak.
0: Berarti prosesnya menghubungi dulu SP.
1: Ya, ya bisa menyampaikan situasi.
0: Oke, itu berarti menghubunginya bisa melalui di mana nih Mbak? Ada WhatsApp, Instagram, ataupun datang langsung ke kantor?
1: Bisa datang langsung ke kantor Kak, jika memang kawan-kawan bisa bertantang lah ya ke kantor kami seperti itu kan, ada situasi apa di sana seperti itu kan. Itu sih Kak, atau kami akan melakukan pengorganisasian di sana, atau kami bertantang ke sana juga seperti itu sih.
0: Oke, boleh diinfokan gak nih Mbak kantornya di mana, ataupun Instagram ataupun yang bisa dihubungi?
1: Oke, kami ada di Jalan Gersik Lorong Pakis nomor 37, bisa di search aja ya di Google Maps gitu ya, tersedia di situ. Kemudian juga kami ada Instagram Kak, Instagram Solidaritas Perempuan Palembang. Kemudian juga sama namanya di Facebook juga gitu, Solidaritas Perempuan Palembang seperti itu.
0: Oke, mungkin bisa cerita-cerita dulu ya, memberitahu kondisinya seperti apa, nanti baru akan diputuskan oleh SP-nya. Tapi sejauh ini sudah cukup banyak ya Mbak ya? Untuk yang komunitas yang didampingi oleh SP.
1: Ya, kami ada di Ogan Ilir Kak, kemudian juga kami ada di Musi Banyuasin, Kemudian juga kami ada di Kabupaten Lahat. Dan itu salah satu apa ya? Karena apa ya? SP juga bukan perlu di-clearkan juga ya. Yeah. SP juga bukan berbase kami tuh kebutuhan perempuan akar rumput gitu kan. Perempuan akar rumput membutuhkan kami ya. Kami usahakan untuk misalkan Bu, kami butuh penguatan kapasitas terkait dengan membangun kemandirian ekonomi, kami akan insya Allah akan kami sediakan. Yeah. Gitu ya Kak, maksudnya kayak bukan SP yang apa, kami hanya menjadi fasilitator di situ Kak, seperti itu.
0: Baik, kalau kita melihat seluruh proses tadi Mbak Mutia ya, sebenarnya perubahan besar seperti apa yang ingin dicapai melalui ekonomi solidaritas feminis ini? Apakah hanya soal perempuan mandiri secara ekonomi, ya, atau juga untuk mengubah cara kita ya melihat ekonomi dan hubungannya dengan lingkungan?
1: Ya, dua-duanya sih Kak. Pertama ya apa namanya, untuk pertama FES itu adalah sebagai alat perjuangan apa? Alat perjuangan untuk membangun kemandirian ekonomi gitu ya, perempuan ya Kak, membangun ekonomi perempuan. Kemudian juga tidak eksploitatif dan lain sebagainya gitu. Nah, berbasiskan apa? Berbasiskan nilai-nilai feminis, berbasiskan nilai-nilai keadilan gitu Kak. Artinya ya, mereka apa ya, tidak eksploitatif seperti saya sebutkan, tidak eksploitatif. Kemudian juga tidak apa, ya mereka akan mandiri gitu secara ekonomi dan ya nilai-nilai feminis, nilai-nilai keadilan yang ada di sana seperti itu sih Kak.
0: Baik, Mbak Mutia, semua pesan di YouTube sudah kita bacakan ya, karena lintas waktu kita juga hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mungkin pertanyaan terakhir sebagai penutup sekaligus sebagai closing statement ya. Pesan utama yang disampaikan kepada pendengar RRI dan pemerintah mengenai pentingnya mendukung ekonomi solidaritas feminis demi keadilan sosial dan kelestarian alam seperti apa nih Mbak? Silakan.
1: Pertama pesan utamanya adalah apa ya, kita mungkin kita pelan-pelan untuk beralih ya dari sistem ekonomi yang kapitalistik dan eksploitatif itu yang merugikan perempuan. Mungkin kita perlu untuk apa ya, menuju sistem yang memanusiakan manusia gitu ya Kak, dan merawat alam gitu, artinya kita sustainable gitu Kak, berlanjutan, kemudian juga berkeadilan untuk apa namanya lingkungan seperti itu ya. Kemudian juga kita melihat bahwa FES ini juga apa ya, membuktikan ya bahwa kesejahteraan atau apa ekonomi ini tidak harus dicapai dengan merusak lingkungan seperti itu Kak, atau mengeksploitasi perempuan ya, khususnya meminggirkan kelompok rentan dan lain sebagainya gitu ya. Artinya di sini juga, di FES ini juga kita bagaimana membangun melalui kerjasama kolektif, artinya karena memang FES adalah feminist ekonomi solidaritas, solidaritas adalah berkolektif gitu ya Kak, bersolidaritas gitu ya. Kemudian juga keadilan, kesetaraan ya, berdasarkan prinsip prinsip nilai-nilai feminis dan penghargaan terhadap pengetahuan perempuan seperti itu Kak, karena memang ya apa ya, pengalaman SP juga ya, ibu-ibu tuh lebih pinter gitu Kak, perempuan di desa tuh lebih pinter gitu, maksudnya kayak kita memang menikmati saja seperti itu Kak, tapi kayak mereka tuh di situ kayak, oh Bu, ini bisa dijadikan ini bisa dijadikan ini, jadi pengetahuan mereka tuh sangat-sangat luas seperti itu Kak, itu sih Kak.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Mutia ya, atas waktunya, atas informasi dan juga pengalaman yang luar biasa sekali yang sudah dibagikan kepada pendengar kita Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih banyak Mbak Mutia, mungkin sama-sama kita bisa ngobrol lagi ya di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik lagi. Dan Mbak Mutia, saya izin akhiri ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertugas dan selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih Kak Iga.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarus utamaan gender dan inklusi dengan tema hari ini, feminis ekonomi solidarity sebagai alat perjuangan perempuan akar rumput. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya dalam dialog siang hari ini. Dan setelah ini kami juga akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Olahraga. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kesetaraan bukan sekedar cita-cita, tapi fondasi bagi masyarakat yang adil, inklusif, dan maju. Baru saja kita dengarkan bersama dialog pengarus utamaan gender. Sampai jumpa.
3: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Nilon's giving it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang. Dan Jepang, kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang. Tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit. Dan hampir juga emas sebenarnya kan. Tapi ya, apa namanya, itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya. Bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
1: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
2: And our trophy, hopefully.

0: dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
1: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liguloli, Pro 3.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1, sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor telak 5-1. Alan Wilhelme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andreas Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu

akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah bergabung bersama Programa 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Tentunya pendengar masih dalam rangkaian Palembang siang ini ya, bersama saya Gaduyanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami informasikan juga nanti tepat pada pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar pukul 12, maksud kami pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduhannya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

melupakan batas. Harta, jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, "Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: Nadia Reinicke.
1: Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengebut pengerjaan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH di 17 kabupaten kota. Sempat terhambat kendala administrasi di awal pelaksanaan proyek bantuan stimulan dari APBN maupun kolaborasi non-APBD ini ditargetkan rampung sepenuhnya pertengahan Desember 2026. Semula, kuota bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk wilayah Sumatera Selatan tercatat sekitar 6.500 unit. Namun, usulan agresif dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membuat pemerintah pusat melipat gandakan alokasi anggaran hingga menembus belasan ribu unit. Dan mendengar, meski kuota membengkak ya, jalan di lapangan tak sepenuhnya mulus. Memasuki triwulan keempat, proses verifikasi data penerima manfaat sempat memakan waktu lama, jadi pemerintah daerah berhati-hati memastikan bantuan tepat sasaran yang dampaknya justru memperlambat eksekusi fisik. Titik terang hadir lewat penerbitan Peraturan Menteri PKP nomor 6 tahun 2026. Jadi regulasi baru ini memangkas kerumitan alur birokrasi sehingga syarat penerima bantuan menjadi jauh lebih sederhana. Akselerasi pun langsung terasa, pengerjaan fisik serentak bergerak di seluruh wilayah kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dan mendengar, langkah cepat ini ya sekaligus menjadi persiapan menyambut skema anyar di tahun berikutnya. Menteri PKP Maru Arar Sirait mendorong agar pelaksanaan program bedah rumah tahun 2027 dapat dimulai lebih awal pada Februari dengan proyeksi alokasi kuota tambahan bagi Sumatera Selatan.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Adakah Hidna lebih dari sekedar cantik? Yang membawa kita tepat pada pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami informasikan nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan warta berita dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami, dan jangan lupa juga untuk update ya informasi-informasi terkini dalam portal berita resmi kami di rri.co.id, dan juga dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa warna kuning sering digunakan untuk menandakan peringatan, mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan? Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Bedah rumah dengan program dari Kementerian PKB ini adalah validasi terhadap penerima manfaat. Artinya proses untuk memastikan penerima manfaat ini tidak salah sasaran. Nah, ini proses ini makan waktu. Sehingga kemarin ada Permen PKP nomor 6 tahun 2026 menyederhanakan itu, sehingga syarat-syarat itu lebih sederhana.
3: Ini prioritas. Tapi totalnya ini ada 28, itu yang kemarin kita bahas di ruang rapat Pak Gubernur ya. Total galau-galonian, kalau yang memang skala prioritas 12 ini. Tapi sebenarnya yang titik genangan, baik yang parah nian maupun yang cukup, yang lumayan lah ya, ada 28 ya.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Sumatera Selatan mendapat tambahan alokasi program bedah rumah dari Kementerian PKP hingga mencapai 13.065 unit di tahun 2026. Birokrasi validasi penerima manfaat disederhanakan untuk memacu realisasi penanganan yang kini telah menembus 2.000 unit di 17 kabupaten kota. Pemerintah Kota Palembang menetapkan 12 titik rawan banjir yang dinilai cukup parah sebagai prioritas penanganan dari total 28 titik yang menjadi perhatian pemerintah. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Ega Dwianti.

0: Mengawali warta berita siang ini pendengar, Sumatera Selatan mendapat tambahan alokasi program bedah rumah dari Kementerian PKP hingga mencapai 13.065 unit di tahun 2026. Birokrasi validasi penerima manfaat disederhanakan untuk memacu realisasi penanganan yang kini telah menembus 2.000 unit di 17 kabupaten kota.
1: Kerumitan administrasi yang sempat menyandera program bedah rumah di Sumatera Selatan kini resmi diurai. Terbitnya aturan baru dari pemerintah pusat membuat proses validasi penerima manfaat jauh lebih sederhana, memicu akselerasi pengerjaan fisik secara masif di 17 kabupaten kota. Sebelumnya memasuki triwulan keempat 2026, pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH dari APBN sempat tersendat di lapangan. Petugas di daerah menghabiskan banyak waktu hanya untuk memastikan calon penerima benar-benar tepat sasaran. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Novian Aswardani, mengungkapkan titik terang akhirnya hadir lewat Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi ini memangkas kerumitan alur verifikasi sehingga syarat-syarat yang dibebankan kepada masyarakat menjadi jauh lebih fleksibel.
2: Kemarin banyak permasalahan di lapangan di 17 kabupaten dan kota berkaitan yang bedah rumah dengan program dari Kementerian PKP ini adalah validasi terhadap penerima manfaat. Artinya proses untuk memastikan penerima manfaat ini tidak salah sasaran. Nah, ini proses ini makan waktu. Sehingga kemarin ada Permen PKP nomor 6 tahun 2026 menyederhanakan itu sehingga syarat-syarat itu lebih sederhana. Dan hari ini alhamdulillah dari saya telepon Ibu Kabalai, saya mohon laporan existing terakhir khusus program bedah rumah yang dari Kementerian PKP realisasi sudah di atas 2.000, di lapangan 70 kabupaten kota sudah pada tahap pelaksanaan semua.
1: Langkah cepat ini menjadi krusial mengingat skala proyek yang membengkak drastis. Berdasarkan permintaan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kepada Menteri PKP dan Presiden, kuota awal yang semula berada di kisaran 6.500 unit langsung dilipatgandakan menjadi 13.000 unit lebih. Kecepatan eksekusi di sisa tahun ini juga menjadi batu pijakan untuk skema 2027. Menteri PKP Marwarar Sirait menginginkan agar program serupa di tahun mendatang dapat digulirkan lebih awal sejak bulan Februari, di mana Sumsel kembali diproyeksikan mendapat tambahan alokasi. Rian Apridani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Palembang menetapkan 12 titik rawan banjir yang dinilai cukup parah sebagai prioritas penanganan dari total 28 titik yang menjadi perhatian pemerintah.
3: Pemerintah Kota Palembang memetakan 12 titik rawan genangan yang berada di sejumlah ruas jalan protokol. Berbagai langkah penanganan disiapkan untuk menghadapi musim penghujan, mulai dari pembangunan dan pembesaran cross drain hingga menyiagakan pompa di lokasi yang berpotensi mengalami genangan. Asisten 2 Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan 12 titik tersebut merupakan lokasi dengan kondisi banjir yang dinilai cukup parah dari total 28 titik yang menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, seluruh titik harus menjadi prioritas penanganan dan telah dibahas dalam rapat bersama Gubernur Sumatera Selatan.
4: Kalau yang memang yang rumah yang cukup parah itu 12. Tapi ada totalnya ada 28 kemarin. Kan 12 ini kan.
5: Ini yang prioritas.
4: Prioritas. Tapi totalnya ini ada 28 sebenarnya. Itu yang kemarin kita bahas di ruang rapat Pak Gubernur ya. Total galo-galonian kalau yang memang skala prioritas 12 ini. Tapi sebenarnya yang titik genangan baik yang parah nian maupun yang cukup yang lumayan lah ya, ada 28 ya.
3: Ke-12 titik yang menjadi fokus penanganan meliputi kawasan Polda Sumsel, UIGM, depan Rumah Sakit Siti Fatimah, Jalan Bai Salim, Jalan Mayor Ruslan, depan RS Siti Khadijah, Jalan Angkatan 45, Jalan Kapten Arifai, kawasan Kambang Iwa, kawasan Damri, Dharma Agung, Asrama Haji, Jalan Abdul Razak, serta kawasan SMK Negeri 2 Palembang. Esi Armisi melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-81 Kodim 0430 menggelar pasar murah. Ratusan warga datang untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
5: Dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI, Kodim 0430 Banyuasin menggelar pasar murah di Makodim 0430 Banyuasin. Ratusan warga datang sejak pagi untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Komoditas yang paling banyak diburu warga adalah beras. Antrean panjang terlihat di lokasi penjualan karena tingginya minat masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, panitia menyediakan 5 ton beras, terdiri dari 3 ton beras premium dan 2 ton beras SPHP. Seluruh persediaan beras tersebut habis terjual hanya dalam waktu beberapa jam. Dan Dim 0430 Banyuasin, Letkol Infantri Handoyo Yudi Prasetyo mengatakan, pasar murah juga menjadi bagian dari upaya membantu perekonomian masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu menekan inflasi sekaligus memberikan kemudahan bagi warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain menyediakan bahan pokok, pasar murah turut melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Berbagai produk lokal dari wilayah Banyuasin ditampilkan dan dijual dalam kegiatan tersebut. Keterlibatan UMKM diharapkan memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produknya kepada masyarakat. Tingginya antusiasme warga menunjukkan kebutuhan terhadap pangan dengan harga terjangkau masih cukup tinggi.
6: UMKM Banyuasin tadi bisa rekan-rekan sendiri banyak produk-produk lokal desa yang kita jual juga di sini. Kemudian kalau untuk Kodim sendiri setiap orangnya membuka stand untuk bazar sama produk-produk di wilayahnya yang dijual di bazar UMKM.
5: Kodim 0430 Banyuasin berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kebakaran lahan yang berulang di Sematang Borang, Palembang tidak hanya mengancam pemukiman, tetapi juga memperburuk kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat.
7: Kebakaran lahan kembali terjadi di Kecamatan Sematang Borang, Palembang dalam beberapa hari terakhir. Kobaran api sempat membesar dan membuat warga panik karena lokasi kebakaran berada dekat permukiman. Petugas berhasil memadamkan kobaran utama namun masih menemukan sejumlah titik api dan kepulan asap di area yang terbakar sehingga proses pemantauan dan pendinginan terus dilakukan. Kondisi tersebut dikeluhkan warga sekitar. Salah seorang warga, Erin, mengatakan kebakaran lahan terjadi berulang dan membuat masyarakat resah karena khawatir api merambat ke permukiman. Erin menduga kebakaran terjadi akibat pembakaran yang dilakukan secara sengaja, namun dugaan tersebut belum terkonfirmasi. Warga berharap kebakaran tidak kembali terjadi dan penanganan dapat dilakukan lebih maksimal.
8: Mungkin memang sengaja dibakar, karena memang tiap malam kan kebakaran ini terjadi terus dan membuat resah warga di sini. Kami juga kan sebagian warga di perumahan ini juga takut kaget kan merambat ke perumahan. Karena setiap malam, setiap siang kebakaran ini selalu terjadi.
7: Kebakaran lahan juga berdampak pada kualitas udara di sekitar lokasi. Abu dan asap dari lahan yang terbakar dapat memperburuk kondisi udara dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi kualitas udara tersebut juga berdampak pada kegiatan belajar di sejumlah sekolah, serta berkaitan dengan meningkatnya keluhan gangguan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Palembang.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, PT KAI menghadirkan pelanggan cukup bayar 81% menggunakan kereta api Sindang Marga dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 KAI.
10: Dalam rangka memperingati HUT ke-81, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang menghadirkan promo perjalanan KA Sindang Marga. Pelanggan cukup membayar 81% dari tarif tiket atau memperoleh potongan harga sebesar 19% sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan masyarakat menggunakan layanan kereta api. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengungkapkan tiket promo dapat dibeli khusus pada 28 September 2026 melalui aplikasi akses by KAI dan mitra resmi KAI. Promo berlaku untuk keberangkatan mulai 28 September 2026 hingga 45 hari berikutnya selama tiket dan alokasi tarif diskon masih tersedia. Tarif promo tidak berlaku untuk tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan reduksi atau diskon lainnya, sementara pembatalan dan perubahan jadwal mengikuti ketentuan yang berlaku.
11: Sebelum melakukan pemesanan, pastikan kembali tanggal, waktu, dan stasiun tujuan agar tidak salah jadwal karena banyaknya masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi kereta api.
10: Ditambahkan Aida, selain untuk pembelian tiket promo, akses by KAI menyediakan sejumlah fitur untuk mendukung kenyamanan perjalanan seperti pemilihan tempat duduk, female seat map, boarding pass digital, dan pemesanan makanan melalui rail food. KAI mengimbau pelanggan memanfaatkan kanal resmi tersebut untuk memperoleh tiket dan informasi perjalanan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti narkoba hasil 20 kasus dan 29 tersangka diamankan.
12: Polda Sumatera Selatan kembali menunjukkan ketegasannya dalam memberantas peredaran gelap narkotika melalui pemusnahan hari ini barang bukti hasil pengungkapan kasus sepanjang bulan September tahun 2026 yang dipusatkan di gedung presisi Mapolda Sumatera Selatan. Dari total 20 laporan polisi yang berhasil diungkap di berbagai wilayah seperti Palembang, Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, hingga Banyu Asin dan Prabu Muli, aparat sukses mengamankan 29 orang tersangka. Kerja keras jajaran Ditres Narkoba ini diperkirakan telah berhasil menyelamatkan lebih dari 34.000 jiwa anak bangsa dari ancaman bahaya narkoba. Barang bukti yang dimusnahkan secara terbuka mencakup ribuan gram sabu, ratusan butir pil ekstasi, dan ganja dengan taksiran nilai ekonomis menjadi 20,1 miliar rupiah lebih. Sementara sebagian kecil barang bukti tetap disisihkan secara ketat sesuai prosedur guna kepentingan pembuktian di persidangan dan uji laboratorium forensik. Kabak Wasidik Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan AKBP M. Syekh Kope menegaskan, seluruh proses pengamanan diawasi secara cermat tanpa celah penyimpangan demi memberikan kepastian hukum yang tegas.
13: Yang berasal dari 20 laporan polisi, ya, yang terdiri dari 29 tersangka. Adapun barang bukti yang kita musnahkan pada hari ini, sabu sebanyak 3.242,71 gram, ada juga ganja 0,73 gram, juga ada ekstasi sebanyak 938 butir, ya. Di mana sesuai dengan penggunaannya, bahwa kita bisa menyamakan lebih kurang 34.304 orang pengguna, ya. Kalau seandainya barang bukti ini menyebar di masyarakat, maka itu bisa digunakan oleh 34.304 orang.
14: Ini hasil kapan sih? Bulan berapa?
13: Periode Agustus, September.
14: Sebagian besar LP ini berasal dari mana?
13: Masih Palembang mendominasi. Palembang. Palembang ada 7 LP, nanti silakan di ini ya. Rinciannya Palembang ada 7, Ogan Ilir ada 3, Musi Banyuasin ada 5, Banyu Asin ada 2, Oki Moreni, Prabu Muli ada masing-masing 1 LP.
14: 20.
13: Kurir dan juga pengedar.
12: Polda Sumatera Selatan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keluarga dan lingkungan sekitar dari ancaman narkoba. Bersama Polda Sumatera Selatan, kita wujudkan lingkungan masyarakat yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba. Lamsi Harsiltonga melaporkan.
0: Pendengar Forum Anak Kota Palembang tidak hanya diharapkan menjadi wadah bagi anak untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan berbagai persoalan yang mengancam perlindungan anak. PJ Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ki Agus Sulaiman Amin, mengatakan para pengurus forum memiliki dua peran penting, yakni sebagai pelopor dan pelapor. Sebagai pelopor, anggota forum anak diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi yang dapat mengakomodasi kepentingan anak, sekaligus menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Selain menjadi pelopor, anggota forum anak juga diminta tidak takut melaporkan apabila menemukan persoalan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan atau bullying.
15: Pelopor maupun sebagai pelapor. Jadi pelopor itu mereka mempunyai inovasi-inovasi hanya di dalam mengakomodir kepentingan-kepentingan anak. Jadi anak-anak ini mungkin ada keinginan atau kepentingan dan sebagainya, melalui forum anak inilah mereka bisa merealisasikan. Sebagai pelapor, mereka itu harus berani untuk melaporkan hal-hal yang memang menyangkut terhadap kekerasan terhadap anak. Jadi jangan takut, maksudnya dengan forum inilah, silakan nanti warga Kota Palembang yang anaknya dibullying, termasuk juga ada kekerasan dan sebagainya, silakan laporkan kepada forum anak ini. Karena mereka sudah kita bekali bahwa mereka tidak perlu takut untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya sudah mengganggu dari kepentingan anak itu sendiri, identitas anak itu sendiri, termasuk dalam kekerasan terhadap anak. Melalui forum anak ini, biasanya kan ditangani oleh aparat kita, tetapi ini kita libatkan anak-anaknya untuk menjadi contoh, biar kaderisasi ini bisa ditiru oleh anak-anak yang ada di forum.
0: Peran tersebut diharapkan dapat membuat forum anak semakin dekat dengan persoalan yang dihadapi anak-anak di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dengan begitu, berbagai kasus yang berkaitan dengan kekerasan dan perundungan dapat lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti melalui saluran yang tersedia. Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Kota Palembang, Dewi Isnaini, mengatakan keberadaan forum anak juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kota layak anak. Menurutnya, anak perlu dilibatkan secara langsung dalam berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Anak tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga diberi ruang untuk berpartisipasi. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sumatera Selatan mendapat tambahan alokasi program bedah rumah dari Kementerian PKP hingga mencapai 13.065 unit di tahun 2026. Birokrasi validasi penerima manfaat disederhanakan untuk memacu realisasi penanganan yang kini telah menembus 2.000 unit di 17 kabupaten kota. Pemerintah Kota Palembang menetapkan 12 titik rawan banjir yang dinilai cukup parah sebagai prioritas penanganan dari total 28 titik yang menjadi perhatian pemerintah. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri. Sampai jumpa.
9: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Viral ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan

mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, hari ini tanggal 28 September, kebetulan sekali diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Tanggal ini menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang perkereta apian Indonesia, termasuk juga dengan perjuangan para pekerja kereta api setelah Indonesia merdeka. Jadi pada 28 September 2026, PT Kereta Api Indonesia atau KAI memasuki usia ke-81 tahun. Dan dalam peringatannya, KAI tahun ini ya mengusung slogan semakin melayani, sejalan dengan upaya perusahaan tersebut untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Perjalanan perkeretaapian Indonesia ini tidak terlepas juga dari peristiwa pada 28 September 1945. Jadi pada tanggal tersebut, para pekerja kereta api Indonesia mengambil alih perusahaan dan fasilitas perkeretaapian dari tangan Jepang. Peristiwa itu menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan pengelolaan perkeretaapian oleh bangsa Indonesia. Dan siang ini pendengar ya, kita nggak bahas tentang sejarah panjang kereta api di Indonesia, tapi spesial di hari ulang tahun ke-81 Kereta Api Indonesia, kita akan tanya-tanya kapan sih terakhir kali naik kereta api, kira-kira mau kemana nih, dan juga ada kenangan gak selama naik kereta api, boleh nanti diceritain. Langsung aja gabung di line telepon kita di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Dan tentunya ya, di Indonesia banget, kamu juga bisa request lagu pop pilihan. Dan nanti kita buka line teleponnya setelah kita kilas berita ya dalam info pas jam pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kelas Jam Perusahaan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. PSEL Kota Palembang memasuki tahap commissioning setelah pembakaran perdana pada 23 September 2026. Sejak 1 September, sampah mulai disuplai ke fasilitas di Keramasan. Proses pengolahan menggunakan teknologi Stoker Moving Grid untuk menghasilkan energi listrik. Fasilitas juga dilengkapi sistem pengendalian dan pemantauan emisi. Pemerintah Kota Palembang terus menyempurnakan sistem dan pengujian fasilitas. PSEL diharapkan mendukung pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan ramah lingkungan. Beralih ke informasi selanjutnya, Dekranasda Muara Enim memamerkan songket, batik, dan anyaman lokal di Krianusa 2026 di JCC Jakarta. Pameran ini menjadi ajang memperkenalkan produk kerajinan daerah ke pasar lebih luas. Produk yang ditampilkan meliputi songket, batik serasan, serta kerajinan serat nanas. Hingga hari kedua, transaksi tercatat lebih dari 10 juta rupiah. Keikutsertaan ini diharapkan membuka akses pasar bagi perajin lokal. Krianusa juga menjadi ruang bertemunya perajin, pembeli, dan investor. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk Anda pendengar ya. Jadi silakan bergabung melalui line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan hari ini kita bahas ya mengenai Hari Kereta Api Nasional. Jadi kalau ada pengalaman seru naik kereta api ataupun cerita-cerita kapan terakhir naik kereta api, boleh langsung aja bergabung ya melalui line telepon atau WhatsApp. Langsung saja kita terima penelpon pertama di Indonesia Banget hari ini. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Ega.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Eli, Mbak Ega, apa kabar?
0: Mbak Eli di Gandus ya.
1: Ya, di hati Mbak Ega.
0: Alhamdulillah baik nih. Mbak Eli gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah apa?
1: Makan, Mbak.
0: Oh, sudah makan. Makan apa nih Mbak Eli?
1: Makan nasi sama tahu, ikan asin, sayurnya sawi.
0: Oke, makan sehat ya. Baiklah Mbak Eli, ini hari ulang tahun kereta api atau KAI. Ada pengalaman naik kereta api yang seru? Kapan terakhir kali naik kereta api?
1: Alhamdulillah belum pernah, Mbak.
0: Oh, belum pernah?
1: Iya.
0: Tapi ada rencana nggak sih pengen pergi-pergi naik kereta api? Kenapa tuh?
1: Mau pergi kemana lagi?
0: Ya, mungkin mau keluar kota, mau ke Muara Enim, Lahat?
1: Enggak, ini apa, keluarga-keluarga besar kami di Palembang semua, Mbak.
0: Oh, gitu. Tapi liburan-liburan untuk menikmati alam?
1: Nah, liburan di Palembang juga lebih asik kok.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Lebih dekat lagi kan.
0: Males juga ya berpergian jauh-jauh, apalagi situasi sekarang ini lagi kabut asap juga ya Mbak Eli ya.
1: Ya, begitulah Mbak.
0: Oke, Mbak Eli mau lagu apa?
1: Lagu apa ya? Arif boleh nggak Mbak?
0: Hah?
1: Arya, boleh nggak?
0: Arya?
1: Iya.
0: Arya Thomas Arya?
1: Bukan, Arif. Arif.
0: Arif?
1: A-R-I-E-F.
0: Arif?
1: Nah, betul.
0: Arif yang apa?
1: Yang dalam gelap, kok menangis ada nggak Mbak?
0: Dalam gelap?
1: Mbak Ega menangis.
0: Oh tidak, saya dalam terang menangisnya.
1: Oh, nanti kelihatan orang malu.
0: Dalam gelap aku menangis dari Arif.
1: Iya Mbak Ega sayang.
0: Kita cek dulu ya. Coba mau dikirim-kirim buat siapa?
1: Oh, kirimnya ada Bang Aldo, Bang Aris Kayu, Kak Robi, terus Mang Akbar, Bang Herdian, Bang Jack, Pak Darmawan, Ibu Masito, terus Ibu Ana, Oma Ana, Ibu Ali, siapa lagi? Siapa tuh? Pak, Bang Rili di Prabumulia sama Bang Herinya. Okay. Pak Hasbi juga. Pokoknya buat semua ya.
0: Oke, baik. Tapi Mbak Eli, mohon maaf ya, lagunya belum ada nih.
1: Adanya apa Mbak?
0: Kayaknya Arif belum bisa deh, karena Arif kayaknya ini masuknya lagu Melayu nih. Kita Indonesia banget ya, jadi lagu-lagu Indonesia pop.
1: Ya udahlah ini aja.
0: Apa?
1: Apa ya? Jadi bingung.
0: Ayo.
1: Bondan aja, Bondan.
0: Bondan boleh, apa?
1: Bunga ada enggak?
0: Bondan yang judulnya Bunga?
1: Bunga. Ya.
0: Oke, kita lihat dulu.
1: Enggak ada juga.
0: Kok tahu sih?
1: Semi aja, Semi. Semi Simorangkir.
0: Semi Simorangkir yang judulnya?
1: Dia.
0: Dia.
1: Dia hanya.
0: Oke, nyanyi. Ada. Semi Simorangkir dia. Oke, nanti kita puterin. Tadi lagu ada.
1: Oh, coba nyanyiin dikit.
0: Enggak ah, mahal suaraku. Oh,
1: nanti saya enggak. Nanti Mbak Ega marah lagi. Ya pokoknya buat Mbak Ega semoga sehat terus. Dimudahkan semua pekerjaan Mbak Ega.
0: Amin.
1: Enteng jodoh.
0: Amin.
1: Udah ada belum?
0: Rahasia dong.
1: Oh, malu ya.
0: Oke deh, segitu aja Mbak Eli.
1: pulang nanti hati-hati ya. Semoga
0: siap
1: masuk ke rumah. Terima kasih Mbak Ega.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada Mbak Eli di Gandus ya. Kita lanjut langsung aja di 369977 Indonesia Banget. Selamat siang.
2: Indonesia Banget, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Fauzan di Banyuasin.
0: Bang Fauzan di Banyuasin. Apa kabar Bang Fauzan?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Di Banyuasin gimana sekarang cuaca Bang Fauzan? Masih tebal enggak kabutnya?
2: Kalau ini lumayan ada juga, tapi enggak terlalu berdampak karena anginnya kan kuat Mbak. Iya. Jadi ya terbawa angin kayak gitu.
0: Oke, semoga aman ya, terus sehat ya Bang Fauzan ya.
2: Amin, amin.
0: Baik.
2: Selama lama ini sempat ada kebakaran juga masih.
0: Berarti masih kemarau juga ya Bang Fauzan. Udah hujan sempat?
2: Ya barengan yang kemarin-kemarin itulah.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
2: Yang lalu itu.
0: Baik, Bang Fauzan, spesial hari ini ya memperingati Hari Kereta Api di Indonesia. Ada pengalaman nggak naik kereta api yang seru? Atau kapan nih terakhir kali naik kereta api?
2: Kalau saya pernahnya naiknya LRT, Bang.
0: Oh, LRT.
2: Nah, itu masuk nggak?
0: Masuk sih ya, masih di bawah KAI juga nih LRT.
2: Iya, ya.
0: Oke, nah, jadi itu yang di Palembang berarti ya? Pas naik ya, di Palembang ya? Kalau lintas provinsi, lintas kota atau kabupaten gitu, kayak jalan-jalan nih ke Muara Enim, ke Lahat, ke Pagaralam, naik kereta api udah pernah atau belum?
2: Kebetulan kalau untuk itu belum pernah Mbak.
0: Oh belum pernah. Naiknya LRT, apa nih pengalaman naik LRT?
2: Apanya?
0: Pengalaman naik LRT yang seru. Masih ingin gak?
2: Pengalamannya ya bisa ngelihat ini apa, Kota Palembang dari atas Mbak ya.
0: Oke, baik. Waktu itu tujuannya kemana tuh Bang Fauzan?
2: Ya kebetulan itu dari bandara ke ini Jakabaring.
0: Oh, dari ujung ke ujung jadi ya. Oke deh, baiklah kalau begitu. Bang Fauzan mau lagu apa?
2: Lagunya coba dari Once Mbak.
0: Judulnya?
2: Aku Mau.
0: Aku Mau dari Once. Kita cek dulu ya. Oke, lagunya ada, mau dikirim-kirim buat siapa Bang?
2: Dikirim buat Bang Ujo, Bang Akbar, Bang Irin ya. Buat Mbak Sisi, buat Mbak Eli tadi ya. Buat Pak Zakaria, buat Bang Putra Banten, buat semua-semuanya aja Mbak tanpa terkecuali.
0: Oke, buat semua-semuanya aja. Segitu aja Bang Fauzan.
2: Mungkin itu aja untuk Mbak Ega, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Fauzan di Banyuasin. Oke, kita lanjut ya. Dan untuk Anda yang mau gabung di WhatsApp, pastikan juga cerita-cerita nih pengalamannya naik kereta api ataupun apapun ya tentang Hari Kereta Api ini. Mungkin terakhir kali naik kereta api kemana, apa keseruannya boleh diceritain. Baru nanti request lagunya ya. Jadi kalau langsung request lagu aja gak dikasih nih lagunya. Jadi pastiin dulu untuk cerita sesuai tema kita hari ini. Dan kita lanjut ya di line telepon kita. Sudah ada yang bergabung kembali, Indonesia Banget. Selamat siang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Uju ya.
3: Iya Mbak.
0: Pak Uju di Sako Rambutan.
3: Sako, Kecamatan Rambutan.
0: Baik, kabarnya gimana Pak Uju?
3: Ya, alhamdulillah pendengar-pendengar yang ada khusus di Kecamatan Rambutan ini sehat semua ya. Pendengar Indonesia Banget. Untuk Mbak tadi sehat?
0: Alhamdulillah sehat Pak Uju.
3: Boleh bertanya Mbak ya?
0: Apa tuh?
3: Terakhir naik kereta api kapan tuh Mbak?
0: Wow, aku dong yang tanya sama Pak Uju, kapan nih terakhir kali? Terputus nih, kayaknya habis pulsa nih Pak Uju. Boleh dicoba lagi aja ya, di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Indonesia Bang, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, siapa di mana?
4: Saya Dwi.
0: Alhamdulillah sehat, dengan siapa di mana nih?
4: Rian Mbak.
0: Rian?
4: Ya.
0: Di Sudirman ya?
4: Iya Mbak.
0: Oke, Bang Rian di Sudirman. Kabarnya gimana Bang Rian?
4: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Udah makan siang belum?
4: Baru pulang kerja.
0: Oh, baru pulang kerja. Setengah hari ya kerjanya?
4: Enggak, Mbak. Dari jam 8 sampai jam setengah 3.
0: Oh, gitu.
4: Ini kalau lagi banyak pasiennya, ini lagi agak sepi, Mbak.
0: Wah, banyak pasien. Apakah dokter?
4: Kesehatan, Mbak.
0: Kesehatan, baiklah. Iya. Baiklah, Bang Rian. Kapan terakhir kali naik kereta api nih, Bang Rian?
4: Waktu itu pernah ke Lampung, Mbak. Naik kereta api waktu masih kecil.
0: Waktu masih kecil?
4: Iya.
0: Tahun berapa tuh?
4: Tahun 90-an.
0: Tahun 90-an? Wah, iya. Udah... Berapa lama, tahun Mbak? Tuh? 20 iya. Tahun lebih berarti ya Bang
4: 26
0: ya?
4: 26 tahun lah.
0: 26 tahun lalu. Itu apa tuh yang diingat?
4: Pernah Mbak, waktu itu kan ya nama juga anak-anak ya Mbak ya. Lari-lari Mbak.
0: Lari-lari?
4: Jatuh kan. Dari itu. Jadi kan kereta api kan mendadak ngebut kan.
0: Iya.
4: Jadi jatuh Mbak dari ini.
0: Dari gerbong? Nah,
4: itu. Jadi kepreset ya itu.
0: Kejatuh. Oh tapi jatuhnya di dalam kan? Jatuh. Hah? Jatuhnya di dalam kan masih?
4: Ya, di dalam,
0: Mbak. Kalau di luar kan udah
4: nggak
0: usah dilanjutkan ya.
4: Iya.
0: Baiklah kalau gitu, Bang Rian mau lagu apa?
4: Lagunya dari ini aja, Mbak. Dari Honey Bunny Sweetie.
0: Honey Bunny Sweetie. Ya. Mau dikirim kirim buat siapa lagunya?
4: Siapa Mbak ya?
0: Boleh.
4: Buat Faujan tadi, Mbak. Buat Bang Ujo, apa Bang Ujo abis pulsa apa ya?
0: Iya terputus ya tiba-tiba.
4: Abis pulsa ya. Pokoknya itu saya tahu ya buat Bang Ujo ya. Buat Cici ya. Buat Akbar, Putra Banten, Pak Sobari, Mbak, sama Irin, Mbak ya. Kompak salam persaudaraan, Mbak ya.
0: Iya.
4: Spesial, Mbak.
0: Boleh.
4: Buat Desi tersayang, Mbak ya.
0: Oke. Okay.
4: Yang tidur siang dia Mbak.
0: Oke.
4: Okay. Ucapannya mau gak mimpi indah aja Mbak ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
4: Mbak Dwi-nya Mbak ya.
0: Mbak Dwi siapa sih Mbak Dwi?
4: Ya Mbak lah.
0: Saya Ega aku di sini ya.
4: Mbak Dwi aja lah.
0: Baiklah kalau begitu, terserah.
4: Ya, terserah Mbak Dwi ya. Kita aja Mbak ya.
0: Oke, okay, terima kasih Mbak Bang Rian. Oke, ada Bang Rian di Sudirman yang udah gabung. Kita bacain dulu di WhatsApp, ada Pak Tamrin di Lubuk Linggau. Kalau dulu sering naik kereta Lubuk Linggau, Kertapati, Serelo. Waktu pelatihan dulu ada pengamen, sekarang tidak ada lagi pengamennya. Sekarang naik kereta kayak naik pesawat, nyaman gitu Mbak. Request lagunya Kok Cantik Hari Ini dari Lobo. Baik Pak Tamrin, nanti kita puterin ya. Dan untuk Anda pendengar, kami masih ajak Anda ya untuk bergabung di Indonesia Banget. Boleh cerita-cerita sama kita sekaligus request lagu di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami, kita dengarkan dulu ada Semi Simorangkir Dia.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Tahukah Anda bahwa asal nama kota Palembang memiliki beberapa versi sejarah? Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, tentunya masih dalam Indonesia banget. Dan kami masih ajak Anda untuk bergabung ya, silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa penelpon selanjutnya Indonesia banget, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak.
0: Selamat siang, ini yang terputus tadi ya?
1: Iya, tadi mungkin suasana sinyalnya sedang sedang merajuk mungkin.
0: Sedang merajuk, jadi tiba-tiba putus nih.
1: Putus.
0: Oke, kita lanjut aja nih, Pak Uju ya. Langsung aja ya.
1: Iya.
0: Kapan nih terakhir kali naik kereta api?
1: Kali terakhir kali kami naik kereta api, rasa-rasa tidak ada yang terakhir, Pak. Belum pernah, Pak.
0: Oh, belum pernah naik kereta api.
1: Begitu. Ya.
0: Jadi kalau berpergian keluar kota misalnya, keluar itu kota, naik apa biasanya?
1: Bis kota.
0: Oh, naik bis kota.
1: Kalau bis kota ini kan kalau mampir tempat-tempat kan bisa kan?
0: Mm-hmm.
1: Itu enaknya. Yang kedua ya tempat-tempat yang kita inginkan bisa, ibarat bisa nyater tuh bis kan.
0: Mm-hmm. Oke, baiklah.
1: Tapi kalau melintas sih sering dulu kan.
0: Mm-hmm.
1: Tapi dengan usia 32 ini belum pernah naik kereta api, Pak.
0: Oh, belum pernah naik kereta api. Oke deh. Tapi ada rencana nggak nih, Pak Ujo? Mau pergi kemana rencana, gitu?
1: Ya, kalau kami-kami ini yang seringnya keponakan. Karena kan waktu kuliah di Bengkulu ada, kan? Dari Palembang Bengkulu. Tapi kalau rencana, ada rencana, Mbak, yang di Palembang itu kan dari Tegal Binangun ke bandara kan. Keinginannya kan.
0: Mm-hmm.
1: Tapi belum ada keluarga yang umroh. Nah, kapan umroh enak, kena dari Tegal Binangun sampai ke bandara itu, Pak, kereta api satu itu.
0: Oh, LRT.
1: Ah, itu, Pak.
0: Oh, LRT. Yeah. Oke deh, semoga nanti naik LRT ataupun kereta api ya, Pak Uju ya.
1: Iya, yeah, itu. Tapi yang ingat waktunya, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kita ini cara bertahan ini kan sebulan ditani, kan?
0: Mm-hmm. Oke, okay, baiklah.
1: Senian, kan?
0: Oke deh, Pak Uju, mau lagu apa siang hari ini?
1: Yang pasti. Kalau bunga terakhir tuh bisa masuk dah ya, Mbak?
0: Bunga terakhir dari baby?
1: Ah, bisa masuk dah itu?
0: Bisa.
1: Bisa ya.
0: Tapi kita versi Afgan ya?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, lagu ini kita kirim semua pendengar Indonesia banget, Mbak ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus untuk Mbak Sisi, Pak Darmawan, Om Masito, ya, Bang Idah, Bang Aldo, Bang Boy, Bang Hari, Bang Jack, Bang Zakria, dan seluruh pendengar Indonesia banget, dengan Bang Ria, dengan Bang apa tadi ya, Pak Uzan ya, Bang Akbar.
0: Iya.
1: Mungkin itu Mbak, dilanjut.
0: Oke, terima kasih Pak Uju ya. Udah gabung dua kali nih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ada Pak Uju ya di Sako Rambutan. Kita lanjut di 369977. Indonesia banget, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada dengan suara merdu Mbak Sisi ya.
2: Iya, betul, Mbak.
0: Mbak Sisi di Pelaju, apa kabar Mbak Sisi?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Allah, Mbak.
0: Oh, luar biasa sekali ya. Semangat sekali. Udah makan siang ini pasti.
2: Betul sekali.
0: Oke, dan Mbak Sisi, kapan terakhir kali naik kereta api? Udah pernah atau belum?
2: Sudah, Mbak. Itu 2011.
0: 2011?
2: Iya.
0: Berarti udah cukup lama ya?
2: Udah lama banget, Mbak. Itu masih sekolah itu.
0: Oh, kemana tuh?
2: Di tempat keluarga, ke Lampung.
0: Oh, ke Lampung. Dari ya, Palembang ke Lampung ya?
2: Ya, itu dari jam 9 malam itu sampai sana subuh.
0: Mm-mm, berapa jam ya? Tapi seru nggak? Seingat...
2: Seru banget, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah seru banget. Itu perginya sama keluarga berarti ya, Mbak Sisi ya?
2: Ya, sekeluarga. Dulu kan belum ada kendaraan gitu dulu.
0: Mm-hmm. Oke, baik. Oh, tapi... Ya?
2: Kalau dulu belum ada AC, Mbak.
0: Oh, masih panas ya? Berarti harus cobain nih sekarang nih Mbak Sisi. Harus libur-liburan lagi nih naik kereta api biar lihat nih pembaruan-pembaruan apa aja oleh KAI.
2: Kan ini baru-baru mau jalan-jalan keluar kota tuh. Ini aja jarang, Mbak.
0: Oke deh.
2: Pengen banget naik itu loh, yang kereta api yang di Jakabaring itu pengen, tapi
0: belum ya?
2: Ada kesempatan, belum pernah.
0: Belum pernah. Oke, boleh deh naik LRT, itu murah, cepat. Terus juga nyaman ya, udah ber-AC, udah dingin. Dan juga waktunya kan apa, tepat waktu gitu, jadi nggak nunggu-nunggu lama gitu, Mbak Sisi.
2: Iya benar.
0: Iya, nanti boleh dicobain ya kapan-kapan ya. Semoga ada kesempatan nih Mbak Sisi.
2: Kalau Mbak Eka sendiri gimana? Terakhir kali naik?
0: Kalau naik kereta api sih terakhir kali kayak 5 tahun lalu mungkin ya. Kalau LRT jangan ditanya, penumpang setia saya. Oke, dan Mbak Sisi mau lagu apa?
2: Lagunya Republik ini.
0: Yang judulnya?
2: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta.
2: Last Child Pak, pedih.
0: Oh, ganti lagunya.
2: Iya, iya.
0: Pedih, oke. Mau dikirim?
2: Aku gak denger lagu dikirim, langsung-langsungnya udah masuk-masuk aja ya.
0: Oke, baik, siap.
2: Salam kompak aja semuanya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sisi di Pelaju ya. Kita bacakan juga yang udah masuk di WhatsApp. Ini ada Mbak Puput di Talang Kelapa. Assalamualaikum Mbak Ega, saya pernah naik kereta dari Palembang ke Tanjung Karang. Lagunya ikutan aja deh, paling saya ingat itu waktu menjelang pagi itu suasana bagus sepanjang jalan. Oke, ini lanjut ada Bunda Sri dari Prabu Muli. Aku beberapa tahun yang lalu pernah naik kereta dari Prabu Muli tujuan Bandar Lampung ke rumah keponakan. Terus beberapa bulan yang lalu aku juga udah beberapa kali naik kereta dari Prabu Muli ke Lahat. Dan juga dari Prabu Muli ke Palembang. Enak banget loh naik kereta.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Indonesia Banget. Dan dengan berakhirnya Indonesia Banget, maka berakhir juga kebersamaan kita dalam rangkaian Palembang siang ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang siang ini. Selain ini, pendengar, masih akan ada rangkaian Palembang sore ini yang menemani waktu bersantai dan juga aktivitas Anda ya, bersama dengan rekan kami Nadiar. Akhirnya saya Ega Dwianti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Masih tetap setia mendengarkan siaran kita Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa di hari Senin, Palembang sore kita awali dengan program kita yaitu UMKM Bicara. Hari ini tanpa terasa kita sudah di minggu atau Senin penutup di bulan September, tanggal 28 September 2026. Semoga tetap menjadi September ceria buat kita semua. Seperti hari ini, narasumber kita begitu ceria dari muka, auranya, dan juga akan kita bicarakan mengenai usahanya berkaitan dengan bolu lokal, rasa istimewa, mengangkat produk rumahan menjadi primadona. Kita bersama narasumber Mbak Susilawati yang biasa dipanggil Yusi sekaligus pemilik usaha dari Yusi Cake. Anda bisa bergabung nanti di acara ini melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang atau juga di RRI Digital dan WA Pro 1 0821 7927 9090 atau juga tanya langsung ke line telepon kita di 369977. Kita kenalan langsung narasumber kita sore hari ini. Assalamualaikum Mbak Yusi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Mbak.
0: Baik ya, ceria sekali hari ini.
1: Terima kasih.
0: Ditemanin suami Tit sama Ananda kayaknya ya. Baik, Mbak Yusi ini namanya Susilawati.
1: Iya.
0: Kenapa nih dipanggil Yusi gitu, ada cerita gak?
1: Oh iya benar-benar ada cerita ya.
0: Iya.
1: Dulu sebenarnya kami empat bersaudara ya perempuan.
0: Mm-mm.
1: Yang pertama Yusro, kedua saya Yusilawati. Terus ketiga Yusniyama, keempat Yusnaini. Waktu sekolah kelas 2 SD, guru saya itu suka sama saya, itu senang gitu kan. Mm-mm. Dulu kan ceria terus katanya. Tiba-tiba dia tuh pengen ganti nama saya Susilawati. Saya gak ngerti, namanya masih kecil kan. Akhirnya buku-buku saya dibikin nama kalau di absen Susilawati. Sampai gitu lengket sama dia. Mm-mm. Berubah sampai sekarang. Mm-mm. Bilang sama bapak, pak diganti namanya. Ya gak apa-apa, tapi nama di sini di keluarga tetap Yusi katanya.
0: Oh begitu. Jadi empat bersaudara semua awalannya Y.
1: Ya sebenarnya tujuh, tapi tiga laki-laki, empat perempuan. Yang perempuan Y semua.
0: Y semua.
1: Yus semua malah
0: Yus
1: ya.
0: Yus semua, jadi mudah mengingatnya.
1: Iya.
0: Mbak Yusi, ini sudah berapa lama usaha UMKM-nya sebelum ke Bolu? Bisa cerita juga nih gimana?
1: Oh iya ya, kalau ke Bolu ya kita semenjak di sini COVID lah ya, pas lagi COVID itu ya.
0: Itu mulai usahanya?
1: Mulai 2020. Usaha Bolu ya, tapi sebelum ke Bolu dulu kami ya sempat bikin usaha donat, donat kentang. Sebenarnya donut sampai kentang. Sekarang masih donat kentangnya.
0: Cuman, masih kalau mau pesen ya?
1: Iya. Cuman awalnya itu kami bisa jualan ini dari jual donat kentang ya. Pertama coba-coba ya dulu kan karena anak-anak masih kecil pengenlah bikin cemilan gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Terus diajarin sama tante, inilah Yusi cobalah resep ini, resep donat kentang. Saya coba, ternyata enak, coba ya kita jual kata anak. Ya kan? Jadi coba dijual, akhirnya suka kan.
0: Laku.
1: Alhamdulillah laku.
0: Sampai sekarang ya.
1: Cuma ya gitu kemarin kan lama kalau bikin donat kentang, cobalah bikin yang simple lagi, yang lebih cepat sudah di... kocok-kocok bisa langsung jadi gitu. Kalau donat kentang mesti resting, mesti propping, lama banyak ya
0: lama
1: prosesnya
0: ya. Terus bahannya juga mahal ya.
1: Iya, begitu bikin gak bisa langsung jadi dalam berapa satu jam gitu kan. Masih lama, dua jaman baru bisa.
0: Iya,
1: anak udah keburu mau makan.
0: Udah mau makan. Apalagi kalau udah maunya ya.
1: Iya.
0: Itu cerita awalnya dari donat.
1: Iya, dari donat.
0: Nah kok bisa dari donat ke Bolu gitu? Mungkin ada kisah juga di balik itu Mbak Yusi.
1: Iya. Dulu kan gini, pas lagi di rantau sebenarnya kami dulu merantau.
0: Merantau dulu.
1: Jadi anak-anak masih kecil itu semuanya di rantau kami kan. Tahun 2018 kami pindah ke Palembang itu sebelum
0: 2018.
1: COVID. Ya.
0: Okay.
1: Jadi di situ dulu ada ibu angkat bikin kue bolu diantarin ya, cobalah. Enak ini Bu, gitu kan. Nah terus dibilangnya gampang Yusi bikinnya katanya. Cobalah diajarin resepnya, ternyata gampang kalau dia bilang ini bolu 5 menit katanya. 5
0: langsung
1: menit
0: ya,
1: jadi.
0: Jadi.
1: Padahal setelah dibikin dicoba ternyata lebih 5 menit Bu. Iya maksudnya bikinnya tuh saking sat-set katanya.
0: Iya lebih dong 5 menit ya.
1: Lebih.
0: Belum ngocoknya gitu mixernya ya.
1: Iya benar-benar.
0: Jadi dari ibu angkat itu Kemudian memang Mbak Yusi suka dengan namanya kuliner bolu ya?
1: Ya, suka. Suka dengan bolu karena memang saya sukanya makanan itu yang manis-manis, Mbak.
0: Yang manis-manis. Iya. Wajar dong mukanya juga manis.
1: Kebanyakan makan gula ya.
0: Banyak makan gula, diabetes nanti lama-lama. Jadi itu cerita awalnya. Iya. Nah, bolu yang pertama dibikin sama Mbak Yusi, masih ingat gak sih waktu merantau dulu di sana?
1: Masih ingat.
0: Bolu apa?
1: Iya, bolu pandan ini cuma bantet waktu bikin ya.
0: Oh, belum naik.
1: Karena dibilang bolu 5 menit tadi ya. Uh-uh. Ah, cobalah 5 menit. Sudah 5 menit belum ya. Memang diatur waktunya kan. Uh-uh. Ternyata karena istilahnya lebih cepat saat bikinnya, dia kan bikinnya all in one nih, Mbak. Yeah. Nah, enggak bukan pakai step-step itu ya kan. Uh-uh. Nah, jadi 5 menit udahlah di open. Ih, kok kayak gini ya, beda
0: mantap
1: sama
0: gitu. Keras ya kalau di
1: padat.
0: Iya nggak naik dia adonannya. Nah, setelah gagal itu gimana Mbak Yusi, nanya lagi?
1: Iya, nanya lagi, penasaran kenapa kok bisa kayak gini ya Bu ya. Gimana, kata Ibu, 5 menit tadi. Oh iya, sebenarnya nunggu ngembang dulu Yusi, cuman dia nggak perlu satu step ini, jadi ini satu all in one ya kalau istilahnya itu ya. Langsung kocok langsung, cuman ya nunggu ngembang juga sih.
0: Harus baru, ada ini juga trik-triknya.
1: Iya, setelah itu dicoba lagi ya, baru berhasil alhamdulillah. Sampai sekarang kalau bikin ini malah ibu angkat lupa resep, nanya lagi ke saya.
0: Gurunya nanya ke murid.
1: Karena udah lama gak bikin Yusi Ibu, karena sudah pisah ya kan kami di sini, dia di sana di Riau ya.
0: Tetap di Riau ibu angkatnya.
1: Aslinya dia orang Jambi.
0: Orang Jambi. Jadi dari ilmu ibu angkat sekarang sudah bisa menjadi pengusaha bolu.
1: Alhamdulillah.
0: 2020 udah bolu. Nah, bolu ini langsung ke bolu pandan.
1: Ya.
0: Nah, pandan. Ini karena di Bu Angkat tadi udah mengajarkan. Ya. Bolu pandan ini bahan khasnya apa ini, Mbak?
1: Yang utamanya saya pakai dari saripati pandan asli ya, nggak pernah pakai pasta.
0: Kenapa?
1: Karena beda rasanya, Mbak. Kayaknya kalau pakai pasta itu bolunya lebih kering. Karena kalau daun pandan itu ada ekstrak daun itu bikin lembutnya di bolu itu.
0: Ada pengaruh efek.
1: Iya, ada efeknya. Karena pernah coba ya kalau pakai pasta karena mau cepat gitu kan. Kering bolunya, Mbak. Kering terus kayak lebih serak di tenggorokan gitu ya kan.
0: Yeah.
1: Nah, kalau pakai pandan asli gitu karena dia ini ya, ya ada ekstrak daun bikin lembut, bikin ini di pas di bolu juga lebih khas, aromanya beda.
0: Beda ya. Jadi bolu pandan memang khas dari saripatinya
1: saripati
0: pandan.
1: Pandan.
0: Karena pandan ini kan termasuk tanaman yang tidak semua orang bisa nanam.
1: Iya.
0: Nah, Mbak, lahan. Ini karena udah punya usaha ini, pandannya gimana, Mbak?
1: Di sana kan ada di dekat kami ada ibaratnya tuh
0: kebun.
1: Ada lahan yang tetangga itu yang apa namanya tuh di dekat parit besar itu lembah, seperti lembah gitu ya, Mbak ya. Jadi sering berair basah lah ya di situ.
0: Iya,
1: yeah,
0: ditanam di situ.
1: Iya, ditanam di situ.
0: Subur pandannya, Mbak?
1: Iya, besar-besar.
0: Besar-besar. Alhamdulillah sampai sekarang?
1: Iya, alhamdulillah
0: jadi
1: masih
0: bahan baku untuk bolu. Selain pandan, bolu pandan, apalagi best seller bolunya Mbak Yusi nih?
1: Kalau kami bolu cake, kalau di sini ya kan cake marmer namanya ya.
0: Marmer ya. Kata orang itu bolu jadul bukan sih?
1: Iya, benar bolu jadul. Selain itu juga bolu karamel, tapi kan bolu karamel itu enggak semua juga suka ya kan. Yang paling best seller itu ya memang bolu pandan.
0: Bolu pandan.
1: Yang kedua bolu cake ini.
0: Bolu cake ya. Nah, kalau cake ini dia menggunakan bahan apa aja, Mbak, yang menjadi ciri khasnya?
1: Kalau bagi saya yang jadi ciri khas itu dari margarin, mentega ya. Saya yang lebih ini premiumnya pakai ini, pakai butter ya. Pakai butter jadi lebih wangi dia.
0: Baik pandan juga?
1: Iya, kalau pandan nggak pakai butter, dia pakai minyak.
0: Pakai minyak ya, jadi lebih lebih aromanya dan juga
1: Lebih lembut, lebih basah dia, Mbak.
0: Kalau cake memang nggak menggunakan minyak ya?
1: Enggak, menggunakan butter.
0: Nah, untuk ukuran sendiri ini kayaknya ukurannya berbeda-beda, Mbak ya? Kalau untuk bolu, yang paling mini berapa ukurannya? Yang paling besar
1: untuk
0: berapa?
1: Sekarang saya masih pakai ukuran yang 28 ya, yang kalau
0: besar sekali itu 28 ya.
1: Yang ukuran 8 telur ya. Kalau umumnya memang pakai 8 telur, tapi saya kalau untuk cake 7 telur tuh sudah penuh.
0: Sudah penuh cetakannya.
1: Iya. Okay. Terus kalau yang ukuran yang kecil di bawahnya ukuran 20-22.
0: Yang di depan kamera kita nih ukuran berapa, Mbak?
1: Ini kalau di loyangnya ukuran 22 ya, tapi dia karena ini saya muat pakai kotak yang ukuran 20 gitu kan. Beda dia loyang, begitu keluar dari loyang kan agak ngecil gitu ya kan.
0: Oh iya. Harganya sendiri 50.000 yang ini ya, Mbak ya?
1: Ya, 50.000 ukuran 22. Yang ukuran 28 untuk pandan 90. Kalau 90, cake-nya tadi 100.000.
0: 100. Berarti beda 10.000 sama cake ya?
1: Iya.
0: Oke. Seperjalanan dari 2020 sampai 2026, ini udah hampir 6 tahunan ya, Mbak ya?
1: Iya.
0: Nah, selain Bolu ini usaha apa aja kulinernya, Mbak? Donat juga masih tetap?
1: Donat. Sekarang saya masih ada terima pesanan wajik ya, wajik.
0: Untuk makanan khas Palembang.
1: Ya, dodol sama wajik hantaran.
0: Tetap itu juga.
1: Sama lah kue-kue kecil juga ada.
0: Seperti kue-kue lebaran gitu?
1: Iya, kue kering. Kue, kalau mau lebaran tuh kue basah juga terima. Terima pesanan khas Palembang ya kan, Mbak.
0: Pelanggannya Mbak Yusi siapa aja, Mbak, sampai dengan saat ini?
1: Kalau sekarang dari teman-teman sepengajian gitu kan, teman-teman wali murid anak-anak gitu kan. Kebetulan kalau misalnya kita ini ya dari teman sosial media gitu kan.
0: Jadi itu lewat media sosial. Sampai sekarang semuanya tetap digunain, baik Instagram, WA,
1: iya,
0: Facebook juga ada, Mbak.
1: Iya, justru di Facebook saya yang sering sama di IG ya kan.
0: Di IG. Apa nama Facebooknya?
1: Facebooknya Susilawati juga.
0: Susilawati juga. Kayak nama bidan ya. Bidan Susi gitu.
1: Bidan Susi ya.
0: Di Facebooknya ya. WA-nya menggunakan WA juga.
1: Iya.
0: Jadi bisa pesan pakai WA.
1: Bisa pesan.
0: Kalau Instagram juga ada, Mbak?
1: Iya.
0: Instagramnya apa namanya, Mbak?
1: Instagramnya juga sama, Yusi Cake, sama Susilawati juga ada.
0: Oke, jadi semuanya media online digital udah dipakai semua ya. Sampai dengan saat ini, mungkin Mbak kan bisa melihat ya, usaha kuliner sekarang udah menjamur. Dari empek-empek, dari bolu, kemudian tadi ada juga wajik dan dodol dan lain-lain. Nah, kalau Mbak Yusi melihat perjalanan usaha dari 2020 sampai saat ini, apa yang membuat Mbak Yusi bisa bertahan gitu?
1: Karena kayaknya pelanggan pengen cari yang khas gitu ya kan, beda dari yang lain itu kan. Sementara kalau untuk pempek juga banyak ya, bolu juga banyak. Cuma mereka juga terasa khas, beda khasnya. Rasanya ya. Kalau punya saya kayak mungkin katanya lebih basah, lembut gitu kan. Enggak kering bolunya kan.
0: Itu yang jadi ciri khas Mbak Yusi Cake ini dibandingkan memang sama semua bolu ya. Tapi pelanggan akan menentukan gitu.
1: Iya benar.
0: Ciri khas ini Mbak pertahankan dari dulu sampai sekarang ya?
1: Iya betul.
0: Tidak ada kendala dengan bahan baku semuanya?
1: Kalau bahan baku insya Allah enggak ada. Cuman kita enggak bisa pesen dadakan gitu ya, Mbak.
0: Minimal berapa hari?
1: Sehari sebelumnya bisa. Cuman kadang pagi mau pesen, saya Mbak, karena kita belum sistem ready stock ya, Mbak ya, masih PO ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau pesen, ya paling tidak 4 jam sebelumnya sudah bisa. Karena kita kadang mau ngambil pandan, mau motong pandan, mau blender, prosesnya di situ yang lama.
0: Ya agak lama di sana. Ini minimal 4 jam atau 5 jam sebelum
1: ya,
0: bisa.
1: 5 jam sebelumnya. Itu pun kalau enggak ada kegiatan yang lain ya kan. Maksudnya ada orderan sebelumnya kan.
0: Mbak Yusi sudah tergabung di wadah UMKM enggak, Mbak, sampai saat ini?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Sudah bergabung? Ya. Sejak kapan?
1: Sejak kapan ya? Sudah lumayan lama.
0: Sudah lama ya? Apa yang Mbak rasakan setelah bergabung di wadah UMKM?
1: Ya, semenjak itulah, Mbak, jadi rasa lebih semangat itu ya. Lebih kayak mana ya? Berjualan jadi lebih nyaman, terus banyak teman-teman, dapat ilmu,
0: ya,
1: dapat
0: bisa sharing-sharing.
1: Ya.
0: Ada pertemuan juga sama UMKM.
1: Betul.
0: Usaha Mbak Yusi ini, Yusi Cake, udah mendapatkan label apa aja, Mbak?
1: Oh, sekarang sudah sampai halal.
0: Sudah ada halalnya.
1: Sudah. NIB sudah yang pertama-tama kan NIB memang harusnya kan. PIRT halal. Terus sudah keluar juga HKI merek.
0: Oh, HKI-nya udah. Merek Yusi Cake ini.
1: Iya, sudah keluar.
0: Alhamdulillah. Baru juga keluarnya.
1: Sudah
0: satu tahun,
1: kurang lebih satu
0: alhamdulillah.
1: Tahun.
0: Alhamdulillah, berarti udah lengkap dong ya.
1: Iya,
0: halal hakinya. Jadi nama Mbak Yusi nggak bisa dicaplok orang ya?
1: Iya, nggak bisa. Sudah.
0: Tetap nama Yusi
1: Cake
0: ya. Patennya. Oke. Okay. Nah, tadi kita bicara soal ciri khas. Nah, bolu-bolunya Mbak Yusi jual ini selain media sosial dijual kemana? Dari mulut ke mulut atau dari tadi dari teman-teman anak sekolah gitu, guru-guru ya. Nah, siapa aja? Mungkin ada ketika ada acara arisan atau perusahaan juga pernah mesen-mesen ini Mbak Yusi?
1: Oh, kalau perusahaan sih kayaknya belum ya. Cuman kalau ada arisan, pengajian ya kan.
0: Pengajian yang sering.
1: Ya, pengajian, arisan. Ya teman-teman ya untuk acara hantaran nanti misalnya temannya lihat, oh ini bikin di mana, pesan di mana, ya dari mulut ke mulut juga itu bisa.
0: Iya. Jadi pakai hantaran untuk kawinan itu juga
1: iya.
0: Kalau lihat kemasannya ini udah packaging sendiri ya Mbak Yusi?
1: Iya.
0: Memang dari awal sudah seperti ini atau mengalami perjalanan seperti apa?
1: Dulu pakai yang mika, yang bening.
0: Iya. Sekarang udah pakai packaging seperti ini?
1: Iya, karena kadang permintaan dari ini, oh ya sudah saya lihat-lihat dulu dari media sosial ya kan. Untuk permintaan hantaran biar cantik gitu kan.
0: Lebih cantik.
1: Terus dari pelatihan-pelatihan juga ya kan.
0: Lewat UMKM?
1: Iya, lewat UMKM.
0: Nah untuk kadaluarsa bolu biasanya berapa lama nih Mbak Yusi bisa dikonsumsi?
1: Iya, kalau bolu ini kan bisa di luar ini ya, suhu ruang ya, suhu ruang bisa 3 hari.
0: 3 hari?
1: Tapi harus tertutup ya, kalau gak tertutup itu agak kering dia ya kan.
0: Karena kena suhu
1: kena
0: udara
1: angin,
0: ya? Jadi kalau menyimpannya harus ditutup?
1: Ditutup, misalnya kayak gini posisi dalam kotak atau di dalam tupperware atau di dalam tempat-tempat wadah iya. Tertutup lah ya kan.
0: Dimasukkan dalam lemari es juga gak apa-apa?
1: Bisa.
0: Bisa, tidak mempengaruhi bolunya Mbak, teksturnya?
1: Kalau misalnya mau makannya nanti didingin, ditaruh suhu ruang.
0: Suhu ruang dulu, jangan langsung dimakan ya kalau untuk di lemari es.
1: Iya betul.
0: Oke, tadi bahan baku gak ada persoalan. Nah kita ke proses pembuatan bolu, tadi belum nyinggung
1: Boleh.
0: Apakah bisa ngasih tipsnya biar bisa lembur gitu. Kebanyakan kita umumnya ibu-ibu rumah tangga tuh kalau bikin bolu kan bahan utamanya itu adalah telur, terigu, tadi mentega ya. Kalau kita satu-satu mengulasnya, bolu pandan dulu Mbak dari proses pembuatannya. Ini teori ya, nanti praktiknya langsung di rumah.
1: Boleh dirikuk ya. Kalau bolu pandan itu bahannya cuma ada 6 bahan, sebenarnya gak banyak ya kan. Kalau untuk ukuran loyang 28 cm ya, kita ambil ke sana. Telurnya cuma 6. Pilih yang agak sedang, yang
0: ukuran
1: sedang ke besar gitu ya kan. Gak apa-apa asal jangan yang kecil-kecil gitu kan. Kalau kecil jadi cairannya kan jadi lebih sedikit ya kan. Jadi terus kurang mengembang. Jadi kalau telurnya 6, terus gula. Sebenarnya saya itu pakai takarannya ya jadul banget ya. Pakai gelas yang bertangkai itu Mbak, yang kayak gelas teh.
0: Gelas teh zaman dulu ya?
1: Gelas teh zaman dulu yang ada yang oval-oval di
0: yang tinggal. Untuk kita kalau sabun minum colek, air teh ya?
1: Wadah sabun colek zaman dulu itu.
0: Wadah sabun colek, oh iya, teringat saya.
1: Kalau dulu kan diajarin sama ibu pakai itu ya kan, sama ibu angkat itu ya. Kalau gulanya cukup satu gelas itu gak sampai full. Cuman saya timbang-timbang ternyata sekitar pakai 325 gram lah ya.
0: Untuk ukuran apa itu?
1: Untuk ukuran bolu pandan yang ukuran 28 cm.
0: 28 cm
1: Telurnya 6 sama gulanya yang segelas itu tadi kalau ditimbang 325 gram. Terus tepungnya sebenarnya sih kalau jadul dulu memang itu juga sama takarannya dengan gelas tadi. Satu gelas penuh tambah 2 genggam. Karena tangan kita beda-beda ya. Ada yang besar dan kecil genggamannya. Saya coba timbang juga ya kan biar lebih akurat.
0: Berapa
1: kan?
0: Tuh terigunya?
1: Sekitar 350 gram.
0: 350 gram.
1: Terus SP, pakai SP.
0: SP tetap pakai.
1: Pakai SP paling satu sendok makan itu rata.
0: Makan rata.
1: Enggak full, enggak munjung ya, rata aja. Jadi lebih ceper.
0: Iya.
1: Nah, terus sama ini ya terigu sudah, minyak saya pakai minyak makan.
0: Oh, minyak makan ya.
1: Minyak makan.
0: Merek apa aja ya?
1: Iya, sebenarnya yang lebih bagus ya merek yang lebih bagus lah ya kan.
0: Kemasan
1: yang bagus ya kan. Itu cuma satu gelas belimbing kan, gelas belimbing.
0: Oh, gelas belimbing yang tadi dibilang.
1: Bukan, kalau minyaknya, untuk minyaknya lebih kecil, gelas belimbing kalau untuk minyaknya kan. Nah, jadi kalau itu cuma saya cuma sekaligus semua harus
0: satu. Jadi all in semuanya one. Dimasukkan dalam satuan
1: satu
0: ya.
1: Satu wadah, pecahkan telur, dikasih gula, dikasih tepung, sama minyak, SP. Sama terakhir daun ini apa? Air pandannya. Air pandan itu di blender, sudah di blender nanti diendapkan, Mbak. Diendapkan itu diambil yang benar sari-sari kentalnya itu.
0: Disaring jadi, dulu.
1: Ya disaring, disaring terus air saringannya diendapkan.
0: Diendapkan dulu.
1: Diendapkan pokoknya sudah ada yang hijau banget yang di bawah itu kan di atasnya kan agak bening nanti airnya.
0: Berapa gitu takarannya air pandannya?
1: 7 sendok.
0: 7 sendok makan.
1: Ya. Okay. Nanti di mixer sekaligus.
0: Berapa lama mixernya?
1: Kalau saya ini kan mungkin kurang lebih 10 menit.
0: 10 menit itu ya, udah pas ya.
1: Pokoknya sudah ngembang putih udah berjejak ngembang gitu kan, sudah mengembang berjejak gitu ya.
0: Iya.
1: Okay. Nanti baru dimasukkan kayak itu tadi dioles si loyangnya dengan mentega, dikasih tepung terigu atau kalau misalnya mau lebih simpel itu pakai Carlo.
0: Oh, iya.
1: Jadi sudah langsung di open ya. Sekitar kurang lebih lah 45 sampai 50 gitu kan.
0: Udah mateng. Pakai ini ya, listrik ya?
1: Saya masih pakai jadul banget.
0: Pakai jadul pake, juga.
1: Apa namanya tuh baking pan yang di kompor langsung
0: menggunakan alas ya.
1: Saya memang sudah pernah coba Mbak ya pakai ini
0: yang listrik.
1: Listrik sama gas ya. Hasilnya mungkin saya belum ini ya, belum familiar kali makainya gitu ya kan.
0: Jadi udah kebiasaan pakai kompor.
1: Karena lebih terasa gitu ya Mbak, apinya pelan. Jadi masaknya tuh merata.
0: Tidak memaksa dia masaknya.
1: Benar, tidak memaksa, tidak kering jadinya.
0: Kalau listrik tuh kan agak memaksa masaknya.
1: Iya, kering jadinya Mbak. Saya pernah coba, terus pelanggan saya ada reseller saya juga ya kan, ada reseller. Dia paling banyak pesan kalau pesannya.
0: Oh, bisa reseller juga ini. Iya. Wah, mantap dong bisa ngasih cuan ibu-ibu yang
1: iya,
0: mau
1: benar.
0: Jualan ya.
1: Betul.
0: Jadi Mbak pakai jadul juga masaknya di kompor. Nah,
1: pakai baking pan itu yang dimasak satu-satu jadi kan. Makanya kalau misalnya banyak pesanan harus pakai alatnya lebih banyak.
0: Lebih banyak kompornya.
1: Ini apa? Loyang gitu ya kan.
0: Kira-kira 50 menit masak ya.
1: Ya 50 menit kurang lebih lah. Jadi persiapan dari pertama kita persiapan bahan, prepare gitu kan, sampai masak itu kurang lebih lah ada 2 jaman lah kita mau
0: dua
1: blender
0: jam
1: pandan. Itu 2 jaman.
0: Lumayan juga ya. Jadi berbanding terbalik benar yang dari 5 menit.
1: Sebenarnya iya, saking dia udah ahli kali ya dulu ya.
0: Baik, Mbak Yusi kita break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Peringat silakan mau bergabung, kita buka line telepon di 369977 atau juga di kanal YouTube di Pro1 RRI Palembang. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini, masih bersama UMKM Bicara.
2: Masih bersama Anda.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Masih bersama Anda,

0: Pendengar, kita lanjut kembali UMKM Bicara, masih berbicara soal kuliner bolu. Dari bolu jadul sampai dengan bolu bestseller yaitu bolu pandan, bersama narasumber kita Mbak Yusi sekaligus pemilik dari Yusi Cake yang kita ajak ngobrol sore hari ini di UMKM Bicara. Baik Mbak Yusi. Belum pulang ke Gelombang kan?
1: Belum.
0: Baik Mbak Yusi, tadi sempat ngobrolin tentang bolu jadul ya. Nah Mbak Yusi, kalau menentukan harga satu bolu itu memang sudah dipatok seperti itu, butuh perhitungan yang cukup matang ya. Nah gimana Mbak menentukan satu harga bolu gitu?
1: Oh iya, saya hitung ini harga bahan ya, terutama ya,
0: dari bahan,
1: ya. Bahan terus menggunakan listriknya, gas, ya termasuk upah.
0: Iya. Itu gaji. Sudah dihitung semua ya.
1: Iya. Sama packagingnya.
0: Packaging juga, kotak-kotaknya.
1: Kotak, stiker.
0: Stiker juga. Itu cetak semuanya stiker, kalau kita jualan harus dihitung.
1: Iya, cetak stiker.
0: Nah kemudian Mbak, kalau misalkan sampai dengan ke tangan pelanggan, ini pernah gak ada cerita atau pengalaman yang kurang mengenakkan? Katakanlah namanya kita usahakan gak pernah mulus aja.
1: Iya betul.
0: Pasti
1: betul.
0: Ada liku-liku lah, kerikil-kerikil yang walaupun kecil-kecil. Nah apa itu Mbak, bisa cerita juga di UMKM kita?
1: Kalau ada bermacam-macam ya, pertama juga ada pernah karena mau cepet ya, bolunya masih panas banget, terus kita packing, tiba di tangan pelanggannya hancur, rusak karena masih terlalu panas kan, lembut kadang ini kotaknya itu ikut melembut karena uap panas itu ya kan, jadi begitu dibawa abang kurirnya
0: sampai di tangan pelanggan,
1: diputo Mbak ini kuenya kok ini hancur katanya. Loh, iya. Kenapa? Mungkin tadi masih panas, ini juga masih panas sampai sini. Karena gak sabar juga sih memang, karena pengen cepat ya, buru-buru kan. Okay. Nah, terus juga karena ya gosongnya ada juga. Sepandai-pandainya yang masak pas. Sepandai-pandai itu pengen melompat pasti jatuh juga ya.
0: Walaupun sudah pinter banget ya. Pasti ada saatnya yang seperti itu.
1: Sepandai-pandainya masak pasti ada kalanya gosong.
0: Nah ketika udah jadi masalah itu, apa Mbak antisipasinya kalau pelanggan udah komplain gitu?
1: Mereka kadang ya gini, ada yang jujur memang ya kan, mereka masih ngasih kritik, Mbak lain kali aku pesan jangan gosong ya, termasuk reseller-reseller ini juga ya. Mbak kalau aku pesan jangan gosong ya, gak apa-apa ya, sebenarnya salah aku juga sih, mesennya terlalu buru-buru katanya gitu kan. Ya okelah gitu kan. Yeah. Syukurnya mereka gak kapok, tapi kalau yang kapok artinya mereka diam-diam gak balik lagi gitu. Yeah.
0: Jadi walaupun kayak gitu tetap kontak ya.
1: Iya yeah,
0: benar. Mesen lagi gitu.
1: Iya. Yeah. Okay. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah gitu. Nah kemudian kalau kita usaha nih kan pasti ada kepingin ya Mbak ya. Ada usaha yang ingin dicapai Mbak Yusi ke depan. Yeah, apa bener. Mbak cita-cita yang memang belum terwujud gitu sampai sekarang, kaitannya sama usahanya Mbak Yusi?
1: Yang belum terwujud pengen buka apa ya, toko
0: sendiri.
1: Iya toko sendiri.
0: Semuanya isi bolu gitu ya, semua
1: isi
0: kuliner
1: bolu, isi yang makanan jadul yang memang benar-benar dicari orang. Kemarin kan saya juga bikin ini Mbak, yang bolu, yang bukan bolu sih, kue jadul ini kan, kue Wingko Babat. Nah terus ada teman pengajian ya, udah tua, nenek gitu, Nyai ya kan.
0: Oh suka banget itu dengan bolu.
1: Yusi suka banget Nyai yang ini. Bikin lagi ya kalau ada kue jadul-jadul lain, tawarin Nyai gitu ya. Jadi kalau bolu pandan ini suka banget.
0: Suka ya.
1: Aroma pandan itu yang memang khas.
0: Baik, kita ke UMKM dulu nih, ada WA yang masuk dari Theodorus Yudhistira Magelang. Dia nanya lewat WA. Ini dari Mas Theo ya, dari Magelang, selalu setia nih dengan UMKM. Ini mau tanya sama narasumber, apa produk bolu yang saat ini menjadi menu andalan dan paling diminati oleh pelanggan? Mungkin baru monitor ya, silahkan diulang lagi. Mas Theo nih, disapa dulu Mbak.
1: Selamat sore Mas Theo, terima kasih sudah mampir. Oh ya, kalau dari kami ya, Yusi Cake, bestsellernya yang selalu diminati itu ya bolu pandan. Kalau bolu pandan ini kayaknya dari anak-anak sampai orang tua ya suka.
0: Ya.
1: Ya dari anak-anak ya, saya sudah pernah anak-anak itu kalau misalnya pergi acara pengajian atau acara apa pertemuan, ada nggak yang bolu pandannya Mama Yusi katanya, memang dicari,
0: memang
1: ya,
0: dicari. Oh, oh.
1: Terus yang kedua karena kalau khas Palembang ini ya bolu kek ya, kalau di Palembang ini bolu kek ini, bolu jadul. Ya.
0: Itu ya, Mas Teo ya, yang jadi bestseller itu adalah bolu pandan. Kalau dari Magelang mau pesen bisa nggak ya?
1: Oh, ya bisa. Tapi bawa sendiri, maksudnya pas lagi kesini atau ada yang dititipin gitu ya? Kalau di dari ekspedisi kayaknya belum.
0: Gak bisa lah karena dia lembut
1: ekspedisi,
0: ya.
1: Ekspedisi ya nggak bisa ya, nggak jamin ya.
0: Cuma. Paling jauh pesanan Mbak di mana?
1: Ya itu tadi kalau bawa sendiri ada yang ke Riau, ada yang mau ke Jawa, yang mau ke Lampung ya kan. Tapi dia bawa mobil sendiri atau ya
0: bawa kendaraan sendiri lah.
1: Kendaraan sendiri ya.
0: Tidak menggunakan kargo ya.
1: Tidak, betul.
0: Oke, itu. Terima kasih Mas Tio ya. Kalau pas ke Palembang bisa mampir nanti, bisa mesen. Tadi WA-nya belum disebutin loh Mbak
1: nomornya. Oh iya.
0: Siapa tahu nanti Mas Tio ada pelanggan yang lain mau mesen.
1: Bisa pesen di WA 0853-6507-6777.
0: Oke. Tadi udah bergabung di wadah UMKM ya?
1: Iya benar.
0: Gimana Mbak dukungan pemerintah kalau Mbak melihat UMKM ini sendiri?
1: Oh iya. Sekarang kayaknya semakin

0: komunitas wadah UMKM ini ya. Di situlah saya merasa percaya diri untuk
1: lebih
0: percaya diri, lebih percaya diri dari sebelumnya.
1: Oke. Kemudian kita belum membahas mengenai persaingan, Mbak. Namanya Bulu kan banyak beragam merek,
0: benar.
1: Beragam cita rasa.
0: Iya,
1: nah, gimana Mbak menanggapi namanya persaingan usaha kuliner gitu?
0: Bagi saya itu bagus malah ya kan, Mbak. Karena mereka juga bisa, pelanggan bisa memilih mana yang memang sesuai. Kita enggak semua, ini punya khas sendiri, ini kue si ini kue si ini. Jadi yang mereka sudah punya kita ya kita pertahankan. Kalau mereka yang belum pernah ngerasa, nanti mereka kita apa namanya ya, dipromosikan gitu kan. Boleh coba kayak mana rasanya gitu kan. Enggak apa-apa kalau saya bersaing, enggak apa-apa.
1: Bagus. Kalau enggak ada persaingan enggak semangat ya.
0: Bagus.
1: Nah, terus kemudian kita juga kalau dukungan pemerintah udah oke. Dukungan keluarga gimana, Mbak? Belum disinggung nih, suami, anak-anak.
0: Sangat mendukung sekali.
1: Sangat mendukung ya. Apalagi tadi sempat cerita anaknya udah dari usia sekolah udah suka jual-jual juga ya.
0: Kayaknya dia lebih jiwanya ya gitu ya, marketing, pengen marketingnya. Jualan.
1: Jadi keluarga sangat mendukung dengan usahanya, Mbak Yusi. Nah, kemudian juga kalau distribusi untuk pemasaran sendiri yang paling suka ini kan memang lewat digital ya. Kalau untuk yang dari tempat sendiri, tempat jualan langsung, Mbak Yusi buka juga di rumah?
0: Kalau di rumah ya tergantung PO mereka datang kan, mau pesan gitu kan.
1: Jadi gak buka lapak khusus di rumah enggak ya?
0: Rencananya ya bulan ini insya Allah.
1: Insya Allah bulan ini, udah dapat bocoran.
0: Tapi masih kecil-kecilan dulu ya namanya merintis, bukan merintis usahanya. Merintis buka lapaknya itu ya Mbak ya. Biasanya kita kan sistem PO, jadi kali ini pengen lah kita punya stok. Karena ada juga sih pelanggan yang bilang, Yusi saya mau pergi sekarang, ada gak ya katanya kan.
1: Iya.
0: Mau pergi pengajian atau mau pergi ke tempat teman,
1: dadakan,
0: mau lihat teman sakit gitu kan. Gitu, saya nggak ada bawaan, saya pengennya bolu pandan katanya. Aduh, gimana nggak bisa sekarang
1: ya.
0: Jadi itulah kendalanya. Jadi di situ saya pengen, saya pengen lah nyediain stok paling tidak mereka setiap hari itu sedikit-sedikit jadi press gitu ya kan.
1: Minimal berapa harus ada standby. Jadi itu cita-cita yang mau diwujudkan
0: Bener.
1: Mudah-mudahan bulan ini ya. Udah nanti sebelum September, bulan Oktober ya.
0: Iya, Oktober ya, benar-benar.
1: Jadi kalau kita mau pesan yang ready udah ada nanti bulan-bulan depan ya.
0: Insya Allah.
1: Kemudian baik, kita akan menjaga kualitas dari bolu. Tadi kan udah disebutkan memang menggunakan bahan-bahan yang dipilih dari pandannya, terigunya. Apakah itu semuanya premium, Mbak?
0: Kalau saya pakai yang untuk cake tadi ya premium.
1: Premium ya.
0: Premium ya, pakai butter ya. Telur juga yang segar, yang bersih sama yang agak besar gitu ya kan. Kalau saya untuk terigunya Mas pakai yang produk
1: merek tertentu,
0: protein sedang
1: ya. Jadi memang
0: kecuali harus donat ya, kalau donat memang harus campur protein tinggi.
1: Baik. Udah pernah ikut UMKM bazar gitu?
0: Udah.
1: Sudah sering ikut?
0: Jarang, karena
1: jarang
0: kadang
1: ya?
0: Kendalanya kadang kita nggak ada, belum ada anggota yang bisa dibawa gitu kan. Maksudnya belum ada karyawan yang bisa dibawa ke bazar. Kalau saya sendiri langsung kadang nggak bisa kecuali gabung sama teman, nanti kan teman yang ada yang jagain kita gabung, join gitu ya.
1: Join aja. Mbak Yusi bikin bolunya sendirian, nggak ada teman atau karyawannya?
0: Anak-anak kadang,
1: anak-anak
0: suami,
1: bantu.
0: Anak-anak.
1: Jadi tanpa cuman karyawan ya.
0: Sebenarnya cita-citanya memang sudah ada karyawan rencana. Insya Allah pas nanti Oktober buka.
1: Oktober dan, ya, sudah ada karyawan nanti.
0: Iya, insya Allah.
1: Karena ketika pesanan banyak kan gak mungkin Mbak Yusi menangani sendiri. Pernah ada gak pesanan banyak?
0: Pernah, gak tidur semalam. Pernah pesanan donat kemarin 1000 pieces kan untuk acara pengajian ya kan. Tetangga pada bantuin. Alhamdulillah.
1: Aduh, ada tetangga bantuin mau dikasih juga dong ya.
0: Iya benar.
1: Jadi kalau memang untuk bulan depan terwujud ya alhamdulillah ya Mbak ya. Amin. Karena bisa ada yang membantu. Oke, bazar. Kemudian juga kalau kegiatan UMKM ini kan di Palembang, terutama kalau kita lihat wadah-wadah UMKM itu memang menjadi sasaran bagi pemerintah ya. Memang jadi perhatian yang luar biasa. Jangan sampai nanti ketika kita udah bergabung kita gak menggunakan wadah yang sangat positif ya, Mbak Yusi. Mbak Yusi, kita sedikit keluar masalah bolu ya. Banyak sekarang ibu-ibu rumah tangga yang ingin menjadi reseller katakanlah sama Mbak Yusi gitu. Nah ini kan jadi

0: peluang cuan juga tuh buat ibu-ibu.
1: Iya betul.
0: Nah ini apa aja nih syaratnya kalau mau jadi reseller ya?
1: Ya reseller itu minimal ya kita ordernya ya minimal order.
0: 3 hari.
1: Gak banyak sih.
0: Gak banyak. Satu hari sebelum bisa berarti.
1: Ya satu hari sebelum atau paling dikit 2 gitu ya. Dua bisnis gitu ya kan.
0: Banyak udah jadi reseller Pak?
1: Belum. Cuma belum. Sudah ada alhamdulillah.
0: Sudah ada alhamdulillah ya. Bisa membantu katakanlah.
1: Iya benar.
0: Kemudian ini kalau lanjut ke bahan baku, kemudian distribusi udah ke pemasaran sendiri selain menggunakan online dari mulut ke mulut, ini bisa juga untuk snack-snack nggak Mbak pernah ikut?
1: Ya benar, snack box ya untuk acara bisa.
0: Bisa juga, membuka pesanan juga tuh sudah pernah dilakukan Mbak Yusi?
1: Sudah pernah dilakukan.
0: Snack box ya?
1: Ya, berarti dia ada gabungan kue lain selain bolu ya kan?
0: Punya kendala nggak ketika ada pesanan dadakan snack box gitu nggak diterima sayang gitu kan?
1: Kalau snack box ya jarang saya terima yang dadakan.
0: Minimal ya.
1: Iya.
0: Biasanya kalau untuk bolu ini minimal pesanan berapa pitch ini Mbak?
1: Nggak banyak, cuma nggak satu banyak, loyang ya. Pun sudah bisa dilayani.
0: Oh satu loyang juga bisa ya. Tapi itu menggunakan jasa kurir untuk.
1: Iya benar.
0: Oke. Kemudian juga kalau target usahanya Mbak ke depan apa nih Mbak kalau boleh tahu?
1: Target usahanya ya, pengen yang punya toko tadi ya.
0: Kemudian apa lagi?
1: Kalau kita bisa rekrut karyawan artinya kita bermanfaat ya, berbagi rezeki.
0: Dengan
1: ya,
0: orang lain.
1: Dengan orang lain.
0: Okay. Berbagi rezeki kalau singgung-singgung dikit UMKM suka ada acara berbagi-berbagi gak sih Mbak? Misalnya ada kan saya tanya UMKM itu setiap hari Jumat dia kasih steka Jumat gitu.
1: Berbagi.
0: Nah kalau sisi berbaginya Mbak Yusi apa nih? Atau promo harga?
1: Iya gitu juga bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa promo harga atau misalnya.
0: Beli 5 gratis 1 loyang.
1: Gratisnya yang kecil.
0: Yang kecil ya, pesanan yang besar ya.
1: Diskon harga paling sering ya kan. Yang paling sering itu kalau misalnya bagi saya tuh dapat potongan harga gitu ya.
0: Potongan harga, paling itu ya.
1: Iya.
0: Kita udah bicara soal tantangan terbesar juga udah. Nah, selama ini Mbak ada gak sih ngalamin tantangan yang atau kendala yang memang luar biasa? Atau selama ini aman-aman aja?
1: Ya gitu lah ya. Kalau yang benar-benar kendala luar biasa kayak enggak.
0: Enggak ada ya. Paling misalkan itu tadi kendala ketika pesanan yang dadakan.
1: Iya.
0: Kondisi bolu diterima udah dalam kondisi yang panas seperti itu paling itu yang pernah yang terjadi. Setelah itu gak ada lagi kendala-kendala yang.
1: Kalau gak ada, kalau misalnya bantet sih jarang lagi.
0: Jarang ya karena udah biasa.
1: Bener, bantet jarang sama yang gosok juga udah jarang. Cuman itu tadi karena mereka. Mbak saya mau yang press katanya kan. Saya mau bikin yang baru bikin. Ya oke ya itu kendalanya.
0: Kendalanya paling di situ ya. Nah kalau untuk memanjakan konsumen gimana nih Mbak pelanggannya? Yang udah sering mesen gitu kan ada dikasih apa nih biar rewardnya supaya tetap gak kemana-mana mesen gitu.
1: Oh iya, kadang dikasih gratis ongkir gitu ya.
0: Oh kan? Ongkirnya gratis paling itu. Lumayan loh.
1: Iya.
0: Ongkirnya kan lumayan kalau untuk bisa.
1: Gratis ongkir. Kalau masih sekitaran kelurahan itu malah saya yang antar. Kadang kami antar sendiri.
0: Kalau dekat-dekat ya?
1: Pre-ongkir.
0: Oke.
1: Cuma nanti kalau sudah rame, sudah buka toko ya gak bisa lagi saya yang itu kan. Mesti pakai kurir.
0: Pakai kurir
1: itulah masalahnya kan Mbak. Sekarang tadi kepikiran juga sekarang masalahnya nanti kalau biasanya mereka dimanja dengan pre-ongkir sekitar kelurahan kebun bunga kelurahan kita ya. Nanti berat mereka nanti plus ongkirnya atau nanti karena ongkirnya lebih murah saya pre-ongkir tapi bukan saya yang antar kan.
0: Tapi
1: gitu.
0: Tetap kurir ya.
1: Iya.
0: Baik. Mbak Yusi kita sudah di penghujung acara, enggak terasa nih. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan terutama motivasi buat para pelaku usaha UMKM, khususnya ibu-ibu mungkin ada motivasi semangat lah ya, buat benar, mereka. Benar. Dan harapan Mbak Yusi untuk usahanya. Silakan Mbak Yusi.
1: Oke. Nah, di sini saya untuk motivasi saya sendiri lebih dahulu ya kan. Jangan pernah nyerah ya kan. Kalau usaha kayak gini memang pertama kita belum dikenal orang, belum tahu ya kan. Paling tidak kita punya motivasi untuk lihat keluarga aku perjuangkan keluarga. Harus ada gitu kan. Harus bisa, harus ada jalannya yang kita dengan kemampuan kita bisanya apa, bikin apa, ya itulah jadi peluang kita untuk jalan kita untuk menambah penghasilan keluarga gitu kan. Buat teman-teman juga yang sama berjuang di UMKM, jangan pernah nyerah. Misalnya kita mungkin kendala atau produk kita misalnya belum begitu dikenal orang atau belum bagus, kita bisa perbaiki gitu kan.
0: Terus semangat
1: terus semangat, jangan nyerah pokoknya.
0: Pantang menyerah. Pantang apalagi kalau ibu-ibu ya, kalau mak-mak ya, demi demi cuan dan ekonomi keluarga. Terima kasih Mbak Yusi ya sudah bergabung. Semoga usaha bolunya semakin pesat. Nanti bulan depan udah punya toko sendiri.
1: Amin.
0: Jadi pelanggan udah bisa datang. Semoga sukses ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Oke, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, sampai di sini acara kita UMKM Bicara dengan Mbak Susilawati, pemilik UC Cake, dengan tema kita Bolu Lokal Rasa Istimewa, mengangkat produk rumahan menjadi primadona. Terima kasih Mas Teo sudah bergabung di WA Pro 1 dan semua pendengar yang mendengarkan siaran kita melalui RRI Digital dan kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Saya Nadia bersama rekan Gim pamit undur di acara UMKM Bicara. Semoga memberikan manfaat dan motivasi buat kita semua. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM Bicara,
2: dari sini untuk Nusantara. Baru saja Anda dengarkan informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Makanya target kita perpal ini kita targetkan di akhir bulan September ini selesai. Nah, nanti setelah itu emang kemarin dari Pak Menteri juga kalau udah selesai diharapkan juga sebenarnya manajer merah putih sudah bisa kerja.
3: Pemerintah daerah sudah mengambil langkah melakukan MOU terhadap KDMP-KDMP yang tidak mempunyai lahan dan pembangunan sudah dilakukan. Itu kemarin ada 10 KDMP yang sudah untuk pemanfaatan hilirisasi untuk pembangunan KDMP tersebut.
0: Itulah di antara informasi akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 28 September 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu.

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai memverifikasi 239 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai persiapan menuju operasional koperasi. Laporan Antonia Sinaga, Bengkulu berikut ini.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan verifikasi dan validasi terhadap koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk di sejumlah wilayah. Saat ini sebanyak 239 unit koperasi di seluruh Provinsi Bengkulu tengah menjalani proses verifikasi dan validasi oleh tim lapangan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu Edison mengatakan, proses tersebut dilakukan untuk memastikan data dan dokumen koperasi sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Verifikasi dan validasi juga menjadi bagian dari persiapan sebelum koperasi masih mulai menjalankan kegiatan operasional. Pemeriksaan meliputi pencocokan dokumen administrasi dengan kondisi koperasi di lapangan. Tim juga memeriksa kondisi fisik gerai dan pergudangan, serta kelengkapan inventaris yang dimiliki masing-masing koperasi. Dalam pelaksanaannya, tim verifikasi dan validasi berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun kecamatan setempat. Koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh data dan informasi yang diperiksa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Edison menjelaskan hasil verifikasi dan validasi selanjutnya dilaporkan melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa atau SIMKOPDES. Pelaporan ini menjadi bagian penting dari proses penyiapan operasional koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Provinsi Bengkulu. Menurut Edison, proses verifikasi dan validasi terus dipercepat karena pemerintah menargetkan soft launching operasional koperasi serta penempatan manajer mulai direalisasikan pada Oktober 2026. Pemerintah daerah terus mendorong seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
2: Makanya target kita perpal ini kita targetkan di akhir bulan September ini selesai. Nah, nanti setelah itu emang kemarin dari Pak Menteri juga kalau udah selesai diharapkan juga sebenarnya manajer Merah Putih sudah bisa kerja.
1: Pemprov Bengkulu berharap seluruh tahapan persiapan berjalan lancar sehingga koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dapat segera beroperasi. Keberadaan koperasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami merujuk ke RRI Sungai Liat.

0: Ratusan koperasi desa Merah Putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasuki tahapan verifikasi dan validasi lapangan. Kita akan mendengarkan laporan dari Debi Nirwandi berikut ini.
1: Jadi untuk koperasi yang ada di Bangka Belitung ini totalnya 393. Yang sudah 100% pembangunan itu...
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengawal dan mendorong percepatan program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di wilayahnya. Saat ini sebanyak 167 koperasi Desa Merah Putih di Bangka Belitung telah memasuki tahapan verifikasi dan validasi lapangan atau VERVAL. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bangka Belitung Ari Primajaya mengatakan, total koperasi Desa Merah Putih di Bangka Belitung mencapai 393 unit. Dari jumlah tersebut sekitar 200-an unit telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100%. Langkah percepatan verifikasi ini selaras dengan arahan Kementerian Koperasi guna memastikan kesiapan koperasi sebelum resmi beroperasi. Saat ini tim VERPAL dari tingkat kabupaten kota tengah bergerak melakukan pengecekan langsung di lapangan. Ia menegaskan komitmen Pemprov Babel beserta jajaran Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendukung program strategis nasional ini.
1: Yang sudah 100% pembangunan itu ada 200-an koperasi Merah Putih, koperasi Desa Merah Putih. Dan yang siap VERPAL yang saat ini memang didorong oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Koperasi agar segera memverval koperasi yang sudah siap verval. Total yang ada di Bangka Belitung ini yang siap verval ada 167 koperasi Merah Putih yang siap verval.
2: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Surya Timur Kabupaten Bangka Hamim menuturkan, keberadaan koperasi Kelurahan Merah Putih diupayakan dapat membantu ekonomi masyarakat setempat. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Baik, pendengar dari Sungai Lia, sekarang kita merujuk ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Duri. Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait progres koperasi Merah Putih dalam menguatkan usaha petani dan nelayan atau juga nelayan yang dirangkum reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
3: Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa. Kalau menurut saya, progres koperasi desa ini Kelurahan Merah Putih dalam menguatkan usaha petani dan nelayan dapat menjadi langkah positif. Koperasi dapat membantu masyarakat dalam hal pemasaran usaha masyarakat, menyediakan kebutuhan produksi, akses permodalan. Namun, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada pembentukan koperasi. Koperasi juga perlu mengelola secara transparan, profesional, dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Nah, jadi petani dan nelayan perlu benar-benar dilibatkan supaya yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat.
4: Menurut saya sih, koperasi Merah Putih itu membantu petani dan nelayan ya, karena bisa dapat harga jual yang lebih adil dan tanpa perantara juga. Terus juga koperasi itu memudahkan mereka mendapatkan modal, pupuk, lalu mungkin alat kerja secara bersama-sama gitu. Terus juga hasil panen dan tangkapan jadi lebih bernilai dan pendapatan mereka pun jadi lebih stabil.
5: Perkenalkan, nama saya Ayu Saniza. Terkait program Koperasi Desa Merah Putih, pada dasarnya itu memiliki potensi besar ya untuk menguatkan usaha petani dan nelayan. Karena dia menjawab dua masalah akar, itu memutus rantai tengkulak sama mempermudah akses modal serta sarana produksi gitu kan. Namun menguat atau tidaknya keberadaan koperasi ini di lapangan sepenuhnya tergantung pada kelola dan infrastruktur realnya ya. Tanpa pengawasan yang transparan atau manajemen yang profesional gitu. Jadi serta ketersediaan fasilitas pendukungnya seperti gudang. Nah, jadi koperasi itu berisiko hanya menjadi perantara baru gitu.
0: Baik, pria dari Jambi, kita sekarang menuju ke RRI Palembang. Palembang dan salam. Untuk membahas lebih jauh terkait progres Koperasi Merah Putih dalam menguatkan usaha petani dan nelayan, kita akan dengarkan wawancara Khairul Rizki bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Selatan Rahman Bayumi berikut ini.
6: Bang, melihatnya seperti apa Bang, optimisme dari Koperasi Merah Putih ini hadir di Indonesia, khususnya di Sumsel ya, untuk menopang perekonomian kita Bang ya?
7: Ya, kalau yang informasi yang saya dapat terakhir ini kan memang sekitar ada 600-an lah intinya Kopdes itu yang sudah selesai dan juga itu dibangun, yang memang waktu kita terakhir ada bincang-bincang itu kan kabarnya baru mulai beroperasi itu kan serentak di pertengahan Agustus. Nah, kalau untuk capaian daerah sendiri memang beberapa daerah itu telah melaporkan intinya pembentukan lembaga koperasi itu hingga 100%. Tentunya dengan adanya dukungan dan pemerintah dengan sebegitu besarnya, harapannya memang ini bisa menjadi penyalur utama intinya kayak gitu, bantuan sosial ya, subsidi dari pemerintah juga, serta nanti ada pemangkasan rantai pasok distribusi bahan pangan seperti itu.
6: Oke, kalau Abang sepakat ya Bang ya, misalkan kayak rantai pasok pangan subsidi juga ada di Kopdes langsung ya, terpusat di Kopdes misalkan seperti itu Bang.
7: Kalau menurut saya karena ini merupakan salah satu program utama lah bisa kita bilang dari Pak Presiden, tentunya sebagai warga negara yang baik, kalau saya pribadi sejauh ini ya sah-sah saja sih sebenarnya kayak gitu, apalagi kan pasti ini kan ditopang dengan OPD kayak gitu kan, ada juga bantuan-bantuan dari tenaga kerja lah intinya kayak gitu, jadi bukan serta-merta ini berpindah kayak gitu, tapi maksudnya ini kan biar nantinya ada efisiensi lah intinya kayak gitu, jadi adanya pemangkasan kayak gitu rantai pasok distribusi bahan pangan yang mungkin selama ini ada beberapa kendala dan isu juga. Nah, namun memang ketersediaan lahan aset pembangunan kayak gitu itu masih kadang-kadang menjadi kendala kayak gitu, karena memang ada beberapa kedai-kedai yang kabarnya ini kan akan dibangun kayak gitu, jadi memang ada juga yang belum rampung kayak gitu. Nah, namun pemerintah Sumsel memang masih mengkaji juga ya terkait tentang lahan kayak gitu. Nah, tapi kalau saya setuju aja sih ada Koperasi Merah Putih, karena kan ini kan masih baru, jadi mungkin kita lihat dulu lah seperti apa ke depannya gitu.
6: Oke, okay. Nah kalau untuk tantangannya Bang, Kopdes Merah Putih ke depannya seperti apa Bang? Kalau melihat, apalagi persaingan dengan swasta juga kan terlihat sangat jelas ya Bang.
7: Ya kalau untuk tantangan sendiri, kalau menurut saya karena ini masih baru, sehingga Kopdes ini harus benar-benar memberikan reputasi dan juga kualitas yang baik lah intinya kepada masyarakat, karena saat ini kan benar-benar apa yang baru itu benar-benar bisa jadi hal yang sangat diprioritaskan, sehingga masyarakat juga akan cenderung lebih kritis dan juga akan menilai. Jadi jangan sampai nanti sebegitu besarnya bantuan dari pemerintah tapi malah nanti misalnya dikelola tidak oke kayak gitu. Nah, sehingga tantangannya juga terkait dengan keterbatasan pemahaman pengurus koperasi lokal mengenai manajemen retail yang modern, pengelolaan rantai pasok sehingga supply chain-nya harus jelas, dan juga bagaimana nantinya digitalisasi sistem keuangan dan inventaris, karena ini kan untuk akses dari masyarakat bisa melihat kayak gitu. Nah, dan juga beberapa audit koperasi yang saya paham ini juga biasanya kan ada keterbatasan modal lah intinya, namanya kan kerja awal, sehingga ini juga merupakan tantangan ke depannya dan juga kompetisi pasar, bagaimana nanti koperasi ini bisa bersaing kayak gitu. Nah, dengan jaringan retail modern yang sudah lebih dulu mengakar di wilayah perkotaan maupun pemukiman padat. Nah, jadi tantangan harmonisasi dan integrasi data antar instansi ini menjadi salah satu tantangan menurut saya.
6: Oke. Bang, terakhir mungkin kalau keberpihakannya dengan UMKM, Abang lihat seperti apa Bang nantinya Bang?
7: Oke. Harapannya kalau menurut saya sih sebenarnya positif banget ya. Mudah-mudahan nanti Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi jembatan antara Koperasi Merah Putih dengan UMKM, di mana UMKM bisa menyalurkan, mendistribusikan produknya misalnya. Itu justru positif sekali. Jadi munculnya hadirnya Koperasi Merah Putih ini harapannya bisa memberdayakan, bisa membantu, bisa mensupport lah UMKM yang ada di masyarakat, dan syukur-syukur kalau seandainya bisa mengakomodir dan memajukan UMKM sekitarnya kayak gitu. Jadi bisa bersama-sama dengan masyarakat memajukan perekonomian gitu.
6: Oke, oke, baik. Bang Rahman, terima kasih Bang waktunya Bang ya, sudah berbincang-bincang hari ini Bang. Siap. Bersama RRI.
7: Siap Mas Rizky.
6: Terima kasih.
7: Sama-sama Mas.
6: Sehat selalu Abang.
7: Sama-sama Mas, siap.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau tadi Palembang, sekarang kita merujuk ke RRI Wai Kanan.
8: Wai besai re wai umpun, mula jadi wai kanan.
0: Pemerintah Kabupaten Wai Kanan mendorong hilirisasi dan pemanfaatan lahan melalui skema pinjam pakai untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
9: Pemerintah daerah sudah mengambil langkah melakukan MOU terhadap KDMP
10: dalam upaya mendorong hilirisasi produk unggulan desa dan memperkuat roda ekonomi kerakyatan. Sebuah langkah inovatif dilakukan di Kabupaten Wai Kanan. Pemerintah Kabupaten setempat resmi menjalin kerjasama pinjam pakai lahan milik Pemkab untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Wai Kanan, Desta Budi Rahayu menjelaskan langkah strategis sebagai wujud nyata Pemkab Wai Kanan dalam pembangunan KDMP. Desta mengatakan pemilihan skema pinjam pakai lahan bukan tanpa alasan. Hal ini merupakan solusi cerdas mengatasi keterbatasan lahan aset desa. Desta berharap KDMP mampu menciptakan efek ganda bagi ekonomi kerakyatan. Selain meningkatkan pendapatan petani dan pengrajin lokal melalui stabilitas harga dan kepastian pasar, keberadaan KDMP diyakini akan membuka lapangan pekerjaan baru.
9: Pemerintah daerah sudah mengambil langkah melakukan MOU terhadap KDMP-KDMP yang tidak mempunyai lahan dan pembangunan sudah dilakukan gitu. Itu kemarin ada 10 KDMP yang sudah untuk pemanfaatan hilirisasi untuk pembangunan KDMP tersebut. KDMP ini kan memang nantinya kalau sudah berdiri dan sudah berjalan itu memanfaatkan, memang mengajak dan menggandeng para UMKM yang ada di sekitar gitu. Apa sekiranya yang mereka bisa jual di situ dengan harga murah melalui KDMP.
10: Sementara itu Ketua KDMP Argo Mulyo Warseno menyambut baik inisiatif ini. Ia mengatakan melalui skema pinjam pakai untuk gerai KDMP merupakan bentuk dukungan Pemkab untuk pengembangan ekonomi desa melalui KDMP, salah satunya dengan menyediakan akses lahan.
11: Sangat-sangat, bukan sangat bagus lagi, dan itu perlu didukung. Karena apa? Ya itu tadi, selama ini banyak kok kampung-kampung yang memang tidak mempunyai lahan, dan itu ditekankan oleh presiden, ya mau nggak mau mereka harus punya gedung koperasi. Ya gimana kalau memang kampung itu nggak punya lahan? Jadi ya salah satunya langkah dari pemerintah daerah tadi, ya pacu-pacu diacungi jempol.
10: Pemerintah Kabupaten Wai Kanan melalui dinas terkait menyatakan dukungan penuh. Diharapkan model kolaborasi pemanfaatan lahan untuk hilirisasi dan gerai KDMP dapat menjadi percontohan. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, berikutnya dari Wai Kanan, kami menuju stasiun produksi Sungai Penuh.

0: Pemerintah Kabupaten Kerinci memastikan seluruh desa di Kerinci telah membentuk pengurus koperasi desa. Laporan Muhammad Desmian, SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci memastikan seluruh desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Kerinci kini telah membentuk kepengurusan koperasi desa. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian berbasis kemasyarakatan di tiga tapak. Kepercayaan tersebut dipastikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kerinci, Saukani. Ia menegaskan bahwa proses pembentukan pengurus kopdes di setiap desa berjalan dengan lancar berkat kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan juga tokoh masyarakat setempat. Kehadiran kopdes di setiap desa diharapkan mampu menjadi pilar utama perekonomian masyarakat, mulai dari menampung hasil pertanian, menyediakan sarana produksi tani, hingga memfasilitasi akses permodalan usaha bagi pelaku UMKM lokal.
2: Terutama di Kabupaten Kerinci, sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Kerinci itu merupakan jumlah desa yang terbanyak di Provinsi Jambi. Kita ada 285 desa dan 2 kelurahan. Alhamdulillah untuk keseruannya itu 287 itu KDKMP itu sudah terbentuk.
1: Mengingat potensi komoditas unggulan Kerinci seperti teh, kopi, beras dan juga hortikultura yang melimpah, keberadaan koperasi desa dinilai vital untuk memangkas rantai distribusi hasil bumi. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kerinci melalui dinas terkait akan memfokuskan pendampingan teknis dan juga pelatihan manajemen bagi pengurus terpilih. Hal ini mencakup tata kelola keuangan, legalitas badan hukum koperasi, hingga penyusunan rencana bisnis desa. Muhammad Desmond Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Bebrenger, kali ini kita dari Sungai Penuh akan merujuk ke RRI Lampung. Penguatan ekonomi desa melalui koperasi Merah Putih terus didorong untuk menggerakkan produksi dan distribusi usaha masyarakat lokal yang berada di Provinsi Lampung. Berikut laporan dari Siti Triani, RRI Bandar Lampung selengkapnya.
4: Koperasi Merah Putih ini juga bisa benar-benar menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi desa.
5: Pemerintah mendorong penguatan ekonomi desa melalui pembentukan dan pengembangan koperasi Merah Putih. Skema ini dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal di daerah. Koperasi Merah Putih diarahkan sebagai wadah ekonomi masyarakat desa yang mampu mengelola produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil usaha. Dengan pengelolaan yang baik, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat posisi pelaku usaha kecil di tingkat desa. Pengamat ekonomi Universitas Lampung, Asrian Cahya, menilai keberadaan Koperasi Merah Putih memiliki peran strategis dalam memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Koperasi juga menjadi sarana agar kebutuhan desa dapat dipenuhi dari produksi wilayah sendiri. Asrian menyebut penguatan Koperasi Merah Putih sejalan dengan usaha memperkuat struktur ekonomi daerah yang selama ini masih didominasi di sektor pertanian. Melalui Koperasi Merah Putih, hasil pertanian dapat dikelola secara lebih optimal dan berkelanjutan.
4: Kita harapkan keberadaan Koperasi Merah Putih ini juga bisa benar-benar menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi desa dengan hilirisasi, terutama hilirisasi dari produk-produk yang ada di desa, sehingga sebagian kebutuhan desa ya bisa dipenuhi sendiri dari desa itu dan bahkan bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan daerah lainnya.
5: Sinergi antara kebijakan nasional dan daerah dinilai penting agar Koperasi Merah Putih dapat berfungsi secara maksimal. Dukungan pembinaan, pendampingan, dan tata kelola menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih mampu berkembang. Dengan peran koperasi yang kuat, ekonomi desa diharapkan tumbuh lebih mandiri dan berdaya saing. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, dari Lampung kami merujuk ke RRI Belitung.

0: Penerimaan dari sektor pajak kendaraan di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung mencapai 10,56 miliar rupiah hingga 31 Juli 2026. Septri Yaningsih, RRI SW Belitung melaporkan.
1: Juga ada yang namanya option yang memang langsung masuk ke kas daerah, di mana
2: Penerimaan dari sektor pajak kendaraan di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung mencapai 10,56 miliar rupiah hingga 31 Juli 2026. Capaian tersebut terdiri dari opsen pajak kendaraan bermotor PKB senilai 7,37 miliar rupiah dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB sebesar 3,19 miliar rupiah. Kepala UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wilayah Belitung Timur Ki Agus Dedi Sumedi mengatakan penerapan opsen berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD diharapkan bisa memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Dari 4 sektor pajak, menurut Ki Agus, realisasi pajak air permukaan mencapai 87%, kemudian pajak alat berat mencapai 83%, PKB 57%, dan BBNKB sebesar 38%.
1: Ya, untuk selalu taat membayar pajak, kemudian juga kesadaran masyarakat kami harapkan juga untuk meningkat, untuk patuh terhadap pajak, karena pajak kendaraan bermotor ini selain dipungut oleh provinsi juga ada yang namanya option yang memang langsung masuk ke kas daerah, di mana pajak kendaraan bermotor ini dan BBN ini 66% langsung ke kas daerah. Dan sampai hari ini data di dashboard kami kurang lebih hampir 10 M yang telah masuk ke kas daerah.
2: Penerimaan pajak tersebut diharapkan bisa mendukung pembiayaan pembangunan terutama infrastruktur jalan, sarana transportasi, dan juga pelayanan publik. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Belitung, kami akhiri Warta Baja Sumba hari ini dari Bin Tuhan. Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Cabang Olahraga Pencaksilat di Kabupaten Kaur sudah mulai dilaksanakan. Kemudian untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah ini pada bulan November mendatang, kita akan mendengarkan laporan selengkapnya bersama Rohil Minata SP Bintuhan.
3: Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten atau POPCAP Cabang Olahraga Pencaksilat Kabupaten Kaur dilaksanakan pada Sabtu 26 September 2026. Pelaksanaan POPCAP ini dilaksanakan di lapangan futsal Taman Bineka Kaur. Banyak para pesilat Kabupaten Kaur dari berbagai perguruan yang ada mengambil bagian dari seleksi ini. Hal ini berfungsi sebagai seleksi awal untuk menyaring atlet pelajar yang akan mewakili daerah ke jenjang yang lebih tinggi seperti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat provinsi. Salah seorang pelatih pada perguruan silat KPSN Kaur, Buyung Khalil SPD, membenarkan adanya seleksi POPCAP untuk cabang pencak silat. Menurutnya banyak sekali pesilat-pesilat Kaur yang mengikuti kegiatan ini. Semoga dari seleksi ini dapat ditemukan anak-anak muda dengan pesilat handal yang mampu bersaing di tingkat provinsi yang rencananya akan digelar pada November 2026 mendatang.
4: Telah dilaksanakan seleksi POPCAP Kabupaten Kaur, cabang olahraga pencak silat. Banyak para pesilat Kabupaten Kaur yang mengikuti seleksi ini. Semoga dengan adanya seleksi ini dapat menambah ajang kegiatan positif untuk anak-anak muda Kabupaten Kaur dan bisa melahirkan pesilat-pesilat handal Kabupaten Kaur dan mampu bersaing di tingkat provinsi.
3: Seleksi ini menjadi ajang pembuktian hasil latihan keras yang telah dijalani para atlet pelajar selama beberapa bulan terakhir. Atmosfer kompetisi terasa sangat sengit karena setiap peserta menampilkan teknik kuncian dan tendangan terbaik mereka di atas matras. Setelah kompetisi ini berakhir, para atlet yang terpilih tidak bisa langsung bersantai karena mereka harus segera masuk ke pemusatan latihan daerah. Program latihan intensif tersebut akan dirancang khusus oleh tim pelatih untuk mengejar target medali di tingkat regional. Masyarakat Kaur menaruh harapan besar agar tradisi prestasi cabur pencak silat dapat terus dipertahankan pada ajang POPDA nanti. Semua pihak optimistis bahwa kontingen pencak silat Kaur mampu membawa pulang piala dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Demikian Rohil Minata, RRI Bintua melaporkan.
0: Baik, pendengar, laporan dari Bintuan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, hari Senin, tanggal 28 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadier mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

untuk menandakan peringatan, mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan. Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.

Baik, pendengar, sebelum kita lanjut Nuansa Pop Indonesia dan juga informasi untuk Anda, kita akan lanjut dulu. Ada satu info terkini akan kita hadirkan melalui Prosatu RRI Palembang yang kami kutip dari kbrn.rri.co.id. Lagi-lagi mengenai karhutla, pendengar, dikabarkan kobaran api ini melahap sekitar 25 hektar lahan vegetasi kering di Desa Muara Batu, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Lokasi kebakaran yang persis berada di tepi jalan tol Palembang Indralaya ini memaksa tim gabungan bekerja ekstra membagi fokus pemadaman. Operasi pemadaman dilakukan hingga Jumat malam dan diteruskan kembali pada hari Sabtu pagi kemarin. Kendati sempat diizinkan, kobaran api mendadak kembali membesar di salah satu titik pinggir jalan tol akibat embusan angin kencang. Perkembangan terakhir menunjukkan seluruh titik api utama di lokasi tersebut sudah berhasil dilokalisasi. Karena demikian, tim gabungan tetap bersiaga menyisir area untuk mengantisipasi kemunculan bara api tersembunyi di bawah lapisan tanah. Dengan prediksi ini dikatakan juga bahwa BMKG mengatakan hujan masih akan lama. Kita perlu mengatur energi benar-benar agar bisa bertahan sampai musim penghujan benar-benar datang. Karena berdasarkan perakiran BMKG dan geofisi atau dikatakan awal musim hujan ini di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan belum akan turun dalam waktu yang dekat ini. Berikutnya dari informasi yang kami kutip dari kbrn.rri.co.id ini, kita kembali ke hiburan menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

Baik, pendengar Roni Parulian, butuh waktu. Yang pasti semua orang butuh waktu ya, apalagi kalau ada sesuatu yang memang ada hal-hal tertentu yang membutuhkan kita untuk lebih fokus. Dan juga ketika Anda terjebak pada masalah sesuatu yang membutuhkan effort yang luar biasa. Baik, pendengar, kita ke informasi berikutnya. Kali ini kita hadirkan dari dunia kesehatan yang akan bermanfaat buat kita agar tetap waspada terhadap namanya serangan penyakit asma. Pendengar dimanapun Anda berada, kabut asap yang sampai saat ini masih sering terjadi, ini dapat memicu gangguan pernapasan terutama pada masyarakat yang memiliki riwayat penyakit asma. Batuk disertai dengan sesak dada dan bunyi ketika menarik napas ini menjadi tanda yang perlu kita waspadai. Kemudian hal ini diungkapkan oleh salah seorang apoteker Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid, Preti Marsyanda Putri. Preti mengatakan paparan asap yang tidak otomatis membuat orang sebelumnya sehat menjadi penderita asma. Tapi partikel halus dari asap karhutla ini dapat mengiritasi saluran pernapasan dan memicu berbagai gangguan. Obat yang telah diresepkan oleh dokter juga perlu kita waspada dan dibawa ketika oleh penderita harus berpergian. Karena langkah ini dapat juga membantu mengantisipasi munculnya gejala selama berada di tengah paparan asap. Perlindungan dari paparan asap juga perlu dilakukan ketika berada di dalam rumah. Pintu dan jendela sebaiknya ditutup rapat saat kualitas udara luar memburuk. Sedangkan celah masuknya asap perlu kita minimalkan. Diingatkan juga kepada masyarakat agar tidak sembarangan membeli obat batuk ketika mengalami gangguan pernapasan. Konsultasi dengan dokter atau apoteker perlu kita lakukan karena pembelian obat perlu mempertimbangkan kondisi asma dan penyakit penyerta lainnya.

Tahukah kamu, merokok sabuk kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1, junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai.

0: Nomor antrian A35. Silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
1: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
2: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
4: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas. Beri kesempatan terlebih dahulu dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan.

0: Baik, pendengar Hanin Dia sudah membawa kita sehari ini mendekati pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Masih dengan ragam informasi dan hiburan untuk Anda, kita kembali ke kbrn.rri.go.id. Pakaian dinas menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban dan profesionalisme pegawai LPP RRI Palembang. Penggunaan seragam juga berfungsi sebagai identitas pegawai ketika mendukung penampilan yang sesuai dengan lingkungan kerja. Ketentuan pakaian dinas ini mengatur keseragaman busana serta kelengkapan atribut pegawai. Kepatuhan terhadap aturan berpakaian menjadi bagian dari penerapan disiplin dan juga budaya kerja di lingkungan LPP RRI. Ketentuan pakaian dinas berlaku berdasarkan hari kerja serta kegiatan kedinasan tertentu. Setiap pegawai perlu menyesuaikan jenis pakaian atribut dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, pendengar, melalui penggunaan pakaian dinas ini, pegawai juga diharapkan dapat mempertahankan kedisiplinan dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Keseragaman tersebut sekaligus memperkuat citra RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
1: Abu vulkanik dapat terbawa angin hingga jauh dari sumber erupsi. Material ini dapat naik bersama uap air dan gas panas, membentuk awan abu, kemudian bergerak mengikuti arah angin, sebelum akhirnya jatuh dan menutupi wilayah yang bahkan berada jauh dari

0: Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Melalui lentera hati kita hadir setiap hari pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat menjelang kita untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga kita semua selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan selalu kesehatan, kemudian kekuatan iman untuk menjalankan ibadah setiap hari. Dan semoga apa kita laksanakan setiap hari dan setiap detik akan selalu memberikan limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar lentera hati, hari ini kami pilih berjudul yaitu kisah Sayyidina Umar yang membuat setan lari terbirit-birit. Pendengar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat sekaligus khalifah yang dikenal dengan sosoknya yang garang, tegas, dan pemberani. Karena setan pun lari terbirit-birit begitu melihat dia. Keturunan Bani Adi, salah satu suku Quraisy ini, memiliki perawakan besar dan tinggi. Berkulit putih kemerahan, lengannya berotot, dan kedua matanya berwarna kehitaman dengan tatapan tajam yang membuat takut siapapun yang melihatnya. Inilah digambarkan dalam buku Umar bin Khattab, Meladani Kemuliaan Sang Amirul Mukminin, karya dari Manaya Qurrata Ayun. Tubuh Sayyidina Umar yang besar membuatnya terlihat seperti mengendarai sesuatu ketika dia sedang duduk. Badannya terlihat kekar penuh kewibawaan. Terlebih ia gemar menunggang kuda tanpa pelana. Fisiknya yang kuat inilah membuat Sayyidina Umar dikenal sebagai jago gulat yang sulit untuk dikalahkan. Nah, pendengar, Sayyidina Umar adalah sahabat yang setia pada Rasulullah. Dia tidak segan memberi pelajaran siapapun yang mencoba mengganggu Rasul. Dialah benteng umat Islam yang amat disegani. Rasul pernah bersabda yang artinya, umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas dalam menegakkan agama adalah Umar. Selain ditakuti manusia, Sayyidina Umar juga ditakuti oleh setan. Dikatakan dalam buku Menangis Bersama Rasul oleh Erwin Umar, setan lari terbirit-birit kalau bertemu dengan Sayyidina Umar, hal dikatakan oleh Rasulullah. Dan dalam riwayat lain, Rasulullah juga pernah bersabda yang artinya, setan pasti menghindar jika melihat Umar. Wahai Ibnu Khattab, demi zat yang di jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu di satu jalan, melainkan ia akan mengambil jalan yang lain dari jalanmu. Sepeninggal Rasulullah, umat Islam dipimpin oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq dan berlanjut ke Umar bin Khattab. Lalu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib sebelum akhirnya berlanjut pada era dinasti Islam. Selama menjadi pemimpin umat Islam, Sayyidina Umar menjadi khalifah Rasyidin yang begitu kuat dan berpengaruh. Pembebasan Baitul Maqdis Palestina pertama juga terjadi pada masa kepemimpinannya. Diceritakan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah Wan Hinayah, terjemahan Muhammad Hasan bin Utsman, ketika Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis dan mengetahui lokasi syahrak, dia langsung memerintahkan agar tempat tersebut dibersihkan. Setelah itu dia bermusyawarah dengan Ka'ab terkait rencana pembangunan masjid, dan Ka'ab memerintahkan agar masjid dibangun di belakang syahrak. Dan Umar lalu menepuk dada Ka'ab dan berkata, wahai anak Umi Ka'ab, engkau ingin menyerupai kaum Yahudi. Sayyidina Umar lantas memerintahkan agar masjid dibangun di depan Baitul Maqdis. Nah, pendengar, demikianlah kisah hari ini, bagaimana ketakutan setan kepada Umar bin Khattab yang merupakan sahabat Rasulullah SAW yang dikenal sebagai sosok yang begitu tegas dan seorang pemberani.

Dalam kehidupan, kadang kita tidak bisa menghindari kebutuhan mendesak, biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan pokok. Di saat seperti itulah, utang bisa menjadi solusi. Namun, Islam mengajarkan kita agar bijak dalam berhutang, bukan menjadikannya kebiasaan atau gaya hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang berhutang dan berniat untuk membayarnya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, niat jujur dan tanggung jawab dalam berhutang sangat dihargai oleh Allah. Namun sebaliknya, orang yang berhutang tanpa niat membayar disebut sebagai pencuri di hadapan Allah. Islam memuliakan kehormatan seseorang. Utang yang tak dibayar bisa menjadi beban di dunia dan hisab yang berat di akhirat. Bahkan, Rasulullah pernah menolak menyolatkan jenazah yang masih memiliki utang, kecuali ada yang menanggungnya. Maka sebelum berhutang, tanyakan pada diri, apakah ini kebutuhan atau keinginan? Mampukah saya membayar tepat waktu? Apakah ada cara lain yang halal dan lebih ringan? Jika terpaksa berhutang, niatkan untuk segera melunasi. Catat dengan baik dan jangan menunda bila mampu membayar. Jadikan utang sebagai solusi darurat, bukan kebiasaan yang merugikan. Karena sejatinya, ketenangan hati tak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari keberkahan rezeki dan kelapangan jiwa dalam menjalani hidup yang sederhana namun penuh tanggung jawab.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Baik pendengar, kita akan dengarkan lebih dahulu pembacaan suci Al-Quran untuk hari ini. Wilayah Palembang dan sekitarnya yang akan dibacakan adalah Surah Shad yang dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayat ke-36.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا

أم نجعل المتقين كالفجار.

إذ

بي حتى توارت بالحجاب.

果。

فاستخر.

0: الحساب. صدق الله العظيم.
1: الله أكبر الله.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanilladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan terdengarnya azan salat maghrib, maka tiba kembali waktu kita untuk melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami atas nama pimpinan dan seluruh staf karyawan Karyawati RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.

Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhai Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang melimpah.

0: Palembang, adalah informasi dan inspirasi.
1: Pendengar suara dari Muhammad Yusuf, Ya Robbal Alamin, menjadi lagu nuansa islami penutup kita di kesempatan petang hari ini. Dan selanjutnya kita akan hadirkan informasi juga lagu-lagu hiburan pop Indonesia serta mancanegara hingga menjelang warta berita pukul 19 Pro 3 RRI. Tetap bersama kami, Pro Satria Palembang, Kali Informasi dan Inspirasi.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Itang Yunus, duh judulnya Klak Klik Kluk. Tapi yang pasti, kalau bicara soal Itang Yunus, kita pasti membayangkan hasil desainer yang luar biasa pada tahun 80. Tapi hari ini kita hadirkan suaranya yang begitu khas melalui Klak Klik Kluk Pro 1 RRI Palembang. Apa kabar semuanya? Sudah kita laksanakan ibadah hari ini. Mudah-mudahan semua ibadah dan kewajiban kita akan memberikan ketenangan di hati kita untuk melakukan aktivitas pada besok dan kegiatan selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke hiburan menjelang warta berita pukul 19 dari Pro 3, kita ke KBRN dulu, rri.co.id. Nah, mendengar, di zaman kemajuan teknologi seperti saat ini, tentu setiap kalangan masyarakat tentu harus bisa untuk mengikutinya. Dengan serba digital, tentu segala hal dibuat semakin mudah. Apalagi setiap pelayanan kepada masyarakat sudah mulai serba digital, seperti pelayanan kesehatan, pengurusan data, apalagi pelayanan literasi digital di dunia pemerintahan. Dengan literasi digital, masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan dan mengakses teknologi. Kemampuan dalam menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Nah, beberapa manfaat dari literasi digital bagi seorang pegawai pemerintah, diantaranya, sebagai seorang pegawai pemerintah dan ASN, kegiatan literasi digital bagi ASN sejalan dengan core value atau juga nilai dari ASN, yaitu berakhlak. ASN dituntut mampu memahami dan merespon cepat digitalisasi untuk meningkatkan sektor pelayanan publik. Adapun sikap ASN dalam membangun budaya digital adalah menghargai, mewujudkan cinta tanah air, menyebarkan konten yang positif, sikap santun dan bermartabat, juga mempromosikan gaya hidup yang berkualitas. Budaya digital adalah tentang menjadi refleksi dan fleksibelnya seseorang, kemudian memiliki tenaga kerja yang dapat menjawab tantangan zaman, sehingga organisasi tidak ketinggalan menjadi Indonesia maju dan ASN yang cakap digital.

0: Motor memang memudahkan aktivitas, tapi jangan sampai lengah saat memarkirkannya. Pastikan motor diparkir di tempat yang aman dan terang. Kunci stang, gunakan kunci ganda, dan jangan tinggalkan barang berharga di atas motor. Ingat, keamanan kendaraan dimulai dari kepedulian kita sendiri. Sedikit waspada hari ini dapat mencegah kerugian di kemudian hari. Parkir aman, hati pun tenang. Lindungi motor Anda dari risiko pencurian.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.

Ya, tiga episode dengan ketika senyummu hadir. Membawa kita saat ini hampir 5 menit lagi mendekati pukul 19. Saya sapa dulu teman besti saya yang sedang monitor kayaknya malam hari ini ya. Oh, belum malam ya. Udahlah, menjelang malam. Apa kabar nih Mbak Yusita dan juga suami tercinta? Kayaknya tadi sempat monitor pro satu yang lagi di jalan, mudah-mudahan udah selesai ibadahnya. Karena sibuk kayaknya baru bisa melaksanakan ibadah, mudah-mudahan selalu diberkahi ya. Mendengar, tahukah Anda sentuhan sederhana seperti bergandengan tangan ini ternyata sedang menjadi perhatian dalam penelitian psikologi. Seorang yang melakukan studi terbaru menunjukkan ini ada informasi nih untuk Anda, apalagi yang suka sekali menggandeng tangan pasangannya. Duh, romantis ya. Seperti mungkin yang monitor saat ini. Nah, menggenggam tangan orang yang dekat dengan kita ini berpotensi membantu mengurangi dampak emosional dari pengalaman sosial yang menyakitkan. Tahukah Anda juga, dari penelitian Psikologi Today ini mengatakan bahwa para peneliti ingin melihat apakah efek positif dari bergandengan tangan ini berkaitan dengan social span, yaitu tekanan emosional yang muncul. Jadi dikatakan bahwa dengan bergandengan tangan ini bisa memberikan efek yang positif pada seseorang. Kemudian juga dalam konteks penelitian ini mengatakan bergandengan tangan bisa mengingatkan pengalaman yang menyakitkan menjadi hal yang mengenakan. Wow, tentu memberikan pengalaman yang baru dan menyertai kenangan tersebut. Pengalaman positif berpotensi mempengaruhi bagaimana kenangan tersebut terasa ketika kembali muncul di kemudian hari. Baik, berdengar, kita akan lanjut. Jadinya kita tinggal satu lagi nih lagu penutup kita. Gimana kalau soal jatuh cinta? Iya, ini dia, Maren Jola, Jatuh Cinta. Untuk Anda yang sedang falling in love sore hari ini menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang suka Mbak Yus dan suami tercinta nih. Ini dia, Maren Jola.

0: Hei Din, mau kemana?
1: Kantin.
0: Aku pesan nasi goreng pedas, terus tambahin telur dadar, telur ceplok setengah mateng, ayam suwir, sosis, dan jangan lupa kasih bawang goreng yang banyak. Dan sekalian minumnya es teh manis ya. Jangan lupa gulanya yang banyak ya, biar manis banget seperti dirimu.
1: Yeh, emang gue warung.
2: Konsumsi gula berlebih merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, kerusakan gigi. Biasakan hidup sehat.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitung 97,6 MHz.
0: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti warta berita.
2: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana, ini Kak Fadil juga baru Pak, Kak Fadil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kadil juga baru, Pak. Kak Kadil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran, jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan biaya cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Jadi dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena, kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
11: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
11: Tidak ada.
10: Setahu saudara tidak ada?
11: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya
13: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
15: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
16: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
15: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
17: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
15: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
19: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
20: Kita juga udah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
19: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
21: Dan kami laporan dari sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca ekstrim, banjir.
19: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
4: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada kelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
4: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
4: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litololi melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11, di mana Mister Kalung untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Vaz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ajax Amsterdam. Kemudian juga ada Kevin Dix sebagai kapten, lalu ada Luke Bukiri, kemudian juga Ole Romney, Kakan Orang Mangun, ada kemudian ada Joey Polovesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: diundangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai dulu kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang menjadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Latif Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baru saja kita dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI dan selanjutnya kita akan hadirkan hiburan informasi menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.
1: Baik pendengar, kita ke informasi dulu menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ke KBRN RRI.co.id kita merujuk ke Ogan Ilir, ada informasi terbaru yang kami hadirkan. Polres Ogan Ilir mengamankan seorang pria yang diduga melakukan pungutan liar terhadap pengguna jalan di kawasan pintu keluar tol Keramasan. Penindakan ini setelah polisi menerima laporan sopir truk dan pengendara yang merasa resah dari hari Sabtu yang lalu. Tim patroli perintis presisi kemudian menyisir kawasan tersebut untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Dan petugas menemukan seorang pria berinisial IS yang diduga meminta uang kepada sejumlah pengemudi. Kasat Samapta Polres Ogan Ilir AKP Sutopo mengatakan kepolisian akan terus menindak aktivitas yang meresahkan pengguna jalan. Penanganan dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Kemudian Polres Ogan Ilir juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang melaporkan dugaan pungli tersebut. Laporan ini dinilai membantu petugas mengatasi aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Sobat Arari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

selesai ya. Mudah-mudahan selalu happy bersama keluarga tercinta. Memberingar, sampai kita pada informasi penutup menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti ada Esi menemani Anda di Palembang malam ini. Seperti biasa hari Senin kita akan hadirkan acara obrolan komunitas untuk segmen Sanggar Sastra. Kita ke informasi penutup, yaitu berkaitan dengan dunia kesehatan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dan yang ada di sekitar kita. Kali ini kita pilih berkaitan dengan isi piringku. Nah, ini sangat penting sekali karena berkaitan dengan namanya edukasi pemenuhan gizi seimbang. Pendengar, panduan makan bergizi saat ini bukan lagi 5 sehat 5 sempurna, tetapi pengutamaan gizi seimbang. Saat ini edukasi gizi seimbang menjadi perhatian pemerintah dan berbagai lembaga pendidikan dengan berbagai programnya. Memaknai gizi seimbang dalam program Isi Piringku berbeda dengan 4 sehat 5 sempurna. Pola makan Isi Piringku tidak hanya memberi panduan dalam sekali makan, tapi jumlah porsi yang tepat. Gizi seimbang merupakan kombinasi menu makanan sehari-hari yang mengandung seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dalam Isi Piringku, 50% piring diisi dengan sayur dan buah. 50% lainnya diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk. Kemudian Isi Piringku ini dapat menjadi salah satu langkah edukasi menyenangkan bagi anak-anak. Isi Piringku juga dapat menjadi tolak ukur berpikir kritis anak-anak dalam menerima makan bergizi gratis atau MBG di sekolahnya. Jadi ini adalah juga salah satu program, mengenalkan program yang namanya berkaitan dengan anak-anak sekolah tentang memenuhi bagaimana kriteria atau juga isi piringku yang menyehatkan dan sekaligus memenuhi gizi yang seimbang. Pemirsa, kita akan lanjut hiburan, masih ada 2 lagu lagi yang akan kita hadirkan, tapi izinkan saya undur diri dulu dari ruang negara Anda karena waktunya sudah hampir selesai tugas saya di Palembang sore. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perusahaan RRI Palembang karena masih banyak sekali acara-acara keadaan nanti sampai dengan pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Nadia, bersama rekan Irul, pamit undur di Palembang sore. Terima kasih pendengar, mudah-mudahan selalu happy, berbahagia bersama orang-orang yang dicintai. Seperti bunga cinta lestari dengan cinta sejati.

0: dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur menemani Anda pendengar dalam rangkaian Palembang malam ini. Untuk kesempatan hari ini ya, di hari Senin, tentunya kami hadir untuk Anda dalam rangkaian Palembang malam ini. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda di kesempatan hari ini. Sebentar lagi kami akan menghadirkan Sandiwara Radio dengan tema Arang dari RRI Jember. Berikutnya pendengar, obrolan Sanggar Sastra RRI Palembang juga akan mengisi ruang dengar Anda di malam ini ya. Nanti kita juga akan berbincang ini seputar jangan lupakan sejarah Jas Merah melalui sastra. Nah, selanjutnya tepat pada pukul 21 kami juga akan menghadirkan kelas berita untuk Anda. Selanjutnya program Ruang Rindu juga kembali akan kami hadirkan mengisi ruang dengar Anda. Dan tentunya beragam informasi dan hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga usai rangkaian Palembang malam ini bersama saya Esi. Baik pendengar, segera saja kita dengarkan Sandiwara Radio dengan tema Arang dari RRI Jember.
3: Cepat Des, cepat.
4: Sekto, sabar. Ini sebentar lagi selesai.
3: Cepat angkut di pick up.
4: Beres.
3: Semua pekerjaan ini harus selesai sebelum fajar.
4: Lah, itu siapa, Met? Bawa senter segala.
3: Aduh, kayaknya aktivis laut itu. Ayo, kita sembunyi dulu.
5: Dika, kamu ini loh, game terus.
6: Loh, kenapa toh, Mbak?
5: Yoane. Biasanya Mbak taunya mahasiswa itu sibuk.
6: Ya ini sibuk, Mak. Sibuk nge-game.
5: Gimana bisa bangga Indonesia?
6: Bangga dong, Mbak. Aku kan aktivis.
5: Alah, aktivis kok begitu. Sudah, ini kamu makan dulu, sarapan dulu.
6: Lah, Mbak Surti mau kemana?
5: Ini bersihin tungku bakaran arang.
4: Rugi lagi kita. Gak semua kayu bakaunya bisa diangkut.
3: Aku ini penasaran loh.
4: Penasaran apa toh?
3: Penasaran? Tiap kali nebang pohon kok apes toh?
4: Mana ada maling kayak kita orang apes.
3: Jangan keras-keras kalau ngomong.
5: Mas, kamu menuduh Dika?
3: Bukan seperti itu. Soalnya selalu ketahuan.
5: Dia itu seharian di rumah, Mas, bareng aku. Malam pun juga sama.
6: Betul itu, Mas. Memangnya ada apa toh? Bawa-bawa aku.
3: Aku minta kamu jujur. Kamu berteman dengan aktivis laut itu ya?
6: Iya, Mas. Kenapa?
3: Aku ini curiga sama kamu dan teman-temanmu.
5: Dika, benar yang dikatakan Masmu itu.
3: Lihat. Dia begitu diam aja. Sudah tahu kan jawabannya?
5: Mas, Mas istirahat dulu. Biar nanti aku yang bicara sama Dika.
3: Nasihati adikmu itu loh dengan benar. Aku sudah membanding tulang untuk keluarga ini.
6: Mbak, sejujurnya aku gak melakukan ini, Mbak. Tapi
5: apa?
6: Pembakaran arang ilegal itu punya Mas Slamet sudah banyak disorot aktivis, Mbak. Mereka dengar dari mulut ke mulut.
5: Terus kamu tuh gak bela Mas Iparmu?
6: Aku gak bisa bohong, Mbak.
5: Dika, kamu tuh gak waras ya. Mbakmu ini hamil tua, Dik. Sebentar lagi lahiran. Aku tuh butuh biaya.
6: Iya, aku paham, Mbak.
5: Dan lagi Masmu tuh sudah menghidupi kamu sejak kita jadi yatim piatu.
6: Ya karena itu, Mbak. Aku gak mau kehilangan Mas Slamet seperti aku kehilangan almarhum Mbak.
5: Itu takdir, Dika. Itu takdir.
6: Manusia punya takdir, tapi harus berusaha. Kalau saja hutan bakau gak habis ditebang, hempasan ombak itu gak bakal bikin bapak meninggal diterjang tsunami, Mbak.
5: Dika.
3: Gimana, Des? Arangnya sudah terbakar sempurna?
4: Sebentar, aku sapu abunya. Aman. Ini kalau kayu bakau dijadikan arang, kualitasnya mesti oke.
3: Nah, pokok jenis kayu yang bagus buat arang itu ya kayu kumpang, kayu bungkulung, kayu kempili, kayu ubar.
4: Oh ya, aku sudah dapat informasi siapa yang membocorkan rencana kita.
3: Loh, siapa?
4: Yo, adik iparmu itu si Dika.
3: Dika? Betulan?
4: Iya.
3: Memang dia itu perlu dikasih pelajaran.
4: Hajar saja, iya wes, hajar saja.
3: Tidak tahu diuntung kamu ya.
1: Mas, yang mas lakukan itu salah. Legal, mas.
3: Apa kamu gak mikir selama ini aku menghidupi kalian?
1: Iya mas, aku ngerti. Tapi ini salah mas, bisa dipenjara sama polisi loh.
3: Mana? Sampai sekarang gak ada.
1: Mas, hutan bakau itu harusnya dijaga. Masih banyak kan pohon yang bisa mas beli dan tebang untuk buat arang.
3: Sudah, diem aja. Aku sudah kecewa berat sama kamu. Gak tahu diuntung.
1: Hutan bakau itu dilindungi pemerintah, mas.
5: Mas, sudah. Dika, kamu mau menghilangkan rezeki Mas Slamet. Mbak kan sudah bilang tole kemarin kondisi ekonomi kita tuh seperti apa.
1: Berarti Mas Slamet siap dipenjara. Karena aktivis lingkungan sudah bergerak loh, mas.
3: Lakukan saja. Kalau kamu memang melakukan itu, keluar dari rumah ini.
4: Bagus itu. Usir saja itu adik iparmu.
3: Ya, sebenarnya yang dia bilang itu ada benernya, Des. Ini berbahaya.
4: Ini berapa sih yang kita jual kayunya? Sudahlah. Banyakan duit yang dicuri koruptor.
3: Aku ini seperti terjebak loh. Ya mikir lahiran istriku, mikir keselamatanku. Sampai kapan sih aku kayak begini?
4: Ya sampai kita sudah kaya.
3: Tapi apa iya kita bisa kaya dari hasil mencuri?
4: Kamu itu ya, bagai air di tahun talas. Sekarang aku tanya, selain ini apa yang bisa kita lakukan lagi?
7: Hei, itu! Hentikan penebangan kalian.
4: Lah, itu polisi!
3: Jangan kabur! Des, mau kemana kamu, Des?
4: Hey. Aku kabur. Coy. Aku kabur dulu. Maaf, Mat, maaf.
8: Dengan Bapak Slamet, mari ikut kami, Pak. Bapak kami periksa atas perkara penebangan kayu ilegal dan perusakan hutan bakau. Sudah ada bukti terkumpul. Salah satunya kesaksian teman Anda, Gondes.

Bos, maaf. Aku harus melakukan semua dari awal. Memang aku yang melaporkan semuanya ke polisi. Tapi aku gak bisa membiarkan keluarga kita menikmati harta yang gak baik dan barokah, Mas. Apalagi dengan cara merusak alam. Semoga setelah keluar dari penjara nanti, aku dan Mas selamat jadi pribadi yang lebih baik lagi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berbunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah harumi persada bunda.
1: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
2: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
1: Sanggar Sastra.

0: 92,4 FM Pro 1 RA di Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda. Pendengar, saatnya kami hadirkan obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Untuk hari ini ya, hari Senin 28 September 2026. Saya Esi dan rekan Herulai bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, bangsa yang besar adalah bangsa yang tak pernah alpa membaca jejak sejarah ya. Bung Karno pernah menitipkan amanat legendaris untuk kita semua, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah dan lewat bait-bait puisi, untaian prosa, serta tutur kata yang syarat makna. Malam ini dalam obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang, kami hadirkan temanya mengenai jangan lupakan sejarah, jas merah melalui sastra. Dan kami juga saat ini sudah bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung ya di Studio Pro 1 RRI Palembang. Untuk kesempatan malam ini langsung saja Esi perkenalkan, ada Kak Karti Piliang, ini merupakan deklamatris Sanggar Sastra ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Karti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Esi.
0: Kabarnya gimana nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima
1: luar biasa.
0: Terima kasih, pastinya sudah hadir langsung ya di Studio Pro 1 RRI Palembang. Juga di Studio Pro 1 saat ini pendengar, ada juga Kak Dewi Putri Anggra ini yang merupakan peserta lomba baca puisi Sanggar Sastra dari SMKN 5 Palembang.
2: Iya, betul banget.
0: Assalamualaikum,
2: Ibu.
0: Selamat malam nih Kak Dewi.
2: Selamat malam juga Ibu.
0: Iya, kabarnya gimana nih?
2: Alhamdulillah baik tentunya.
0: Iya, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan bisa hadir tentunya di obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang untuk kesempatan malam hari ini. Dan kita juga masih menantikan satu lagi ya Kak Dina Tanjung, selamat malam juga. Ini katanya sedang on the way ke sini.
1: On the way.
0: Oke, pastinya kita nantikan kehadiran Kak Dina untuk bersama dan kita di obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang untuk kesempatan malam ini. Yeah. Baik Kak Karti, ini kalau berbicara mengenai sejarah gitu ya, menjadi tema juga pastinya untuk obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang untuk kesempatan malam ini ya, jangan lupakan sejarah, jas merah melalui sastra. Ini seperti apa nih Kak?
1: Ya, yang pasti kita sebagai bangsa, warga bangsa Indonesia ya, kita tidak boleh melupakan sejarah yang telah membuat kita sampai hari ini bisa bernafas, bisa hidup ya, bisa menikmati semuanya karena jasa-jasa dari para pahlawan kita. Terutama pahlawan yang sudah pastinya sudah mendahului kita. Apalagi kita sebentar lagi akan memperingati yang namanya 30, gerakan 30 SPKI 30 September nanti. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang pastinya tetap tidak boleh melupakan sejarah. Peristiwa 30 September ini menjadi bagian yang sangat kelam dalam perjalanan sejarah Indonesia yang pasti. Jadi tragedi ini kita akan kembali mengingat sebagai bangsa yang baik, kita sebagai warga negara Indonesia yang pastinya yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengingat momen-momen itu dengan berupa sebuah sastra.
0: Baik
1: tuh Kak.
0: Iya. Jadi sudah bersama kita juga saat ini ada Kak Dina Tanjung ya, deklamatris Sanggar Sastra. Selamat malam, assalamualaikum Kak Dina.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar.
0: Pas waktunya ya. Gilirannya Kak Dina untuk bisa menyapa pendengar semuanya di komunitas di kesempatan malam ini. Oke Kak Dina, ini untuk pendengar kita pastinya tema yang kita hadirkan ini menarik sekali ya. Jangan lupakan sejarah, jas merah melalui sastra. Menurut Kak Dina sendiri seperti apa nih Kak?
3: Ya, jangan lupakan sejarah melalui sastra ya. Jadi tema ini benar-benar membumi menurut saya ya. Apalagi di tengah zaman yang sedemikian rupa carut marutnya ini ya. Kita menginginkan generasi muda kita, generasi muda yang kuat, yang tidak melupakan sejarah. Karena dengan sejarah inilah kita merasa tercambuk untuk bagaimana membuat bangsa Indonesia ini semakin kuat, semakin bersatu, ya, tidak terdegradasi dengan hal-hal negatif lainnya. Nah ini nih, alhamdulillah pada malam hari ini tidak hanya kita yang baru meranjak ya, Mbak Kak Karti ya, ada juga nih Gen Z di sini. Nanti kita juga ingin tahu nih bagaimana Gen Z melihat sejarah kelam yang pernah terukir di sejarah bangsa Indonesia, ya. Apakah ini hanya sekedar cerita belaka atau hanya menguap begitu saja, atau ada pesan penting nih untuk kita semua nih, ya, untuk kita semua untuk mengingat sejarah kelam ini tidak akan pernah terulang lagi, ya. Walaupun bahaya latennya masih tetap ada, masih tetap ada. Cuma kita aja deh yang
0: waspada, ya.
3: Iya, harus tetap waspada. Siaga tiga, bukan siaga satu lagi. Siaga tiga, betul nggak, Dew?
2: Benar.
0: Baik, ini mungkin kita langsung saja ya, Kak Dina, ya, mengajak pendengar juga untuk bisa menyaksikan langsung nih pendengar, karena obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang ini juga bisa Anda saksikan tentunya di kanal YouTube Prasatu RRI Palembang, dan juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Kita langsung saja ya, sudah penasaran pastinya pendengar juga sudah pengen tahu nih seperti apa ini karya sastra yang akan dibacakan oleh kakak-kakak semua di obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang untuk malam ini. Kak Karti boleh ya pertama?
1: Oh,
0: bisa
1: iya,
0: membacakan puisi.
3: Oh, boleh. Atau sweet dulu?
0: Silakan.
3: Silakan Karti dulu. Oh, iya. Karti dulu. Okay.
1: Baik.
0: Baik, Kak Karti, ini judulnya apa nih akan dibacakan nih?
1: Judulnya Di Balik Malam Yang Berdarah Mengenang Tragedi 30 SPKI.
0: Karya siapa, Kak?
1: Buah karya inspirasi insyaallah saya sendiri.
0: Baik, silakan Kak Karti.
1: Di balik malam yang berdarah, malam itu Indonesia belum benar-benar terlelap. Ketika langkah-langkah gelap menyusuri jalan dalam kesunyian, tak ada yang menyangka bahwa malam akan menjadi saksi ketika pengkhianatan dan kekerasan menorehkan luka dalam sejarah negeri. 6 putra terbaik bangsa gugur dalam sebuah tragedi, dan seorang putri kecil bangsa, Ade Irma Suryani Nasution, turut menjadi korban dari kekejaman yang terjadi. Di lubang buaya, tanah menjadi saksi. Darah menjadi sejarah, dan tangis keluarga menjadi luka yang tak terhapus. Jenderal Ahmad Yani, Letjen Raden Suprapto, Letjen Mas Tirto Darmo Haryono, Letjen Siswando Parman, Brigjen Donald Isak Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Nama-nama itu bukan sekedar tulisan dalam buku sejarah. Mereka adalah manusia, anak bangsa. Mereka adalah ayah, suami, dan keluarga yang meninggalkan orang-orang tercinta. Namun sejarah mencatat sebuah gerakan pada 30 September dan 1 Oktober 1965 mengguncang sendi kehidupan bangsa. Indonesia berdarah, Indonesia berduka, Indonesia kehilangan. Di balik tragedi itu terdapat perdebatan panjang tentang siapa yang merencanakan, siapa yang terlibat, dan bagaimana sebenarnya rangkaian peristiwa itu terjadi. Sejarah bukan untuk menanam dendam. Sejarah bukan untuk mewariskan kebencian. Sejarah adalah cermin agar generasi tidak mengulangi kesalahan yang sama. Malam boleh menjadi gelap, tetapi Indonesia harus tetap menyalakan cahaya. Cahaya persatuan, cahaya kemanusiaan,
4: cahaya Pancasila. Agar merah putih terus berkibar, bukan di atas air mata, bukan di atas kebencian, tetapi di atas persatuan seluruh anak bangsa. Untuk mereka yang gugur kita mengenang, untuk mereka yang terluka kita mendoakan, untuk generasi yang akan datang kita wariskan pelajaran. Bahwa Indonesia pernah melewati malam yang kelam. Dan tugas kita hari ini adalah memastikan matahari Indonesia terus terbit dengan damai. Jasamu dikenang, pengorbananmu dicatat sejarah. Semoga Allah SWT menerima amal para pahlawan dan memberikan tempat terbaik di sisinya. Terima kasih.
3: Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Insyaallah.
0: Ya, itu tadi pendengar puisi yang telah dibacakan Kak Karti Pilih. Yang ini buah karya sendiri ya, Kak ya. Berapa lama sih membuat puisi tersebut?
4: Kalau membuat puisi seperti ini ya, kurang lebih sekitar 2-3 hari, Kak. Karena kita pertama kata-katanya dulu, mm-hmm, kemudian baru dirangkai. Dalam kegiatan apapun yang teringat, kalau sudah mau ke Sanggar Sastra ini, puisinya ketika masa ada kata-kata yang teringat langsung dicatat.
0: Langsung ditulis gitu ya.
4: Jadi nanti tinggal disatuin.
3: Kalau sudah gitu jadi ya, satu puisi, diedit lagi, dilihat lagi nih.
4: Betul. Diarahin lagi.
3: Kata-katanya nih indah gak nih? Kata-katanya kena gak nih?
4: Iya, gitu. Itu dia. Lagi.
3: Ada proses editing juga ya.
4: Proses editing.
0: Okay. Dan barulah tercipta sebuah puisi yang indah yang baru saja kita dengarkan Kak Karti ya. Baik, selanjutnya kita juga akan mendengarkan ya puisi lainnya tentunya pendengar dalam obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra untuk kesempatan malam ini. Ini langsung saja kita simak tentunya puisi yang akan dibacakan Dewi Putri Anggra ini ya. Jadi judulnya apa nih Dewi, Kak Dewi?
5: Oke, baik Ibu, sebelumnya ini puisinya Dewi buat sendiri Ibu, mm-hmm, karena sempat Dewi lombakan juga tentang gerakan gejolak perjuangan.
0: Oke, tapi sebelumnya Dewi mohon ini lebih sedikit mendekat ke mikrofon ya. Oke. Oke, supaya suaranya lebih keras ya. Oke, silakan Dewi.
5: Gejolak dan dengungan segelintir anak pinggiran. Buah karya Dewi Putri Anggraini. Di sini sejarah pernah berdarah. 30 September. Malam itu pecah. Langit Jakarta memerah menahan amarah. Lubang buaya menjadi saksi bisu sejarah. Dengarlah dengungan sepatu laras di malam buta. Dengungan rantai, dengungan khianat yang membara. 7 putra bangsa diculik, dibantai tanpa dosa. Jenderal Yani, Suprato, Haryono, Parman, dan lainnya. Darah mereka tumpah demi Garuda yang setia. Mereka ingin meruntuhkan tiang yang satu. Mereka ingin menggantikan Pancasila dengan yang baru. Mereka kira dengan membunuh kita akan bisu. Mereka kira Indonesia akan runtuh dan layu. Tapi dengar, dengar lagi, pada 1 Oktober, sejarah berpalik dari corong RRI yang sempat direbut. Suara kebenaran itu kembali merebut Pancasila, Pancasila, Pancasila.
6: gaung yang menggema, menggelegar di angkasa. Bukan karena jimat, saktimu adalah rakyat yang tak pernah berkhianat.
5: Terima kasih, Ibu.
3: Masya Allah, keren ya.
0: Ya, baik, kita tadi pendengar ya, puisi yang sudah dibacakan Dewi ya. Ini kalau Gen Z berapa lama nih menciptakan puisi gitu ya?
5: Oke, kalau untuk puisi kemarin Dewi sempat lomba Ibu di sini. Nah, sempat Dewi bawakan juga puisi ini cukup 3 hari Ibu.
0: 3 hari juga ya? Ya? Oke, baik, melalui proses-proses dan
3: Esik kadang-kadang ini juga memang tidak ada waktu yang ini ya, yang pasti. Ada yang bisa 1 menit atau 2 menit.
0: Jadi gitu ya.
3: Walaupun itu cuma satu bait itu jadi juga gitu ya.
5: Benar, Ibu,
0: benar. Luar biasa ya. Baik, kita langsung saja ini Kak Dina juga sudah siap pastinya dengan puisi yang akan dibacakan.
3: Ini apa Esik, padahal tadi kita mau dengar nih apa sih pesan yang mau disampaikan dari kedua narasumber kita, deklamatris kita yang hari ini, pada malam hari ini kebetulan membawakan puisi buah karya mereka sendiri. Tapi nanti setelah yang satu ini ya. Oke, baik.
0: Apa nih,
3: Judulnya adalah Pancasila itu Sakti. Kebanyakan kita kalau membaca sejarah, hanya membacanya saja, kadang-kadang ingatnya 1-2 hari ya. Tapi pada saat sebuah sejarah itu dijadikan sebuah bentuk cerita, bentuk sastra, salah satunya puisi, kadang-kadang lebih mengena dan lebih mudah diingat. Kita akan coba dengan Pancasila itu Sakti. Buah karya Dina Tanjung. Dengar, ini bukan puisi manja, ini puisi darah. 1 Juni 1945, Pancasila tidak lahir dari meja mewah. Ia digali dari lumpur sawah, dari peluh kuli, dan dari doa ibu-ibu yang kehilangan anaknya di medan perang. Lalu 30 September datang. Mereka tikam, mereka bunuh para jenderal. Mereka kira Pancasila bisa mereka kubur di lubang buaya. Salah! 1 Oktober menjawab, Pancasila itu sakti. Kau bisa robek bukunya. Kau bisa bakar puisinya. Tapi kau tidak bisa bunuh jiwanya. Karena Pancasila ada di pantun Melayu, ada di syair Palembang, ada di sastra yang terus disiarkan sampai ke pelosok negeri. Maka jangan lupakan sejarah. Jika kau lupa sejarah, kau akan dijajah kembali. Tetapi bukan oleh Belanda, tapi oleh bangsamu sendiri yang lupa bahasanya. Selama masih ada pemberani yang menyuarakan kebenaran, Pancasila tidak akan pernah mati. Merdeka!
0: Iya, luar biasa ya. Dengan puisi yang
3: ini kolaborasi antara kesyahduan dan kemarahan sebenarnya.
0: Betul sekali. Sampai kaget tadi ya. Saking emosionalnya Kak Dina ya. Kalau Kak Dina sendiri gimana nih makna yang tersirat dalam puisi yang ini juga ternyata hasil karya Kak Dina ya.
3: Iya. Seperti yang kita sudah sampaikan di awal tadi, sejarah jangan pernah dilupakan. Karena dari sejarah inilah akan menentukan seperti apa masa depan kita. Jadi berbijaksanalah ketika kita mengetahui sejarah kelam maupun sejarah bahagianya bangsa ini, berbijaksanalah. pada saat kita menarik kesimpulan yang positif dan juga bisa mengambil intisari dari perjuangan masa lalu, ya, cerita masa lalu ini menjadi motivasi kita untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dan sampai hari ini pun kita tidak bisa mengatakan bahwa bangsa ini sudah bebas, sudah bahagia, sudah gemilang, ya. Kita tidak bisa mengatakan itu karena dengan mata kepala kita sendiri kita melihat semua kebobrokan yang ada, ya, semua kebusukan yang ada, meskipun masih ada juga 1-2 prestasi oleh bangsa ini. Tapi itulah, kembali lagi kawan-kawan, keluarga besar Sangga Sastra dimanapun Anda berada, para pecinta sastra dimanapun Anda berada, mari kita terus mengingatkan diri kita. Di sini kita tidak mengajarkan sesuatu ataupun mengajari para pendengar, ya. Yeah. Karena di sini kita sama-sama belajar, sama-sama mengkaji. Dan sama-sama ayo kita mendekat kembali ke api unggun yang ada. Karena siapapun yang menjauh dari api unggun maka semangatnya akan hilang. Benar. Insya Allah kita istiqomah, ya. Amin. Untuk terus berada di seputaran api unggun. Untuk bersama berkolaborasi, menyatukan saling bahu-membahu untuk membuat Indonesia ini lebih bermartabat.
0: Iya, lewat karya sastra.
3: Lewat karya sastra.
0: Baik. Jadi kalau Kak Dewi juga Kak Karti sendiri dari puisi yang tadi sudah disampaikan, makna yang tersirat dalam karya puisi tersebut, Kak Karti apa, Kak?
4: Iya, kalau yang puisi yang Karti bacakan tadi lebih menekankan kepada generasi bahwa jangan pernah kita melupakan sejarah. Apalagi zaman sekarang ini anak-anak terutama Gen Z kita ini, ya. Mungkin mereka untuk menghafal nama-nama menteri saja sudah susah. Beda dengan kita dulu, ya. Kalau dulu kita wajib menghafalkan siapa saja nama-nama menteri kita, kan. Tapi kalau sekarang ini kayaknya sulit. Kalau ditanya, oh, coba bacakan Pancasila deh, sila keberapa gitu, kan. Kemudian undang-undang dasar, kalau dulu kita hafal di luar kepala. Tapi sekarang kita, ya, itu sangat disayangkan. Dengan Sangga Sastra ini, dengan sastra, dengan puisi yang kita bawakan pada malam hari ini, yang pasti pesannya untuk generasi-generasi, jangan lupakan sejarah. Kita boleh hidup di
3: zaman yang serba wow gini, ya.
4: Wow gitu, ya. Sosial medianya pokoknya semuanya serba teknologi yang canggih, tapi sejarah jangan dilupakan. Pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu itu jangan ditinggalkan, jangan dilupakan, yang pasti seperti itu.
3: Tapi Karti bicara tentang yang menghafal nama-nama menteri tadi. Iya. Kalau dulu menterinya 5 tahun sekali diganti.
4: Iya.
3: Sekarang setahun bisa 2 kali gitu.
0: Jadi yang membuat agak susah menghafal.
4: Agak gitu susah menghafal, ya. Hafal, ya. Gitu.
0: Cepat, ya.
4: Karena ganti terus, ya.
0: Iya. Oke, okay, baik.
3: Ini bukan nyindir loh.
0: Kenyataan gitu, ya.
4: Nyata.
0: Oke. Okay. Baik, kalau Kak Dewi sendiri gimana?
5: Oke, Bu. Kalau dari kesimpulan puisi yang Dewi buat, yang tema tadi gejolak perjuangan. Jadi kalau menurut Dewi, kalau kita kesankan dengan era Gen Z sekarang, ya, Ibu, karena kebanyakan Gen Z sekarang nih kadang lupa akan sejarah.
3: Iya.
5: Kebanyakan mereka, ya kata Ibu tadi, media sosial. Karena biasanya Gen Z sekarang ini 24 jam hampir ke media sosial. Jadi Dewi menekankan dari puisi yang Dewi tampilkan ini bahwasanya Gen Z harus percaya dan yakin bahwasanya sejarah itu ada, loh. Gitu. Iya. Bukan kayak bisa dibaca ataupun cuma sekilas lewat di internet aja, tapi contohnya nih G30 SPKI itu tuh benar-benar ada, nyata gitu yang terjadi. Nah, jadi kita sebagai Gen Z juga membuka ruang untuk para moderator ataupun milenial bahwasanya Gen Z juga bisa bergerak di bidang sejarah ini. Gitu.
3: Dew, tapi Gen Z sekarang minat membacanya tinggi nggak menurut Dewi?
5: Oke, kalau dari Dewi sendiri, ya, Bu, ya, kebanyakan Gen Z ini kurang dalam.
3: Kurang, ya. Kebanyakan membaca hati seseorang bisa gitu, ya. Iya. Atau membaca gitu, ya.
0: Handphone gitu, ya, media sosial, ya.
3: Masya Allah. Tapi oke lah, semoga dengan mendengarkan sastra pada malam hari ini ada personel-personel di luar sana yang tertarik untuk meningkatkan minat bacanya, ya. Begitu.
5: Amin, amin.
3: Jangan membaca hati seseorang terus gitu, ya.
0: Oke, baik. Ini juga sudah ada WA
3: ya, siapa
0: yang dikirimkan
3: tuh?
0: Ada Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah.
3: Ya. Masya Allah, Mas Theo.
0: Terima kasih persertanya Mas Theo. Mau tanya nih, bagaimana sastra dapat menjembatani generasi muda yang mungkin merasa berjarak atau asing dengan peristiwa sejarah masa lalu? Nah, gimana nih?
3: Mungkin yang paling sederhana Mas Theo menurut saya nih ya, sebagai ibu dan juga sebagai bukan pelaku sejarah, penikmat sejarah begitu ya. Yang paling sederhana, paling enak dan juga paling mudah kita lakukan melalui sastra. Dengan menuliskan cerita sejarah tadi itu kita tuliskan dalam bentuk karya sastra atau yang lebih enak lagi dalam bentuk teater. Wah, jadi kan orang melihat, mendengar dan juga terdeskripsikan tuh sejarah pada saat itu terjadi, bisa dilihat langsung dalam bentuk teatrikal atau musikalisasi puisi ya. Atau kalau untuk anak-anak didongengkan, tapi ini dongeng yang nyata, bukan dongeng yang si Kancil dan Bu Aya gitu ya, Bu Aya gitu. Begitu Mas Teh kalau menurut saya.
0: Oke, Kak Karti mau menjawab
4: yang pasti ya. Kalau untuk saat ini ya, kalau untuk menggambarkan seperti itu, yang pasti memang sejarah itu harus kita apa ya, ada istilah yang mengatakan sejarah tidak mungkin berulang. Jadi kita sekarang saat ini hanya bisa bagaimana melakoni itu ya. Betul yang dikatakan Kak Dina tadi, kita hanya bisa sekarang ini mengungkapkannya dalam bait-bait, kata-kata, karena kita tidak lagi berjuang, ya enggak? Kita enggak bisa lagi
3: berjuang dengan senjata maksudnya.
4: Iya, senjata enggak bisa lagi,
3: tapi kita berjuang dengan akal.
4: Dengan akal dan pikiran kita
3: dan action,
4: dengan action dan juga dengan karya kita.
3: Kebanyakan kita kan kebanyakannya hanya mendengar, mengkritisi, tapi tidak ada action.
4: Itu Kak.
0: Oke, baik, ini juga sudah ada beberapa atensi juga dari kanal YouTube kita ya.
3: Bacakan. Selamat malam semuanya.
0: Selamat malam semuanya pastinya. Kak Yulia Akib ya. Kak Yulia Akib.
3: Malam.
0: Masya Allah.
3: Assalamualaikum.
0: Karya narasumber sendiri. Sastra cara indah mengenang sejarah. Barakallahu fikum ya.
3: Masya Allah. Meskipun sejarah itu berdarah, tetapi kita memperdengarkannya kepada teman-teman dengan seindah-indahnya gitu ya.
0: Baik. Selanjutnya juga ada Kak Zamira Zami ya. Semangat untuk Dewi, Unidina, Kak Karti.
3: Semangat.
0: Yang luar biasa malam ini, jangan lupakan sejarah bangsa kita melalui sastra.
4: Betul.
0: Ya. Oke, ini juga salam semangat untuk semua narasumber dari Kak Yulia juga, dan juga ada Pratiwi Utami ya, Dewi. Ini supportnya buat Dewi, katanya Dewi temannya nih ya.
4: Iya.
0: Baik, itu tadi pendengar yang sudah bergabung ya di program obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra untuk kesempatan malam ini. Sebelum lanjut lagi, kita jeda sebentar ya.
3: Oke.
0: Kak Dina, Kak Dewi juga Kak Karti tetap terus bersama kami. Pendengar juga pastinya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami dalam obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang untuk kesempatan malam ini ya. Dan tentunya kami masih menghadirkan tema Jangan Lupakan Sejarah Jas Merah Melalui Sastra bersama dengan narasumber kami ada Kak Dina Tanjung, deklamatris Sanggar Sastra, juga ada Kak Karti Piliang, ini juga merupakan deklamatris Sanggar Sastra, dan juga Dewi Putri Anggra ini merupakan peserta lomba baca puisi Sanggar Sastra dari SMKN 5 Palembang. Kalau tadi pendengar kita sudah dengarkan, saksikan bersama ya, kakak-kakak sudah membawakan karya sendiri itu ya di puisi yang pertama. Nah ini untuk kali yang kedua ini kita juga akan kembali menyaksikan puisi-puisi akan dibacakan. Ini Kak Karti udah siap nih.
1: Iya.
0: Judulnya apa Kak Karti?
1: Malam ini membawakan puisi yang kedua dengan judul Diponegoro, buah karya dari Chairil Anwar.
0: Baik, pendengar kita segera saja simak penampilan Kak Karti dengan Diponegoro.
1: Iya.
2: Diponegoro. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali. Dan bara kagum menjadi api di depan sekali Tuhan menanti. Tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanpa menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju, bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghamba,

0: Bukan Kak Dewi ya, ini kali ini judulnya apa nih?
1: Kerawang Bekasi.
0: Kerawang Bekasi, yeah. Karya Khairil Anwar ya. Baik, kita segera simak ya pendengar Kerawang Bekasi. Kak Karti akan membacakannya untuk Anda.
1: Kerawang Bekasi, buah karya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi, yang tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi, tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah yang sekarang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang, Bekasi.
0: Ya, Kerawang Bekasi yang sudah dibacakan Kak Dewi ya untuk obrolan komunitas di malam ini. Kita langsung lanjut ya ke ya. Kak Dina ya. Kak Dina, ini kali ini judulnya apa nih?
2: Kali ini sepertinya malam hari ini kita sepakat untuk di puisi kedua kita membacakan puisi-puisi karya para pejuang sastra. Ya, okay. Khairil Anwar dan W.S. Rendra. Baik. Saya memilih karya W.S. Rendra dengan tajuknya Sajak Raja Wali.
0: Sajak
2: Raja Kalau Wali. Indonesia dengan Pancasilanya itu disimbolkan dengan burung Garuda. Ya, ini Raja Wali. Ini 11-12 lah ya antara Raja Wali dan burung Garuda. Ini sama-sama burung yang memang perkasa. Ya.
0: Okay. Baik, kita simak saja Kak Dina.
2: Baik. Sajak Raja Wali, buah karya W.S. Rendra. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah Raja Wali menjadi seekor nuri. Raja Wali adalah pacar langit
3: dan di dalam sangkar besi

0: Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menantinya. Tetapi ketika Raja Wali, langit tanpa Raja Wali, tujuh cakrawala, tujuh pengembara. Raja Wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi, duduk bertapa, mengolah hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kematapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat Fata Morgana. Raja Wali terbang tinggi, membelah langit dengan setia. Dan ia akan mematuk kedua matamu. Demikian.
1: Baik.
0: Sajak Raja Wali.
1: Ya. Mungkin maknanya boleh disampaikan.
0: Di sini dari apa yang telah dituliskan oleh Sang Maestro W.S. Rendra. Di sini W.S. Rendra ingin menyampaikan bahwa hidup ini yang pasti itu adalah perubahan dan kemungkinan. Mm-hmm. Ya. Selalu ada kemungkinan A, kemungkinan B, dan kemungkinan C. Di baitnya yang bertulis, hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Nah, ini mengingatkan kita bahwa masa depan itu penuh dengan potensi, penuh dengan kemungkinan. Entah itu kemungkinan baik atau buruk, bagaimana kita melakukannya hari ini. Nah, itu yang ingin disampaikan. Dan tentu saja semua yang kita lakukan, kalau tidak ada keyakinan, maka semuanya akan sia-sia ya. Ya. Jadi kalau ada keyakinan, itu modal awal dulu nih. Keyakinan dulu, yakin.
1: Iya.
0: Mengenai berhasil atau tidak, urusan nanti. Yakin dulu, jalani dulu ya.
1: Baik.
0: Nah, di samping itu Kak Esi dan juga teman-teman harus ada keberanian untuk melawan ketidakadilan. Nah, ini kaitannya dengan puisi dan juga tema kita pada malam hari ini, ketidakadilan, keberanian melawan ketidakadilan. Okay. Jika tidak ada yang berani, maka mungkin kita masih terkungkung dengan sejarah 30 September itu.
1: Okay.
0: Tetapi oleh karena banyak yang berani, Indonesia bersatu padu, maka kita sudah berada pada titik ini.
1: Oke, okay. Baik, kita sapa juga ini yang juga sudah mengirimkan atensinya via YouTube ya.
2: Iya.
1: Ada Kak Irwadi 787, keren Kak Dina, mantap. Ini semua narasumber juga keren ya, ada Kak. Iya.
0: Terima kasih.
2: Makasih.
0: Kak Irwadi.
1: Dan juga.
0: Kapan-kapan kita mengundang Kak Irwadi ya ke studio ya.
1: Oh boleh.
0: Untuk membacakan puisi-puisi terhebatnya nih Kak Irwadi.
1: Oke, okay. Baik, ada Kak Karti juga pastinya ya.
2: Iya.
1: Selanjutnya juga ada me.music_r ya. Itu teman aku juga katanya. Oke.
0: Okay. Teman aku juga dong.
2: Teman aku juga.
1: Oke. Okay. Enggak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau harapan yang ingin disampaikan dari Gen Z dulu boleh ya. Silakan Kak Dewi.
3: Oke. Okay, Ibu. Untuk kesan dari Dewi sebagai Gen Z ya, Ibu ya, untuk Gen Z yang di luar sana, kalian jangan berani untuk ambil takutnya gitu. Kalian harus berani untuk ambil mencoba. Jadi kalau kita gak coba, sama sekali kita gak bakal dapet apa yang kita inginkan. Jadi harus berani untuk mencoba biar kita dapet hasilnya. Jadi kalau kesimpulan dan pesan Dewi dibalik itu, Dewi ingin Gen Z juga hidup di era yang sekarang, jadi gak mati di media sosial aja gitu, Ibu.
1: Oke, baik. Kak Karti.
2: Iya, kalau pesan dari Karti sendiri untuk para pendengar semuanya, baik itu Gen Z maupun yang sudah sama dengan kita-kita ini ya, yang pasti kita harus mengenang sejarah, jangan lupakan sejarah itu, kemudian jangan patah semangat untuk tetap berjuang. Walaupun perjuangan kita ini berbeda bentuknya dengan yang pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu. Perjuangan itu banyak, baik itu di dalam rumah tangga kita, kemudian juga di masyarakat, di lingkungan kita, dan juga di tempat kita bekerja itu sama berjuang. Dan satu lagi, perempuan itu harus tetap berani. Berani berkata yang benar, berani untuk bertindak yang benar juga, itu harus.
1: Oke, okay. Kak Dina silakan.
0: Ya, dengan momen yang akan, hari ini belum tanggal 30 kan?
2: Belum.
0: Masih tanggal 30 September, beralih ke 1 Oktober. Teman-teman, para pecinta Sangga Sastra dan juga pecinta sejarah ya, jangan pernah sejarah itu hanya tinggal cerita saja, tetapi jadikanlah sejarah yang sudah terjadi, baik itu sejarah Indonesia maupun sejarah hidupmu pribadi ya, jadikan semua itu menjadi cambuk yang luar biasa untuk membuat kamu lebih kuat, kamu lebih tegar, dan kamu lebih istiqomah di jalan yang benar ya. Dan sekali lagi, meskipun kita hidup di dunia yang bebas, tetapi kebebasan yang terintegritas dengan sebuah kebaikan itu mesti kita jaga ya. Dan pupuk terus keberanian kamu, keberanian kita untuk melawan ketidakadilan. Merdeka,
1: merdeka.
0: Iya, kita akhiri dengan tagline Sangga Sastra yang begitu fenomenal.
1: Silakan, Kak.
0: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda.
1: Iya, baik. Terima kasih pastinya sudah hadir
0: Terima kasih juga, Masya Allah.
1: Insight buat kita semua, pastinya pendengar juga. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami selama lebih kurang 1 jam ini bersama teman-teman dari Sanggar Sastra RI Palembang. Ada Kak Karti, ada Kak Dina, juga ada Kak Dewi. Yeah. Dan tentunya bangsa yang besar tidak pernah melupakan jejak langkah para pendahulunya, melalui tadi bait-bait puisi yang sudah disampaikan. Tentunya kita bisa meresapi setiap kata yang mengingatkan kita pada satu hal penting, sejarah adalah akar dan kita adalah dahan yang tumbuh darinya. Baik pendengar, demikian obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang untuk malam ini. Saya Esi, juga rekan Harullah yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk mendengar Anda di malam ini. Tentunya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pada pukul 21 kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam pas jam, dan setelah itu program Ruang Rindu juga akan mengisi ruang dengar Anda.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda.
5: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
6: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.

0: Kilas Jam Perusahaan.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Kabupaten Muara Enim berpotensi menjadi daerah strategis bagi industri bioetanol nasional. Potensi tersebut didukung hasil pertanian tebu, jagung, dan ubi kayu yang melimpah. Pemkab Muara Enim menyiapkan lahan serta meningkatkan kapasitas petani. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan, bantuan bibit unggul, dan pupuk berkualitas. Pemkab juga akan mempercepat perizinan bagi investor pembangunan pabrik bioetanol. Langkah tersebut diharapkan memperkuat ketahanan energi terbarukan nasional.

0: Sebanyak 3,2 juta pelanggan menggunakan LRT Sumsel sepanjang 2026 hingga 24 September. KAI Divre 3 Palembang rutin melakukan pemeliharaan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan layanan. Perawatan dilakukan setelah operasional berakhir mulai pukul 21 hingga 3 waktu Indonesia Barat. Pekerjaannya meliputi pelumasan rel, pemeriksaan jalur, penggantian komponen, dan perbaikan drainase. Pemeriksaan lintasan juga dilakukan setiap pagi menggunakan kereta sweeping. KAI bersama BPKARS terus meningkatkan kualitas layanan seiring tingginya penggunaan LRT Sumsel. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.
2: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk hari ini ya, di hari Senin 28 September 2026, saya Esi akan bersama Anda hingga ke pukul 23 nanti. Seperti biasa, kami juga undang peran serta Anda untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977, juga bisa melalui WA ya di 0821792790. Baik, Esi sapa penelpon pertama di Ruang Rindu untuk malam ini ya. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baik, dengan Bang
1: Aldo.
0: Bang Aldo di Pali ya.
1: Ya.
0: Oke, apa kabar Bang Aldo?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Ini langsung nih penelpon pertama ya. Gimana tuh tipsnya? Bisa langsung nyambung ya?
1: Pencet-pencet aja.
0: Pas langsung nyambung gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, Bang Aldo, pengen dengar lagu apa nih malam ini?
1: Lagunya dari Teti Kadi, Teringat Selalu.
0: Teringat Selalu ya?
1: Ya.
0: Ada memori apa Bang Aldo sama lagu itu?
1: Enggak ada. Senang aja.
0: Senang aja ya? Karena liriknya kah?
1: Iya, liriknya, suaranya.
0: Suaranya gitu ya. Oke, baik, nanti akan saya hadirkan ya. Mau dikirim lagunya?
1: Ya, mau dikirim buat Ari ya. Buat Simon, buat Robi, buat Iwan, Skayu, buat Freddy, Merauke, buat Uju, buat Boy Dilais, buat Rili, Adi Pitung, buat Andra, buat Zakaria, buat Haris di Lubulinggau, buat Rian di Sudirman, buat Bang Napi, Eli di Gandus, buat Yuni Besar 9, buat Pipit, buat Anggi, buat Mbak Ayu, buat Ardian di Marsapura, buat Iwan di Batu Raja, buat Iwai ya, di Batu Raja, buat Agung di Pamulutan, buat semuanya aja Pak.
0: Oke, baik, itu saja.
1: Ya, spesial buat Mbak Eki, sukses selalu, murah rezeki panjang umur.
0: Amin.
1: Ya, doanya terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Ditunggu lagunya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aldo dari Pali ya, di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Silakan untuk pendengar lainnya di line telepon kami ya di 0711369977. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan?
1: Dengan Alis Ulinggau.
0: Dengan Mas Haris ya?
1: Alis Ulinggau.
0: Alis, Mas Alis ya?
1: Iya,
0: okay. Alis Ulinggau. Mas Alis di Lubuk Linggau nih. Kayaknya perdana ya sama Esi ya?
1: Sudah pernah masuk kan?
0: Oh, udah pernah ya? Oke. Sekali udah pernah ya. Oke, Mas Alis, gimana nih? Pengen denger lagu apa malam ini?
1: Lagunya dari Exis, Wei. Dalam Kenangan.
0: Dalam Kenangan?
1: Iya.
0: Oke, ada memori apa sama lagu itu, Mas?
1: Cuma pengen dengar,
0: Wah. Cuma pengen dengar aja ya. Oke, mau dikirim lagunya?
1: Kirim untuk Bang Simon. Bang Ibu Basito, Bang Paucan, Pak Sisi di Paju, Pak Nandia di Sukakalia, Sukabangun, Pak Ucu, Bang Ardo di Pali, Pak Danmawan, Mbak Eli di Kandus, Pak Fulito, Pak Wenti, Bang Adi di Petung, Bang Ali di Sekayu, Iwan Sekayu, Pak Bang Isam, Bang Nafi, Bang Jakaria, Bang Lobi, Pak Mas Boy di Sungai Lais, Bang Salur, Anggita, Andara, Pak Pipi di Tanggul Tutu, dan untuk semuanya, di mana berada, Wey.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Bang Afi, semoga sehat selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung ya. Untuk Mas Alis tadi yang sudah bergabung dari Lubuk Linggau ya. Esi ke penelpon berikutnya, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu Mbak Esi.
0: Iya, dengan Mbak?
2: Mbak Pipit.
0: Mbak Pipit di mana? Talang Kelapa ya.
2: Talang Betutu.
0: Talang Betutu ya. Oke, Mbak Pipit pengen dengar lagu apa nih malam ini?
2: Layu Sebelum Berkembang.
0: Layu Sebelum Berkembang, ada memori apa sama lagu itu? Atau cuma suka aja?
2: Suka.
0: Suka aja ya.
2: Yang okay. Dari Mbak Rani ya, Mbak Ipi.
0: Layu Sebelum Berkembang versinya Rani ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau Betika Adi itu lama kali.
0: Oke, baik. Ini suka dua-duanya kak atau lebih suka ke Raninya atau gimana tuh?
2: Lebih ke Raninya aja.
0: Oh, lebih ke Raninya aja. Aransemen baru ya. Oke, okay. Yeah. Nanti lagunya ya. Mau dikirim lagunya?
2: Tadi ada Mas Aldo ya.
0: Mm-mm.
2: Terus Ari ya tadi ya?
0: Alis katanya ya.
2: Aris.
0: Mm-mm.
2: Oh ya, di Lubuk Linggau ya. Pak Darmawan juga. Apa lagi ya? Ibu Masito.
0: Oke. Okay.
2: Pak Ideham. Kiwai. Dan semua-muanya.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Mm-hmm. Mbak Esi dengan siapa?
0: Sama Irul ya.
2: Oh ya, mudah-mudahan sehat juga.
0: Amin.
2: Sukses dalam segala hal.
0: Oke, Mbak Pipit juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Pipit ya yang sudah bergabung dari Talang Kelapa. Baik, untuk Anda pendengar pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ini Bu Masito juga udah hadir via WA. Oke, terima kasih pastinya sudah ikut bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Langsung saja saya hadirkan lagu-lagu yang udah di request oleh pendengar tadi ya, di Ruang Rindu untuk malam ini.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 km. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang?
1: Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet.
0: Iya juga. Napas lebih lega.
2: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sih, langsung saja ke penampuan berikutnya ya, Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang sama Simon ya, sama Esi nih.
1: Oh ya.
0: Iya, Bang Simon ini ya.
1: Kok oncom?
0: Oke, baik. Bang Simon di Kertapati ya?
1: Iya.
0: Oke, monitor radionya apa? Boleh dikecilkan sedikit biar nggak feedback suaranya, Bang Simon?
1: Apanya dikecilkan.
0: Monitor radionya suaranya?
1: Oh, bukan radionya.
0: Bukan. Oke, baik. Bang Simon pengen dengar lagu apa nih malam ini?
1: Lagunya dari Jamal Mirdad.
0: Dari Jamal Mirdad ya?
1: Ya, Cinta Hitam.
0: Oke, buat siapa lagunya?
1: Lagunya buat dikirim ya, buat Aldo di Bali ya, Aris ya di Lubuk Linggau ya, terus Ari di Sekayu ya, terus Pak Jakaria ya, terus Boy Senelais ya, terus Adrian ya, terus Sahrul ya, terus Rara ya, ini siapa tuh, Aisyah ya, Sisi ya, terus Nadia ya, untuk semua-semua aja.
0: Oke.
1: Ada lagunya?
0: Ada, ditunggu ya.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Terima kasih Bang Simon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kertapati sudah ada Bang Simon ya. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan Mas Robi nih ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, Mas Robi di Ramakasi ya.
2: Baik sih, iya.
0: Oke, alhamdulillah baik tentunya.
2: Alhamdulillah.
0: Mas Robi pengen dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu apa ya? Bontang Prakoso boleh tak?
0: Bondan Prakoso,
2: oh.
0: Kayaknya belum ya. Yang lain apa nih?
2: Belum ya. Gerimis, ini slam, gerimis mengundang.
0: Slam ya. Oke. Okay. Oh. Ada memori apa sama lagu itu?
2: Memori gerimis main gerimisan.
0: Oke. Okay. Baik. Oke, okay, baik. Buat siapa lagunya?
2: Lagunya buat ini, buat Bang Aldo ya. Buat Ari Sekayu, terus ada Eli, ada Anggi, ada Andra, ada Bang Erdian, ada Bang Iwan Sekayu, Bang Ari Bali, terus Pak Darmawan, terus Bang ini Bang Aris di Lubuk Linggau tadi
0: ya,
2: terus ada Bang Nati, Pak Jakaria, terus ini apa, semuanya aja Pak Isi.
0: Oke, baik.
2: Menanggap persatunya sama malam aja lah. Yang Pak Isi, selamat tugas Pak Isi.
0: Terima kasih Bang Robi.
2: Sehat selalu Pak Isi.
0: Amin Bang Robi juga ya.
2: Terima kasih Pak Isi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Isi sapa kembali di Ruang Rindu untuk malam ini. Dengan siapa di mana?
3: Halo Ruang Rindu, Mbak Isi, Armisi.
0: Oke, ini Pak Zakaria di Kenten ya.
3: Iya.
0: Oke, apa kabar Pak Zakaria?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya. Amin. Pak Zakaria juga tentunya. Mau dengar lagu apa nih malam ini?
3: Mau dengar lagu dari Ebit aja ya.
0: Ebit Gade ya. Apa nih? Yang mana judulnya?
3: Iya. Titip Rindu buat Ayah.
0: Titip Rindu buat Ayah ya.
3: Iya, aku lagi kangen sama Ayah ya.
0: Okay.
3: Ayah aku nggak ada lagi.
0: Baik. Masih
3: belum tanya tapi udah ngomong duluan
0: ya. Betul ya, dari judulnya aja kita udah tahu sebenarnya ya.
3: Iya.
0: Oke, baik Pak Zakaria kirim ya buat siapa nih?
3: Kirim dikit ya.
0: Boleh.
3: Tadi Bang Simon pribadi, kemudian Bang Aldo, siapa lagi tadi yang pertama ya? Bang Aris ya, Aris di Linggau. Kemudian Ujung belum masuk ya?
0: Belum.
3: Ya buat ini itu Robi ya, di Gandus, kemudian Ari di Kayu juga Bang Iwan ya.
0: Iya.
3: Kemudian juga buat Pak Darmawan, Ibu Masito, Bang Kiwai, kemudian Mbak Nadia, sama Mbak Pipit juga salam sehat, salam persahabatan selalu. Oh ya, jangan lupa sama Pak, sama Bang ini, Bang Idham, sama siapa itu Akbar juga di Rantau Bayur.
0: Oke.
3: Salam persahabatan selalu, semoga kita selalu sehat.
0: Amin.
3: Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Mbak Ezi waktunya.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Zakaria yang ada di Kenten ya. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung via WA. Ada LB Edward di Tanjung Enim sudah bergabung di program Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Oke, ini salamnya buat Bang Rizal ya, juga untuk Bang Erik Estrada. Oke, pastinya tetap terus bersama kami ya pendengar di Ruang Rindu untuk malam ini. Saya hadirkan lagu-lagu yang udah di request ya.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa warna kuning sering digunakan untuk menandakan peringatan, mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan? Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna,

0: memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.
1: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
2: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
1: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, Papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP Papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
2: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
3: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, langsung saja sih sapa penelpon berikutnya ya di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Ruang Rindu. Ya, silakan nih, dengan siapa, di mana?
1: Halo Mbak Esi, selamat malam.
0: Selamat malam juga Mbak Eli ya.
1: Kok tahu?
0: Ya tahu dong.
1: Oh,
0: oke.
1: Gitu ya.
0: Mbak Eli di Gandus ya.
1: Kabar?
0: Alhamdulillah baik. Tapi kok teleponnya bunyi ini ya, bunyi touch-nya kayak
1: mungkin
0: gitu.
1: Mungkin konser tombolnya.
0: Gitu ya. Bukannya dipencet-pencet sama Mbak Eli ya?
1: Iya, enggak dong, ngapain.
0: Enggak ada kerjaan banget ya. Nah, kan bunyi lagi Mbak Eli.
1: Iya, udah langsung lagu aja Mbak.
0: Langsung lagu aja. Lagu apa nih Mbak Eli?
1: Lagu apa ya? Poppy Mercury aja Mbak.
0: Poppy Mercury yang mana nih?
1: Sendiri lagi.
0: Sendiri lagi ya? Oke.
1: Mbak Eli apa sendiri?
0: Iya, sendiri ya. Siarannya sendiri.
1: Oh, iya. Tadi ada Bang Hero katanya.
0: Iya.
1: Ya, jangan diomong sendiri dong, nanti Bang Hero-nya nangis.
0: Iya. Bang Hero lagi di ruang sebelah soalnya.
1: Oh, begitu ya.
0: Serem enggak ruang sebelah? Enggak ya.
1: Enggak.
0: Ruangnya sebelah. Maksudnya ruang yang ada di sebelah ruang siaran gitu.
1: Ruangan apa sebelah?
0: Oke. Baik.
1: Dikirim tadi ada Bang Aldo sudah masuk ya. Ada Bang Robi juga, terus ada Bang Halis di Linggau ya. Terus Bang Zakaria ya tadi sudah masuk. Terus ada Bang Aris Kayu kemana belum masuk. Nah, terus ada Bang Herdian, Bang Boy, Ibu Masito, Pak Darmawan, Bang Rili ya. Terus Bang Heri juga, Bang semua abang-abang apa kok.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mbak Esinya pulangnya hati-hati ya Mbak, semoga selamat sampai ke rumah. Mbak Esi jangan tidur dong.
0: Menyimak ini ya. Soalnya ada bunyi-bunyi itu loh, agak gimana gitu.
1: Ya udah gitu aja ya Mbak
0: Esinya. Oke, okay, terima kasih ya.
1: Ketidaknyamanannya.
0: Oke, okay, makasih deh gabung.
1: Mbak Esi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eli. Ya ada di Gandus ya. Selanjutnya silakan untuk Anda pendengar lainnya di line telepon 0711369977. Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Mas Rian kasih.
0: Mas Rian di Sudirman ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau aku bening ya kasih ya.
0: Bening.
2: Iya.
0: Iya. Mas Rian pengen dengar lagu apa nih?
2: Lagunya ini aja. Dari Ebit GAD.
0: Ebit GAD tadi udah.
2: Udah ya?
0: Iya.
2: Dari ini aja. Don't Tell Me Sorry.
0: Don't Tell Me Sorry ya.
2: Ya.
0: Kenapa tuh suka lagu itu? Ada memori kah?
2: Ada lah pokoknya. Don't Tell Me Sorry itu lagu itu. Waktu itu lagi makan-makan sama yang di hati. Kebetulan denger lagu itu.
0: Oke.
2: Okay. Asik deh.
0: Asik
2: walaupun
0: ya.
2: Agak sedih lagunya. Iya.
0: Oke, okay, jadi itu ya janganlah memorinya.
2: Terjadi ya enggak ya?
0: Oke. Okay. Baik.
2: Kan artinya sedih kan? Lagunya itu agak sedih kan?
0: Iya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Pengen dikirim lagunya?
2: Siapa-siapa ya?
0: Boleh silakan, Mas Rian.
2: Si Akbar Fauzan Irin, Pak Sobari Kota Banten ya. Buat Ayah Cika, Pak Jenal ya. Sama Mbak Akbar juga ya. Terus buat Mas Obad juga, buat Bang Aldo ya, sama Pak Darmawan lah, sama kompakan persaudaraan juga ya, sama Bang Ujo sehat selalu ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat yang tersayang bertidur semoga mimpi indah belah.
0: Baik.
2: Terima kasih ya.
0: Iya, terima kasih Mas Rian.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rian yang sudah bergabung di line telepon ya. Selanjutnya Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan?
3: Dari desa kok Mbak Esi.
0: Oh, dengan Uju ini ya?
3: Iya Mbak.
0: Oke, Bang Uju di Sako Rambutan.
3: Iya.
0: Oke, pengen dengar lagu apa nih? Wah, ini Teleponnya kayak Mbak Eli juga nih, ada.
3: Iya, ini mungkin sinyalnya sedang meranjau, aneh mungkin kan. Mm-hmm. Langsung ke lagu ya Mbak, dari Bunga Terakhir.
0: Bunga Terakhir?
3: Benar, Bunga Terakhir.
0: Oke.
3: Okay. Ya, ada ya Mbak ya.
0: Oke, okay, terima kasih Uju.
3: Ya, kita sedikit-sedikit Mbak ya. Mm-hmm. Jadi itu Bang Dian ya, Pak Darmawan Usito, Pak Gandhi, Bang Boy, dengan Bang Hart yang di mana tuh, di Bedung ya. Juga ada juga Mbak SD, Mbak Sisi keluarga besar, Bang Boy, Pak Anwar, juga ada Bang Hasno, juga Bang Haji ya, yang mungkin itu ya Mbak.
0: Oke.
3: Seluruh pedagang Rondo untuk Mbak dalam fiturnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uju tadi yang sudah bisa bergabung ya di line telepon kami 0711369977. Selamat malam juga untuk pendengar kami ada di Muara Enim, ada Mas Ramadhani ya. Request lagunya untuk semua pendengar Pro 1 di mana saja berada. Buat Mbak terima kasih. Terima kasih sudah bergabung pastinya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk malam ini. Baik, langsung saja kami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request tadi pastinya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tetap terus bersama kami.
4: Hello darling, I see you're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say?

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re.

0: Kami terus bersama Anda pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan saat ini Asih juga sudah tersambung dengan penelpon berikutnya ya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Mbak Asih, tetap berjuang.
0: Oke, terima kasih sudah berjuang
1: ya. Lagunya udah berjuang, diputar, ya. Gak apa-apa, gak diputar lagi, yang penting bisa iya. Masuk ya.
0: Oke, tadi udah kirim WA dan ini langsung ya.
1: Iya, karena semangat
0: tersambung.
1: Tadi Mbak Esi.
0: Oke.
1: Kirim aja dulu ya Mbak.
0: Boleh,
1: ya.
0: Silakan Ibu Mas Ito.
1: Buat Bang Uju yang sudah masuk tadi, Mbak Eli, Bang Robi, juga untuk Pak Gandhi, apa kabar ya, mudah-mudahan sehat selalu. Untuk Om Ana yang ada di Prabu Muli, udah lama gak masuk ya. Mudah-mudahan sehat. Tempo hari kan anaknya kecelakaan, jadi lagi di opname, mungkin sibuk ya. Semoga cepat sembuh ya Om Ana ya. Untuk Bu Ana juga di Sorong, apa kabar. Untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan, untuk Mbak Utrinya bersama Pak Freddy juga ya. Yang untuk Pak Tengku yang ada di Kepri ya, Kepulauan Riau, semoga sehat selalu. Buat Bang Kiwai juga yang dia ada di Batu Raja ya, yang masuk tadi ini ya, ya dari Pali tadi ya, terima kasih kirimannya. Sama Pak Jack juga, untuk Pak Darmawan yang ada di Bukit, Bu Irma di Bukit, Pak Anwar udah lama gak masuk yang di Bukit ya Mbak Esi ya, udah lama Pak Anwar gak masuk ya.
0: Iya
1: sama Pak ini, Pak Andi juga, Pak Andi yang ada di Bengkulu ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Wenti bersama Mbak Yuni yang ada di ini di Belitung ya. Semoga sehat semuanya ya, yang belum masuk ya. Untuk ada yang di Tanggamus Lampung itu ya, siapa tuh lupa ya. Apa itu namanya ya, semoga sehat semuanya deh.
0: Amin amin.
1: Iya, semoga walaupun enggak masuk, biasa mereka tuh monitor karena susah masuk Mbak Esi.
0: Oke. Okay.
1: Iya, Pro 1 kan banyak penggemarnya, apalagi Mbak Esi siaran.
0: Aduh, bisa aja Bu Mas Ito ya.
1: Iya,
0: terima kasih
1: Mbak
0: sudah ya. Terus stay tune ya.
1: Iya, makasih Mbak Esi.
0: Terima kasih Bu Mas Ito.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih effortnya Bu Mas Ito ya. Padahal tadi udah kirim WA loh pendengar, tapi ini bela-belain juga untuk bisa bergabung secara online ya di line telepon 0711369977. Terima kasih Bu Mas Ito. Untuk Anda pendengar lainnya, silakan masih ada kesempatan ya, si tunggu di line telepon Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Belitung menyapa.
0: Belitung menyapa Mbak Wenti nih ya. Pengen dengar lagu apa nih Mbak Wenti?
2: Dari Stinky itu masuk dah Mbak.
0: Stinky? Mungkin kah ya?
2: Jangan tutup dirimu.
0: Jangan tutup dirimu ya. Oke, buat siapa lagunya nih Mbak Wenti?
2: Untuk Ibu Mas Ito tadi, terima kasih salamnya. Untuk semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Satu ini jujur Mbak ya, susah benar mau masuk gini Mbak. Bukannya gak mau masuk tuh.
0: Iya, karena banyak yang ini kali ya. Oke.
2: Iya. Mau siang, mau malam tuh susah benar masuk. Benar enggak bohong, enggak benar kata ibu itu tadi.
0: Iya, karena mungkin barengan itu ya Ibu, Mbak Wenti ya.
2: Gimana orang teleponnya satu, dia telepon orang banyak gitu Mbak.
0: Faktor luck itu ya, keberuntungan aja bisa masuk ya.
2: Iya, ini benar-benar loh, susah benar, untung HP-nya aman ini kalau enggak
0: aman. Oke, buat siapa nih lagunya? Stinky, jangan tutup dirimu ya.
2: Aku WA Mbak dari tadi loh, WA Pro 1 enggak dibaca-baca ya, sudahlah lebih baik masuk lah. Ya, itu aja Mbak ya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WA ini juga sudah bergabung ya, ada Mas Bro di Lubuk Linggau. Terima kasih juga sudah bergabung. Pastinya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, langsung saja saya hadirkan lagu yang udah di request ya. Tetap terus bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.

0: Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sapa kembali sudah tersambung via telepon ya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Sama Ari ini di Skayu ini Mbak Esi.
0: Kok yang Ari di Skayu ya? Oke,
1: ya,
0: pengen dengar lagu apa nih?
1: Lagunya dari

0: Siapa nih kuyang hari?
1: Buat Aldo, buat ini Robi di Ramakasi, buat Eli di Gandu, terus buatnya Anggita juga ya di Pusri.
0: Oke.
1: Okay. Andra juga buat ini, dan Haji Pitung, terus buat Boy di Lais, ada juga Simon pribadi di Kertapati, nah, buat Bang Aris juga ya di Lubuk Linggau.
0: Oke.
1: Okay. Terus buatnya Pak Zakaria juga, nah, buatnya Pak Zahari juga di Sekayu, buat Iwan juga di Sekayu, buat Bujuk juga di Cakko, buat semua-semuanya aja lah Mbak.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Kali salam kompak, sehat. Buat Mbak Eksinya sukses selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Selamat keluarga, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kuyung Ari tadi yang ada di Skyu ya. Dan ini atensi terakhir saya hadirkan juga via WA. Terima kasih sudah mengirimkan atensinya di WA untuk pendengar kita di WA 082179279090. Ada Pak Aan ya sudah bergabung. Ini request lagunya dari vokalnya Celine Dion ya. Baik, nanti kami akan hadirkan lagunya. Terima kasih sudah bergabung dan pendengar hingga di sini ya, kebersamaan saya menemani Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk kesempatan hari ini di hari Senin 28 September 2026. Tapi jangan kemana-mana ya, nanti pukul 23 beragam informasi juga hiburan masih akan terus saya hadirkan untuk Anda di prosativasinya RRI Palembang 92,4 FM. Jangan kemana-mana, tetap terus stay tune bersama kami.

Detik rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Kupas Jam Pro 1.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Pemprov Sumatera Selatan mendorong sekitar 100 ribu pemuda melalui program Sultan Muda untuk mengembangkan usaha. Program ini menghubungkan pelaku usaha muda dengan berbagai lembaga untuk memperluas akses modal dan pemasaran. Program tersebut juga membantu pemuda memperluas pasar hingga ke luar negeri. Fasilitas yang diberikan meliputi pelatihan ekspor, sertifikasi dan uji pasar produk. OJK dan Bank Indonesia turut mendukung pengembangan usaha melalui pembiayaan dan peningkatan kompetensi. Program ini diharapkan menciptakan lapangan kerja serta membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Sebanyak 25 anak dari berbagai sekolah dilantik sebagai pengurus Forum Anak Kota Palembang periode 2026-2028. Forum ini menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan dan penyampaian aspirasi. Para pengurus berperan sebagai pelopor dan pelapor terkait persoalan anak. Mereka juga didorong melaporkan kasus kekerasan maupun perundungan. Dinas PPPA menyediakan layanan pengaduan untuk mendukung perlindungan anak. Forum ini diharapkan dapat memperkuat peran anak dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Pendengar kami terus bersama Anda tentunya masih dalam rangkaian Palembang malam ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami juga masih menghadirkan tentunya beragam informasi juga hiburan untuk menemani Anda beristirahat di malam ini ya. Seperti informasi berikut mengenai kain songket khas Kabupaten Banyuasin yang mendapat perhatian dalam ajang Pameran Kriya Nusantara 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center atau JICC. Keindahan motif, kekayaan warna, serta nilai budaya yang terkandung dalam kain songket Banyuasin menjadi daya tarik bagi pengunjung pameran yang menghadirkan berbagai produk kerajinan dari daerah di Indonesia. Nah, salah satu yang melihat langsung produk kerajinan Banyuasin ini adalah Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas Selvi Ananda Putri yang merupakan istri Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, dalam kunjungannya ke Stan Banyuasin, Selvi melihat berbagai produk kerajinan dan kain tradisional yang ditampilkan. Kunjungan tersebut dipandu Ketua Dekranas Da Banyuasin, Nabila Askolani Putri. Kain songket Banyuasin menjadi salah satu produk yang diperkenalkan dalam pameran tersebut. Selain memamerkan produk, Kabupaten Banyuasin juga menghadirkan perajin secara langsung sehingga pengunjung dapat melihat proses pembuatan songket khas bumi sedulang setudung.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang malam ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai Presiden Prabowo Subianto bertakziah ke kediaman Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri di Jakarta pada hari ini Senin 28 September 2026. Kehadiran Kepala Negara untuk menyampaikan bela sungkawa secara langsung atas berpulangnya Muhammad Guru Irianto Soekarnoputra atau Guru Soekarnoputra. Seskap Teddy Indra Wijaya mengatakan dalam suasana duka tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bela sungkawa sekaligus penghormatan kepada keluarga besar almarhum. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi bentuk penghormatan kepada almarhum serta keluarga yang sedang berduka.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Ya, pendengar, kami terus bersama Anda masih dalam Rekan Palembang malam ini ya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi terakhir pendengar di Palembang malam ini untuk kesempatan hari ini ya, mengenai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pendidikan gratis menjadi upaya menciptakan ekosistem pendidikan inklusif. Rencana tersebut mencakup jenjang taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi. Menurut Kodari, kebijakan tersebut dapat membuka akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Dengan demikian, kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi kendala ya dalam memperoleh pendidikan. Ya, pendengar, informasi ini mengakhiri kebersamaan saya menemani Anda dalam Rekan Palembang malam ini untuk hari ini, hari Senin 28 September 2026. Tentunya terima kasih untuk minat dengar Anda. Pastinya 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur akan terus bersama dengan Anda dalam program-program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pendengar, kehidupan manusia adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Ujian dan cobaan merupakan bagian dari kehidupan. Allah memiliki kuasa untuk menghilangkan atau mempertahankannya. Oleh karena itu, sabar dan berserah diri adalah jalan terbaik saat menghadapi ujian. Karena di balik setiap ujian ada hikmah yang dapat kita petik.
1: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini hari Senin, 28 September tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Selasa, 29 September tahun 2026, pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 29 September tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani Anda di Palembang pagi ini. Untuk edisi hari Selasa 29 September 2026, tentunya dengan serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan telah kami siapkan untuk Anda. Dan setelah ini pendengar, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 1 hingga 15 bersama Qori Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون

0: صدق الله العظيم.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sampai kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa 29 September 2026, yang mana pada pagi hari ini pendengar kita akan membahas mengenai tema yaitu menggugah rahmat di langit dengan doa. Bersama narasumber kita yang sudah terhubung melalui sambungan virtual ada Ustadz Edi Sutarsa SAG, Penyuluh Agama Islam Kabupaten Muara Enim. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar dan keadaannya hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, dan juga pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 07 11 36 9977, atau di pesan WhatsApp di 0821 792 7900, serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Kami persilakan Ustadz Edi untuk menyampaikan materi pembuka terlebih dahulu. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya ayuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah wallahu ma'asabirin. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, para pendengar radio dimanapun berada, alhamdulillah dengan nikmat Allah yang penuh barokah di pagi subuh ini kita masih diberikan nikmat keimanan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh sebagai rangkaian awal kita di hari ini dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus maupun dalam kita mengawali aktivitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma. Para pendengar radio dimanapun berada, alhamdulillah betapa nikmat Allah yang begitu besarnya sehingga kita satu pekan kebelakang kemarin merasakan bagaimana keinginan dan hajat manusia dan makhluk lainnya tentang rahmat Allah yang sangat dirindukan itu ternyata Allah mendengar dan Allah mengijabah. Disinilah pada hakikatnya bahwa manusia itu sangat merindukan, sangat mengharapkan akan satu kekuatan yang berada di luar diri manusia sebagai salah satu pengharapan yang besar tentang apa-apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh manusia di dalam kita berdoa. Maka manusia dari awal dalam perjalanannya ketika menyadari bahwa kekuatan-kekuatan kemudian kesombongan-kesombongan dan keangkuhan yang menghiasi diri dan jiwanya akan membawa satu kepada kemudaratan. Maka Allah uji manusia dengan berbagai macam ujian yang akan membawa manusia kepada satu titik jenuh. Maka sebagai muslim dalam kondisi yang demikian sangat perlu dan membutuhkan akan kekuatan yang mutlak yang bersumber dari Yang Maha Kuasa. Maka inilah doa sebagai salah satu wasilah kita untuk bagaimana menggugah, jangankan hati, doa bisa menggugah segala apa yang ada di langit sehingga menyampaikan hajat-hajat manusia. Belakangan kemarin kita ketika diuji dengan tidak turunnya hujan, kita di berbagai pelosok, instansi dan sekolah mengadakan sholat sunnah istisqa. Ini menjadikan salah satu bahwa manusia membutuhkan hajat kepada Sang Kholik. Maka disinilah kita mengharapkan dengan wasilahnya itu akan menggugah setiap apa persoalan yang ada di bumi yang akan mengangkat ke langit. Allah mengingatkan itu dalam surat Hud ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata tarafil nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhib nasayiat dhalika zikru li zikri. Tegakkanlah sholat di waktu pagi dan petang dan di tengah malam. Sesungguhnya perbuatan baik dapat melenyapkan keburukan. Demikian itu peringatan bagi orang-orang yang sadar diri. Surat Hud ayat 114. Para pendengar radio dimanapun berada, maka sangat perlunya kita ketika hajat dan keinginan manusia terjawab, kita merasakan kerinduan itu. Maka disinilah Allah juga para nabi mengajak manusia untuk bertauhid, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wallahu ma'asabirin. Innallaha ma'asabirin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mencari, bermohonlah pertolongan melalui sabar dan sholat. Surat Al-Baqarah 153. Ini para pendengar diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika perkara-perkara di dalam kehidupan yang begitu multi kompleks dan manusia tidak dapat menjadikan solusi, hendaklah mengangkatkan hajat dan harapan manusia itu ke atas atau ke langit, karena di sana berkumpul segala pengharapan manusia kepada Sang Kholik melalui ibadah sholat, melalui sabar. Dalam surat Hud tadi dikatakan, aqimis sholat tarafin nahari wa zulafa minal lail. Tegakkanlah sholat di waktu pagi dan petang dan di tengah malam. Para pendengar radio dimanapun berada, maka salah satu jawaban ketika hajat manusia yang begitu banyaknya di bumi ini dengan berbagai macam keinginan dan karakter bahkan sifat, maka berpintalah kepada Sang Maha Kholik melalui sabar dan sholat. Maka sangat penting bagi kita untuk bagaimana menjaga konsekuensi sebagai hamba Allah atau makhluk Allah ini yang menjadikan sarana untuk taat dan patuh dengan beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku Allah. Oleh karena itu para pendengar, kita semua hendaknya apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita tentang kaidah, tentang bagaimana adab-adab kita di dalam menggugah apa yang ada di langit. Seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Tantowi mengemukakan, menguraikan tentang apa saja yang menjadi syarat bagi manusia untuk menggugah dari apa yang ada di langit. Yang pertama menurut Syekh Muhammad Tantowi adalah banyak berzikir, beristighfar, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Syekh Muhammad Tantowi, adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Dan yang ketiga, makan dan minum yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio dimanapun berada, ini artinya mengajarkan kepada kita tentang apa yang menjadikan hati kita untuk melambung naik ke langit untuk menggugah rahmat Allah bagi manusia yang sangat merindukannya. Maka Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza sa'alaka anni, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'wata da'a ijada'an. Aku akan memperkenankan orang-orang yang apabila berpinta kepadaku. Wal yastajibuli fal yu'minubi. Dan penuhilah keinginanku dan berimanlah kepada-Ku. Para pendengar yang berbahagia, maka salah satu di antara doa-doa kita yang berjamaah yang memenuhi hajat makhluk hidup ini adalah telah Allah berikan tanda turunnya rahmat Allah berupa hujan. Ini di antara hajat kita yang pekan-pekan kemarin, alhamdulillah Allah ijabah. Mungkin ada di antara kita juga mungkin secara infirad atau pribadi untuk bagaimana menaikkan, melambungkan doa. Hendaknya apa yang dikatakan Syekh Muhammad Tantowi ini, hendaklah banyak berzikir, artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir artinya dalam keadaan kita sadar bahwa segala apa yang tercipta dalam kita, yang tercipta secara kauniyah dan kauliyah, menjadikan sarana untuk muraqabah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innal qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Maka di antara yang tentunya akan melambungkan, mengangkatkan doa kita, menggugahkan hajat manusia, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbalik. Lalu yang kedua, beristighfar dan taubat. Kaum muslimin, para pendengar dimanapun berada, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Sahih Bukhari menjelaskan bahwa sedikitnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah itu 70 kali. Dalam riwayat Muslim 100 kali. Maka disinilah kita sesungguhnya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bagaimana kita menggugah dari apa yang ada di sama dari langit itu dengan memperbanyak berzikir, istighfar, dan bertaubat. Para pendengar radio dimanapun berada, yang kedua, bergaul dengan orang-orang soleh sebagai wasilah untuk bagaimana kita menyambungkan silah kasih sayang dengan orang-orang yang soleh, termasuk diantaranya yang akan mengangkatkan doa dari hajat manusia. Ibarat kita berteman para pendengar dengan penjual minyak wangi, walaupun kita tidak membeli, ketika kita dekat dengannya, kita akan merasakan dari harum semerbak wangi dari minyak wanginya. Dan sebaliknya, ketika kita datang ke bengkel las, walaupun kita tidak menghendaki, kita akan menghirup asap dan akan menerima percikan api lasnya. Ya, dikatakan dalam riwayat Abu Daud bahwa orang-orang yang bergaul dengan orang-orang soleh seperti orang yang dekat dengan yang berjualan minyak wangi, tidak membeli tapi merasakan aroma wanginya. Maka disinilah kita bersama perlu untuk mengkaji diri kita tentang apa yang menjadi hajat bagi kita untuk orang banyak ataupun pribadi kita, hendaklah bergaul dengan orang soleh. Dan yang ketiga, makan dan minum dari apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Para pendengar radio di tempat kami berada, tentunya tausiah yang singkat ini menjadikan mengingatkan kita semua tentang sifat rojak kita, sifat pengharapan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah kita bosan-bosannya sampai ketetapan dan takdir Allah tentang apa yang kita harapkan itu akan Allah ijabah, akan Allah kabul dengan melalui proses di dalam kehidupan kita. Ini saja tausiah singkat pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bergembira, bersenang hati, bahwa di antara tanda dan hajat manusia Allah kabulkan pada pekan-pekan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astagfirullahaladzim. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Assalamualaikum, mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam, Mbak Tina.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Pak Adi Sukarami, Mbak
1: Tina. Silakan, Pak Adi di Sukarami.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Ya, Pak Adi.
3: Ya, ini Pak Ustaz yang saya tanya. Bagaimana cara dan adab kita untuk berdoa agar doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz. Itu saja Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz, Mbak Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi di Sukarami, silakan Ustaz.
2: Baiklah Pak Adi Sukarami, bahwa ketika kita memiliki hajat yang besar, yang banyak, tentunya pertama kita harus berpengharapan yang besar. Artinya memiliki sifat roja. Apa sifat roja itu, Pak? Adalah ya kita berharap yang begitu banyak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berhusnuzon. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita inginkan di dalam kita berdoa. Jadi yang pertama tadi adalah sifat roja, yang kedua berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah, dan yang ketiga banyak kita melakukan amal-amal soleh yang menjadikan wasilah untuk terkabulnya hajat kita. Dan yang keempat tentunya banyak ulama mengajarkan ada melalui berzikir, beristighfar, bertaubat, bermuamalah, bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan juga tentang makan, minum, dan pakaian yang kita apa kita manfaatkan, kita pakai, hendaklah ya itu ya dihindarkan dari yang haram, juga yang subhat, yang meragukan. Itu Pak Adi di Sukarami.
1: Baik, kembali kita terima telepon di 369977, silakan pendengar. Mutiara pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alpina Damayanti.
1: Pak Zakaria yang ada di Kenten, silakan Pak.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zakaria di Kenten.
4: Iya, sama-sama Ustadz. Semoga Ustadz juga sehat bersama kita semua. Begini Ustadz, saya mau tanya Ustadz ya, sehubungan dengan ayat di Al-Quran Ustadz, ketika Nabi Musa dengan Nabi Harun menghadap Fir'aun Ustaz, yang sering kita juga baca ya, berilah aku ke lapangan ya, berilah lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, kan ya di dalam Al-Quran itu mudahkan lapangkanlah dadaku ya. Jadi saya kaitkan, kadang-kadang kita menghadapi masalah kehidupan Ustaz ya, kesempitan dada misalnya dalam kesulitan hidup. Jadi maksud saya, kalau kita sering membaca ayat itu, kita renungkan apakah itu termasuk kita termasuk doa juga Ustaz dalam menghadapi kesulitan hidup. Mohon pencerahannya Ustaz, semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, dari Pak Zakaria di Kenten.
2: Kita lihat bahwa diriwayatkan di dalam Al-Quran juga ya, Allah menceritakan tentang hambanya yang soleh, Nabi Musa dan Nabi Harun. Dua Nabi Rasul ini, Nabi tentunya memiliki visi yang sama, tetapi kalau kita lihat dengan batasan-batasan kodratnya. Nabi Musa itu perawakannya besar, tinggi ya, tapi karena ada satu peristiwa ketika Nabi Musa kecil diasuh di keluarga Fir'aun, diketahui bahwa ada di antara ciri kenabiannya, diujilah Nabi Musa dengan roti dan api. Maka dengan takdir Allah, Allah pilihkan Nabi Musa itu menelan ataupun memasukkan bara api ke mulutnya, sehingga lidahnya agak cedal. Kalau kata kita cedal. bukan tidak tegas, cendah. Sedangkan Nabi Harun diberikan suara yang bagus, yang merdu, yang halus. Maka kedua sifat ini ketika dihadapkan, tetapi Nabi Harun ini dia mentalnya tidak sekuat Nabi Musa. Maka keduanya menghadap kepada Fir'aun itu dengan berharap Nabi Musa dengan kelemahannya, Nabi Harun dengan kelemahannya. Maka ada doa, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya bahwa lidah, kemudian jiwa kita hendaklah memiliki kekuatan dari dalam, sehingga apa yang dikehendaki oleh Allah itu menjadikan sebagai sarana melalui lidah, melalui hati, melalui perkataan, maupun melalui kejiwaan. Dalam menghidupi permasalahan hidup ini, maka sangat kompleks, sangat diperlukan kekuatan-kekuatan daripada perkataan ataupun jiwa. Sehingga keduanya akan saling membantu dan kita tidak boleh lemah dalam menghadapi keadaan. Sebagai muslim, kita sering tentunya memohon kepada Allah untuk ditunjukkan. Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkan yang baik itu baik. Dan berikan kekuatan untuk kebaikan itu. Wa arinal batila batilan. Dan tunjukkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil. Dan berikan kekuatan kami untuk menghindari dari kebatilan. Nah, inilah nikmat hakikat dari doa itu dengan kita bersungguh-sungguh, Pak Zakaria. Jadi sekecil apapun hati kita dalam tekanan-tekanan, tetap kita berharap kepada yang maha perkasa, maha gagah untuk memberikan kekuatan dan dorongan dari dalam dalam menghadapi ujian hidup ini. Pak Zakaria dari Kenten.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Dan silakan kembali pendengar di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mbak Akira.
1: Pak Azhari yang ada di Skyu, silakan Pak.
5: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Pak.
2: Pak Azhari, siapa?
5: Ada siapa hubungannya antara sabar dengan tawakal?
1: Baik, itu saja Pak Azhari.
5: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hubungan antara sabar dan juga tawakal, Ustaz?
2: Baik, Pak Azhari di Sekayu. Sabar adalah komposisi hati, komposisi jiwa kita, komposisi perasaan kita untuk kita menerima apapun yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan kata Nabi SAW, sabru adiyah, sabar itu adalah benteng, Pak. Ya, jadi ya, karena benteng, maka itulah pertahanan kita dalam kita menginginkan sesuatu yang besar, yang banyak dalam kehidupan ini. Maka dalam mukadimah tadi, Mbak, sabar ini merupakan satu adiyah, ya, sangat besar. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bisabri wasolah. Wahai orang-orang yang beriman, berpintalah pertolongan itu melalui sabar dan sholat. Maka sabar inilah sebagai salah satu sikap hati kita untuk menguatkan jiwa, menguatkan hati kita. Sementara yang kedua wasil, ya wasilah itu apa tadi? Yang kedua tadi sabar dan tawakal. Tawakal itu adalah bentuk ya perbuatan kita yang didasarkan kepada syariat, artinya aturan. Jadi yang dinamakan tawakal itu adalah kita berbuat sesuai dengan kalau istilah sekarang SOP-nya, kemudian kita mengarahkan perbuatan itu sesuai dengan kehendak yang telah ditetapkan dengan aturan-aturan itu, barulah kita berharap hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu adalah satu ya kesiapan hati kita setelah kita berusaha. Ya, misal kalau kita mau berkendaraan, kira-kira berapa jaraknya dicek dulu bensinnya itu cukup atau tidak. Kalau ragu, ditambah. Begitu dalam perjalanan, tiba-tiba bannya pecah. Nah, ini bentuk tawakal namanya. Setelah dicek, bensinnya penuh, olinya cukup, kemudian berjalan. Ternyata di jalan, bannya pecah. Maka ini sudah sebagian dari tawakal. Karena sudah dalam bekerja, berbuat. Tetapi ketetapan adalah qadar Allah. Maka jalan kita itu terhambat adalah bagian takdir. Ya, itu Pak Azhari. Jadi kaitannya sangat besar. Antara sabar benteng daripada jiwa kita, hati kita, dan tawakal itu adalah bentuk kepasrahan kita setelah kita berbuat dengan syariatnya itu, Pak Azhari Sekayu.
1: Baik, dari line telepon kita ke pesan WhatsApp dulu, Ustadz. Ini ada dari Pak Romli Jamal di Muara Damai. Pertanyaannya, ada orang berpendapat bahwa tidak perlu berdoa minta rezeki panjang umur dan lain-lain karena semua itu sudah ditentukan Allah ataupun sudah takdir yang Allah berikan. Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih.
2: Bahwa berdoa itu adalah bagian dari wasilah. Wasilah itu artinya di antara bentuk tawakal dan usaha manusia kepada sesuatu yang kita sandarkan, yang kita sangat mengharapkan kekuatannya, kekuasaannya, keluasannya, bahkan kekayaannya dari Maha yang kaya. Maka itu diantara bagi kita orang yang beriman, ya doa itu adalah

0: Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Maka kita kalau tidak berdoa, artinya kita tidak mengikuti di antara beberapa syariat yang Allah ajarkan kepada manusia. Maka itu sangat perlu dan pokok dan bagian dari ibadah. Lupa Rumri di Muara Damai.
1: Baik, kami masih ajak Anda pendengar untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Penelpon terakhir pagi hari ini ya. Terputus, silakan kembali di 369977 ataupun di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro1 Palembang. Atau Anda juga bisa kunjungi kami pendengar di RRI Digital. Silakan tinggalkan pertanyaan maupun diskusi Anda melalui live chat RRI Digital. Mutiara pagi, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Pak Ujang di Jawi.
1: Di mana, Pak?
2: Di Jawi.
1: Baik, silakan, Pak.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Salam, assalamualaikum. Siapa, Pak? Di mana?
2: Masalah orang yang sembahyang, sembahyang tidak beramal lagi dan tidak berdoa lagi.

0: Doa artinya penyampaian keinginan kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak berdoa lagi, tapi dia sholat, maka sesungguhnya Pak, sholat itulah doa. Kita diajarkan dalam sholat itu apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam kondisi sholat, ketika kita mengucapkan lapas-lapas ini adalah bagian pengharapan hati kita. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki, kehidupanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Nah inilah doa Pak. Hanya saja ada sebagian kita ketika sudah sholat, ya, diajarkan oleh Rasul untuk memperbanyak zikir, diajarkan oleh para ulama untuk kita banyak berwirid sebagai wasilah untuk mengangkatkan. Nah ini, jadi seorang ulama tadi bahwa memperbanyak zikir, kemudian dia taubat, beristighfar, nah itu bagian dari wasilahnya. Namun orang yang sholat itu sesungguhnya dia ya orang yang berdoa, karena di dalam sholat itu intinya adalah gabungan dari doa-doa yang dilambungkan kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya Pak, ketika doa kita tidak sebagaimana diajarkan para ulama dengan mengucapkan hamdalah, sholawat, kemudian bacaan-bacaan ada yang dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran, ya. Tidak mesti begitu, tapi itu adalah dari syariat yang harus kita laksanakan. Karena mungkin dengan itu akan kita menambahkan kesungguhan. Walaupun di dalam sholat itu sendiri kita memang khusyuk dalam keadaan suci. Maka ada sebagian orang tidak perlu berdoa. Sebenarnya orang yang sholat itu Pak adalah mereka orang yang berdoa. Tapi orang yang tidak sholat justru sebaliknya. Dia tidak berdoa. Dia tidak merasa butuh kepada Allah. Dia tidak merasa apa, punya ketergantungan kepada Allah. Maka orang yang tidak sholat sesungguhnya dia tidak berdoa. Dan orang yang tidak berdoa kepada Allah, kata Allah apa? Itulah orang yang sombong. Maka orang yang tidak sholat sesungguhnya itulah orang yang tidak sombong. Orang yang tidak sholat sesungguhnya itu adalah orang yang sombong. Karena dia tidak mengharapkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak yang dapat saya sampaikan. Jadi orang yang sholat tidak berdoa, sesungguhnya orang sholat itulah dia berdoa.
1: Baik.
0: Itu saja yang dapat saya.
1: Ustadz, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami persilakan Ustadz untuk memberikan materi penutup pagi hari ini. Silakan Ustadz.
0: Baiklah, para pendengar radio di mana berada, sekalipun kita merasa cukup, merasa kuat, merasa gagah, merasa lebih, namun sesungguhnya sangatlah lemah kita, sangatlah hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang banyak dan sering berdoa sesungguhnya dia semakin mendekatkan dirinya dengan segala kehinaan, kekurangannya, kelemahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berdoa adalah orang yang senantiasa hatinya mengaitkan kepada Sang Maha Pencipta. Mudah-mudahan dengan kita selalu berwasilah dengan doa, dengan apa yang diajarkan para ulama, ya, orang-orang soleh akan semakin berhasil

0: ciptakan sifat optimisme kita dalam kehidupan sehingga menguatkan kita senantiasa menumbuhkan sifat roja penuh pengharapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Edi Sutarsa yang pada hari ini telah menyampaikan materi di Mutiara Pagi mengenai menggugah rahmat di langit dengan doa. Salam sehat selalu Ustadz ya. Terima kasih atas waktunya. Baik, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami di program Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa 29 September 2026. Setelah ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Komandan pangkalannya. Kalau ada bibit hujan mau tengah malam, kita OMC. Nah ini kemarin sempat turun hotspot. Turun banyak sekali. Muncul lagi.
3: Jadi posisi sekarang memang berada di Sekretaris Jenderal Dinas PUPR. Tetapi insya Allah dalam minggu ini sudah selesai, penandatanganan kontrak juga sudah selesai. Kalau itu semua sudah clear dan selesai, maka langkah berikutnya kita akan mengeksekusi tahap pertama, yaitu aset punya pemerintah provinsi yang ada di Simpang Polda.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Kabut asap karhutlah kembali menyelimuti kota Palembang meski telah diguyur hujan. Gubernur Herman Deru menginstruksikan tim penyemai awan untuk siaga penuh dan siap menggelar OMC kapanpun terdapat potensi bibit hujan termasuk pada tengah malam. Pemerintah Kota Palembang akan melebarkan kolam retensi di Simpang Polda untuk meningkatkan sistem pengendalian banjir dan mengurangi genangan banjir di sejumlah kawasan di Palembang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali warta berita pagi hari ini, pendengar, kabut asap karhutlah kembali menyelimuti kota Palembang meski telah diguyur hujan. Gubernur Herman Deru menginstruksikan tim penyemai awan untuk siaga penuh dan siap menggelar OMC kapanpun terdapat potensi bibit hujan, termasuk pada tengah malam.
1: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengepung kota Palembang kemarin. Kondisi ini memicu terkejutnya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru lantaran pekatnya asap terjadi tak lama setelah titik panas atau hotspot sempat melandai akibat guyuran hujan dari operasi modifikasi cuaca di sejumlah daerah. Penelonjakan asap susulan tersebut, Herman Deru bergerak cepat menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel untuk menelusuri asal-muasal sebaran asap yang mendadak menyelimuti ibu kota provinsi. Langkah penelusuran difokuskan untuk memetakan lokasi pembakaran baru yang menjadi pemicu utama. Di sisi lain, Pemprov Sumsel terus mengoptimalkan teknologi modifikasi cuaca tanpa membatasi waktu operasional. Herman Deru menegaskan telah menginstruksikan Komandan Pangkalan agar tim penyemai garam siap terbang melakukan OMC kapanpun bibit awan hujan terdeteksi, bahkan jika harus dilakukan pada tengah malam.
2: Kalau ada bibit hujan, saya sudah bilang sama Komandan Pangkalannya. Kalau ada bibit hujan, mau tengah malam, kita OMC. Nah ini kemarin sempat turun hotspot. Turun banyak sekali, muncul lagi.
1: Selain penanganan teknis di udara dan pemetaan di darat, faktor kesadaran masyarakat dalam mencegah pembakaran lahan menjadi perhatian serius. Herman Deru menyatakan bakal segera menyurati para bupati dan wali kota di seluruh Sumatera Selatan guna memperketat pengawasan di wilayah masing-masing serta mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Riana Pridani melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pejabat ahli Madya BMKG SMB 2 Palembang, Veronica Sinta Andayani mengungkapkan, hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Sumatera Selatan dalam beberapa hari terakhir dipengaruhi dinamika atmosfer yang meningkatkan massa uap air dan memicu pertumbuhan awan hujan. BMKG menyebut kondisi cuaca menjadi faktor utama turunnya hujan. Sementara operasi modifikasi cuaca ataupun OMC turut dilakukan untuk memaksimalkan potensi hujan agar membasahi wilayah Sumatera Selatan dan membantu mengurangi titik panas. Menurut Sinta, dari hasil pemantauan BMKG, hujan selama 2 hingga 3 hari sempat menekan jumlah hotspot di sejumlah wilayah, khususnya kawasan barat Sumatera Selatan, wilayah seperti Musirawas Utara, Musirawas, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Oku Selatan dan Oku sempat mencatat hotspot hingga nol. Hujan pada hari berikutnya juga dinilai cukup signifikan dalam mengurangi hotspot secara umum di Sumatera Selatan.
3: Membuat hotspot itu nol, tapi di wilayah barat ya, dari sekitar Musirawas Utara, Musirawas, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam hingga Oku Selatan. Oku itu hotspotnya sempat nol, tapi itu wilayah baratnya itu masih banyak. Nah, untuk hujan di hari kedua itu memang cukup signifikan mengurangi hotspot yang ada di Sumsel secara umum.
0: Ditambahkan Sinta, kondisi kemarau tahun ini dipengaruhi fenomena El Nino yang tergolong kuat. BMKG menyebut pengaruh El Nino terhadap wilayah Sumatera sekitar 30% pada setiap kejadiannya. Namun, kondisi El Nino yang kuat ditambah kondisi Indian Ocean Dipole positif turut memperkuat kekeringan kondisi tersebut, berpotensi membuat musim kemarau di Sumatera Selatan berlangsung lebih panjang. Dan pendengar, berikut kita simak ragam komentar masyarakat mengenai hotspot Sumatera Selatan yang naik kembali. Kualitas udara memburuk di tengah puncak kemarau dan El Nino.
4: Pendapat saya, kalau melihat kondisi sekarang dengan kebakaran hutan masih ada dan hujan belum turun, Tentu kami sebagai masyarakat merasa khawatir, apalagi kalau kualitas udara mulai memburuk. Aktivitas di luar rumah juga jadi terganggu. Saya berharap masyarakat lebih waspada, terutama tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Kalau memang melihat adanya asap atau titik api, sebaiknya segera dilaporkan supaya bisa ditangani sebelum kebakaran meluas.
5: Menurut saya, pencegahan kebakaran hutan dan lahan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga sebagai masyarakat. Hal sederhana seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah dan lahan kondisi sangat kering itu penting. Kalau melihat ada asap atau titik api, jangan dibiarkan, segera laporkan kepada pihak terkait. Karena kalau sudah terjadi kebakaran, dampaknya bukan hanya ke lingkungan tapi juga kesehatan dan aktivitas masyarakat.
6: Pendapat saya yang paling terasa kalau kualitas udara memburuk itu biasanya udara jadi kurang nyaman untuk bernapas, terutama bagi anak-anak dan orang yang sensitif terhadap asap. Jadi sekarang kami lebih berhati-hati kalau ingin beraktivitas di luar rumah. Kalau memang kondisi udara sedang tidak sehat, sebisa mungkin mengurangi kegiatan di luar dan menggunakan masker. Mudah-mudahan dengan kondisi ini cepat membaik dan tidak sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas.
0: Menyikapi kabut asap yang meningkat di Sumatera Selatan saat ini, berikut kita simak wawancara singkat RRI bersama Kabid Rehabilitasi BPBD Sumatera Selatan, Ansori.
7: Baik, Pak An, menyikapi kabut asap yang kembali meningkat, kalau dari pantauan BPBD seperti apa nih? Apa penyebabnya, Pak?
8: Jadi untuk kondisi asap ini memang secara visual ini kita cukup merasakan dampak yang luar biasa. Tapi dari titik hotspot sebenarnya dari beberapa hari yang lalu ini terjadi penurunan. Karena memang ada beberapa wilayah yang sempat diguyur hujan. Tapi karena guyuran hujan tersebut tidak terlalu intensitasnya terlalu tinggi, sehingga kebakaran-kebakaran kecil itu menimbulkan asap yang cukup pekat di wilayah Kota Palembang. Artinya efek dari hujan yang sebagian memang kita harus syukuri, sebagian lagi juga berdampak terhadap timbulnya atau naiknya kondisi asap yang terjadi kebakaran di beberapa wilayah tersebut.
7: Wilayah mana, Pak, yang masih terbilang cukup tinggi, Pak, untuk titik hotspot, Pak?
8: Untuk sementara ini memang di wilayah Oki dengan Banyuasin yang cukup masif untuk kebakarannya. Tapi spot-spot di wilayah Kota Palembang, sekitar Kota Palembang ini seperti di Tanjung Api-Api, kemudian di Sematang Borang, di Talang Keramat, ini cukup banyak spot-spotnya. Dan ini kawan-kawan yang di lapangan cukup berjibaku untuk memadamkan tersebut. Jadi walaupun lokasi di Palembang ini tidak luas-luas, tapi spotnya cukup banyak.
7: Pak An, kalau boleh tahu untuk waterbombing atau heli pembasahan masih tetap dilakukan?
8: Ya, ini jadi untuk waterbombing tetap kita laksanakan, tapi kita prioritaskan untuk wilayah yang memang tidak bisa dijangkau darat dan memang di wilayah-wilayah yang masif seperti di Oki, yang gambutnya yang terbakar. Jadi untuk prioritas memang masih di wilayah-wilayah gambut yang kita prioritaskan. Untuk wilayah-wilayah kota, kita tetap mengutamakan pemadaman darat.
7: Kalau untuk hujan buatan, Pak?
8: Jadi untuk kondisi saat ini, hujan buatan masih tetap dilaksanakan oleh BNPB, tapi menunggu situasi atau kondisi yang memungkinkan sebagaimana BMKG, karena kita ada kerjasama BMKG. Kalau menurut BMKG ini memungkinkan ada awan yang bisa disemai untuk turun hujan, ini baru kita lakukan. Tapi kalau tidak, operasinya tetap standby.
7: Pak An, yang terakhir mungkin penyaluran anggaran bantuan dari Presiden terkait pemadaman lebih kurang 100 miliar kalau tidak salah, ini difokuskan di mana nih, Pak?
8: Jadi ada beberapa wilayah ini yang rawan kebakaran hutan seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, termasuk juga untuk provinsi yang mengakomodasi berbagai stakeholder terkait di dalamnya. Jadi bukan hanya dari BPBD, tapi kita termasuk OPD lain dan juga stakeholder yang ikut bersama-sama memadamkan ini akan dibiayai dari bantuan presiden tersebut.
7: Baik, baik. Terima kasih Pak An sudah bergabung bersama RRI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Palembang akan melebarkan kolam retensi di Simpang Polda untuk meningkatkan sistem pengendalian banjir dan mengurangi genangan banjir di sejumlah kawasan Kota Palembang.
10: Pemerintah Kota Palembang merencanakan pelebaran kolam retensi di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Simpang Polda Palembang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, proses penandatanganan kontrak pembangunan ditargetkan selesai pada pekan ini. Setelah seluruh proses administrasi tuntas, pekerjaan tahap pertama dapat dimulai dilaksanakan pada pekan depan. Ratu Dewa menjelaskan, tahap awal akan menyasar aset milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Simpang Polda. Sejumlah bangunan dan kantor yang berada di lokasi tersebut akan dibongkar untuk mendukung pelebaran kolam retensi. Langkah ini dilakukan agar kapasitas kolam retensi dapat diperluas sebagai bagian dari penanganan genangan di kawasan tersebut.
11: Jadi posisi sekarang memang berada di Sekretaris Jenderal Dinas PUPR. Tetapi insya Allah dalam minggu ini sudah selesai, penandatanganan kontrak juga sudah selesai. Kalau itu semua sudah clear dan selesai, maka langkah berikutnya kita akan mengeksekusi tahap pertama, yaitu aset punya pemerintah provinsi yang ada di Simpang Polda. Nah, itu harus kita segera. Kalau sudah ditandatangani dalam minggu ini, artinya minggu depan sudah bisa kita eksekusi dan itu sudah mulai kita keruk dan juga kita perlebar, termasuk apa kantor-kantor sudah bisa kita bongkar. Artinya di sana nanti kolam retensinya bisa diperlebar, tetapi yang khusus yang ada beberapa aset sosial ini masih bertahap. Saya sudah minta dengan Persekda untuk menelusuri terus ditindaklanjuti. Karena banyak aset-aset sosial yang harus kita tuntaskan di sana, tapi sambil jalan sifatnya.
10: Selain pelebaran kolam retensi Simpang Polda, revitalisasi Sungai Bendung juga ditargetkan mulai tahap pengerjaan pada bulan Oktober. Pengerjaan tersebut untuk meningkatkan sistem pengendalian banjir dan mengurangi genangan di sejumlah kawasan di Kota Palembang. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, BMKG Sumatera Selatan sebut hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Sumatera Selatan dalam beberapa hari terakhir belum menandai dimulainya musim penghujan. Meski demikian, pemerintah diharapkan antisipasi fenomena banjir.
12: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Sumatera Selatan dalam beberapa hari terakhir belum menandai dimulainya musim penghujan. Kepala Unit BMKG Palembang, Sinta Andayani, mengatakan hujan tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer, di antaranya aktivitas gelombang ekuatorial Rossby serta pola angin yang membentuk konvergensi dan pelambatan angin. Kondisi ini mendukung pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menghasilkan hujan. Namun, BMKG memperkirakan kondisi tersebut hanya berlangsung sekitar 2 hingga 3 hari. Potensi hujan dapat terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, antara lain Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Lahat, Pagar Alam, Ogan Kombring Ulu, dan Ogan Kombring Ulu Selatan.
13: Hujan di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, seperti di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, kemudian di Lahat, Pagar Alam, Oku, dan Oku Selatan. Dan juga di periode ini kami melaksanakan operasi modifikasi cuaca, di mana potensi awan konvektif yang muncul di wilayah Sumatera Selatan ini kami maksimalkan modifikasinya untuk menjadi awan konvektif atau awan hujan yang memang bisa menurunkan hujan secara signifikan di Sumsel.
12: BMKG juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca dengan memaksimalkan potensi awan konvektif untuk menghasilkan hujan di sejumlah wilayah. Sinta menjelaskan, hujan dalam waktu singkat masih dapat terjadi meski sebagian wilayah Sumatera Selatan berada pada periode puncak kemarau. Kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika atmosfer dan belum dapat dijadikan indikator masuknya musim penghujan. Berdasarkan pembaruan model perkiraan cuaca dan iklim BMKG, BMKG. Sumatera Selatan diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Sementara itu, warga Palembang, Widya Astin, meminta pemerintah mulai melakukan antisipasi sebelum musim hujan tiba. Ia mengingatkan persoalan banjir di sejumlah wilayah tidak hanya berkaitan dengan intensitas hujan. Kondisi drainase, penyempitan dan pendanggalan sungai, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta semakin banyaknya permukaan tanah yang tertutup bangunan juga perlu menjadi perhatian.
14: Pemerintah kota perlu melakukan langkah antisipasi, bukan menunggu banjir terjadi baru kemudian bertindak. Normalisasi dan pemeliharaan drainase harus diperkuat, titik-titik rawan banjir dipetakan, sungai dan saluran air dibersihkan, serta ruang terbuka dan kawasan resapan air harus benar-benar dilindungi.
12: Widya berharap pemerintah memperkuat normalisasi dan pemeliharaan drainase, memetakan titik rawan banjir, serta membersihkan sungai dan saluran air secara berkala. Ia juga mengajak masyarakat tidak membuang sampah ke sungai maupun drainase. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah kota Prabumuli menyiapkan pembagian seragam sekolah gratis bagi lebih dari 31 ribu siswa SD dan SMP pada akhir September hingga awal Oktober 2026.
15: Pemerintah Kota Prabumuli akan membagikan seragam sekolah gratis kepada 31.868 siswa SD dan SMP pada akhir September atau paling lambat awal Oktober 2026. Program tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pendidikan sekaligus membantu meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumuli Darmadi mengatakan sebanyak 10.280 siswa SMP dan 21.588 siswa SD akan menerima bantuan seragam. Pemerintah menargetkan distribusi seragam selesai mulai akhir September hingga minggu pertama Oktober.
16: Pembagian baju seragam gratis insya Allah akan kita distribusikan mulai akhir bulan ini atau paling lambat minggu pertama bulan Oktober. Nanti anak-anak itu yang masing-masing, anak-anak masing-masing akan mendapatkan 2 setel pakaian seragam.
15: Setiap siswa akan menerima 2 setel pakaian seragam. Pemerintah Kota Prabumuli berharap bantuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar siswa sekaligus mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan kebutuhan biosolar untuk daerah mencapai 2,8 juta kiloliter per tahun.
17: Antrian panjang kendaraan demi mendapatkan biosolar masih terlihat mengular di sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencatat usulan kebutuhan biosolar untuk daerah ini mencapai 2,8 juta kiloliter per tahun. Namun alokasi resmi yang diterima baru menyentuh angka 650 ribu kiloliter. Kondisi tersebut tentu sangat mengkhawatirkan karena kuota yang didapat belum mencapai setengah dari total kebutuhan real masyarakat di lapangan. Di tengah penantian penambahan alokasi dari pusat, pemerintah daerah terus berupaya memastikan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi ini tetap berjalan lancar tanpa mengganggu roda perekonomian dan pergerakan logistik. Menanggapi krisis kuota yang terus berulang tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap beban berat yang harus ditanggung oleh para pengemudi dan warga setiap hari.
18: Kasian, lihat masyarakat antri panjang. Kita sudah meminta berulang-ulang bahwa kalau kuotanya tetap di angka yang diberikan seperti ini 650 ribu juga akan cukup. Maka Pemprov kan sudah mengajukan 2,8 juta kandang setahun. Ya separuh jadi.
17: Pemerintah daerah berharap pemerintah pusat dapat segera memproses usulan penambahan kuota tersebut secara realistis demi mencegah kelumpuhan aktivitas transportasi dan distribusi logistik. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengambil langkah tegas untuk mengantisipasi potensi kelumpuhan sektor transportasi dan perekonomian warga di tengah minimnya alokasi kuota BBM jenis solar. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya komitmen bersama agar pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga secara konsisten. Gubernur menginstruksikan kepada seluruh pihak terkait agar proses penyaluran dan distribusi biosolar di wilayah Sumatera Selatan tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Langkah ini dinilai sangat vital guna memastikan roda perekonomian serta aktivitas mobilitas harian masyarakat dapat terus berlangsung tanpa kendala berarti. Instruksi tegas tersebut dikeluarkan mengingat ketimpangan yang cukup signifikan antara usulan kebutuhan daerah dan realisasi alokasi yang diterima dari total usulan sebesar 2,8 juta kiloliter per tahun. Sumatera Selatan saat ini hanya memperoleh jatah pasokan sekitar 650 ribu kiloliter.
2: Meminta berulang-ulang bahwa kalau kuotanya tetap di angka yang diberikan seperti ini 650 ribu nggak akan cukup. Gak akan cukup biosolar itu. Maka Pemprov kan sudah mengajukan 2,8 juta KL setahun. Ya separuh jadilah.
0: Meski harus menyiasati keterbatasan pasokan yang ada, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengawal kelancaran alur distribusi di lapangan. Langkah penjaminan pasokan ini diharapkan mampu meredam kekhawatiran masyarakat sekaligus mengurai kepadatan antrian panjang kendaraan yang kerap terjadi di SPBU. Dan pendengar, mudahnya mudik dadakan dari Bangka ke Palembang melalui Ferizi bukti ASDP dalam memperkuat penguatan jalur laut nasional.
9: Mudahnya mudik dadakan dari Bangka ke Palembang lewat Ferizi.
19: Siap, siap, Pak. Melalui Pelabuhan Tanjung Kalia Mentok, Pak.
20: Berawal dari panggilan seluler tempat Malik bekerja, cuti yang harusnya selesai 2 hari lagi, namun memintanya untuk masuk kerja 1 hari lebih awal. Malik pun tidak dapat menolak. Siang itu, Malik melaju menggunakan sepeda motornya dengan santai menuju Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Tujuannya pulang ke Palembang, Sumatera Selatan. Melalui Pelabuhan Tanjung Kalian di Muntok yang berada di Kabupaten Bangka Barat dengan jarak sekitar 3 jam lebih atau 137 km dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Akhir bulan Juli lalu, Malik yang saat pulang ke rumah orang tuanya menggunakan jalur udara, tidak mengetahui ada yang berbeda dalam mendapatkan tiket penyeberangan kapal di Pelabuhan Tanjung Kalian. Perbedaan itu justru disyukuri Malik yang cemas akan kesulitan mendapatkan kapal.
21: Selama ini sebenarnya sangat mudah mendapatkan tiket. Tiba di pelabuhan, beli tiket di loket kecil itu. Terus dapat. Namun tiket yang dibeli waktu dulu tidak menjamin akan mendapatkan kapal secepatnya. Terkadang, jika kapal sudah terisi penuh, penumpang harus menunggu berjam-jam untuk kapal.
20: Kepada RRI, Malik bercerita mengakses trip.ferizi.com sebelum motornya menuju Pelabuhan Tanjung Kalian. Pelabuhan yang menjadi akses satu-satunya jalur laut menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan. Malik mengaku website yang disediakan PT ASDP Indonesia Ferry sangat membantu dalam mengetahui waktu keberangkatan kapal di pelabuhan.
21: Saya menerima telepon, besok harus masuk kerja. Ada keluarga yang bilang beli tiket di pelabuhan harus pakai website. Terus saya buka website itu dan memesan tiket. Ternyata aplikasinya sangat tidak ribet, mudah digunakan, pilihan waktunya jelas.
20: Malik merinci kemudahan saat mengakses trip.ferizi.com. Selama berada di layanan internet yang stabil, penumpang kapal penyeberangan akan sangat mudah membeli tiket kapal dan bisa memastikan kapan harus tiba di pelabuhan.
21: Jam berapa saja kapal berangkat, ya? Kapal kemana saja, jam berapa berangkatnya, saya tahu. Kalau kita memesan melalui online ini jadi jelas ya. Opsi pilihan yang ditampilkan di web sangat membantu calon penumpang dalam menentukan pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, jenis layanan, dan penggunaan jasa hingga jadwal masuk pelabuhan. Nah, kemudian ada pula diatur situ cara melalui melakukan pembayaran. Melalui online ini dipastikan semua itu ya. Ada semua di web itu. Nah, cuman kalau kita sudah menentukan waktu keberangkatan, misalnya jam 1 misalnya.
20: Tiba di pelabuhan 1, dengan hanya bermodalkan data pemesanan yang sudah disimpan dalam ponsel pintarnya, Malik
21: kendaraan kita sudah harus ada di pelabuhan.
20: Petugas pelabuhan pun menyambut dengan ramah sambil memproses tiket fisik sebagai syarat pengecekan sebelum memasuki kapal. Menurut Malik, ruang tunggu di pelabuhan Tanjung Kalian pun sudah sangat baik. Sarana seperti kursi yang layak digunakan, bahkan toilet yang banyak diceritakan orang dulunya, tidak bersih, kini justru
21: kemudian
20: sebaliknya.
21: Kita antri sembari menunggu kapal yang siap berangkat ya. Karena saya menggunakan sepeda motor, saya ikut antri, kemudian saya cukup parkirkan aja kendaraan saya dengan kondisi biasanya tidak terkunci stangnya. Tidak terkunci karena dimudah-mudahkan untuk dipindah-pindahkan oleh pegawai-pegawai kapal ya, oleh orang-orang kapal. Tapi tas-tas kita yang kecuali barang berharga, tinggalkan aja tas-tas besar. Aman kok semuanya. Kemudian saya menuju ruang tunggu. Sekarang ini ya, di kapal-kapal yang ada di pelabuhan itu, mulai dari ruang ibadah hingga toiletnya sangat bersih dan layak digunakan. Air yang disediakan juga mengalir deras, bahkan ada sabun cair pencuci
20: tangan.
21: Di balik
20: fasilitas itu semua, ada satu hal lagi yang membuat Malik kagum dengan pelayanan di pelabuhan Tanjung Kalian Mentok yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry. Tidak terlihat lagi calo tiket kapal. Menurutnya dulu, sewaktu sebelum menikah hingga beberapa tahun belakangan, masih terlihat penjual tiket ilegal atau dikenal calo. Bahkan ada kendaraan yang masuk kapal tanpa mengantri.
21: Jangan minta bantuan ke calo, rugi. Ya, ada beberapa orang yang menawarkan diri membantu kita membeli tiket melalui website. Kita kan punya handphone, langsung aja kita pesan sendiri. Lancar kok, sebentar. Kita bisa nentukan, gampang, sangat mudah. Jadi dari pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, jika kita menuju ke Tanjung Api-Api, sangat mudah. Belilah melalui website. Kita akan mengetahui jadwal kapal dengan jelas kapan keberangkatan.
20: Cerita Malik juga sama yang dirasakan Sumida, warga Sungai Liat yang mengungkapkan membeli tiket melalui website. Menurutnya, membeli tiket melalui online dapat memperhitungkan jam keberangkatan dari kota Palembang saat akan pulang mudik ke Bangka. Selain itu, pada layanan trip.ferizy.com, penumpang juga diberi pilihan waktu keberangkatan.
1: Biasanya sih kalau tidak naik bus Damri, saya menggunakan sepeda motor nih buat pulang ke Sungai Liat. Nah, sekarang kan sudah bisa beli melalui tiket web nih. Kalau nggak salah namanya Trip Ferizy nih. Nah, menurut saya itu tuh sangat-sangat mempermudah kita untuk mengetahui jadwal keberangkatan. Terus yang pastinya mempermudah kita juga buat menuju ke pelabuhan. Yang pasti intinya tidak terlalu lama sih antri di pelabuhan nih.
20: Port Operation Superintendent Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok PT ASDP Indonesia Ferry, Cherry Nugraha Carlos mengatakan, memasuki tahun kedua penerapannya, minat dan kesadaran masyarakat untuk melakukan reservasi mandiri terus meningkat pesat. Saat ini angka reservasi online oleh masyarakat dilaporkan telah menyentuh hampir sekitar 80%. Kendati pada awal transisi setahun hingga dua tahun lalu, masyarakat sempat belum terbiasa. Kini sistem tersebut sudah menjadi bagian dari rutinitas perjalanan pengguna jasa.
3: Tapi yang di Tanjung Api-Api kita baru melaksanakan online itu di tahun 2025 kemarin bulan November, tepatnya sih kalau nggak salah di tanggal 26 November itu kita pelaksanaan online di Tanjung Api-Api. Jadi kita untuk di Tanjung Kalian kita udah berapa tahun ya, dari 4, 5, 6, udah 3 tahun sehingga masyarakat juga terbiasa, yang mungkin alhamdulillah di tahun ketiga ini udah banyak masyarakat sudah mengenal tata cara reservasinya, jadi udah tahu hampir sekitar ya 80%. Nah, mungkin ada beberapa masyarakat yang masih belum paham, jadi tetap hal itu kan tetap sosialisasi. Kalau untuk mengajarkan, kita mengajarkan secara mandiri, ibaratnya kita bantu, kita tuntun tata caranya seperti apa. Kalau yang nggak punya HP Android ini yang agak keributan, mungkin bisa dibantu. Kan ada jasa jual tiket juga tuh yang bisa melakukan pembelian seperti itu sih.
20: Selain pembenahan sistem pertiketan, peningkatan aspek pelayanan juga terlihat jelas pada fasilitas penunjang di area pelabuhan Tanjung Kalian. Ruang tunggu bagi penumpang kini didesain jauh lebih nyaman dan bersih. Cherry menyebut fasilitas dasar seperti toilet umum mengalami perbaikan kualitas yang signifikan, dilengkapi dengan penambahan area pengisian daya ponsel di berbagai titik strategis.
4: Betul, betul. Itu segi untuk pelayanan kita ke masyarakat pengguna jasa, pastinya kita dalam hal ini kan kita juga dipusatkan adanya safety and service excellence kita juga tuh. Jadi kita tetap mementingkan pelayanan, meningkatkan pelayanan dalam memberikan pelayanan juga dalam pelabuhan, di kapal. Misalkan jam 7, mau masuk jam 7, jam 2 jam sebelum jam 7 kita sudah ada di pelabuhan untuk masuk dan mengikutin urutan antrian di dalam pelabuhan dan bisa berangkat di jadwal yang sudah ditentukan. Kita udah punya tiket etiketing, kita lapor di loket untuk melakukan check-in dengan menunjukkan identitas diri kita, lampirin untuk laporan dalam check-in. Nanti setelah check-in, nanti kita dapat tiket yang barcode.
5: Konektivitas dan kapasitas Pelabuhan Tanjung Kalian dipastikan akan semakin kuat. Saat ini proyek pembangunan Dermaga 2 serta peningkatan kapasitas Dermaga 1 sedang berjalan intensif. Kehadiran dermaga baru ini diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang dalam mengurai kepadatan kendaraan, mempersingkat waktu sandar kapal, serta memperlancar arus logistik dan mobilitas masyarakat rute Bangka, Sumatera Selatan, maupun lintasan potensial lainnya ke depan.
0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kabut asap karhutla kembali menyelimuti kota Palembang meski telah diguyur hujan. Gubernur Herman Deru menginstruksikan tim penyemai awan untuk siaga penuh dan siap menggelar OMC kapanpun terdapat potensi bibit hujan, termasuk pada tengah malam. Pemerintah Kota Palembang akan melebarkan kolam retensi di Simpang Polda untuk meningkatkan sistem pengendalian banjir dan mengurangi genangan air di sejumlah kawasan di Palembang.

0: Mendengar informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvira Dabayanti, undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca pada pagi hari ini untuk mengetahui agar aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar. Kita akan mengetahui informasi cuaca terkini, dan saat ini kita juga sudah terhubung bersama perakirawan dari BMKG untuk menyampaikan perakiran cuaca Sumatera Selatan dan sekitarnya. Ada Mbak Isti. Selamat pagi, Mbak Isti.
1: Selamat pagi, Mbak Pina.
0: Silakan Mbak untuk menyampaikan perakiran cuaca untuk hari ini untuk wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya.
1: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini Selasa 29 September 2026. Untuk pagi hari secara umum wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari terdapat potensi hujan ringan di wilayah Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, dan Oku Selatan. Kemudian untuk malam hari diperkirakan cerah berawan, dan untuk dini hari terdapat potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Banyu Asin, dan Banyu Asin. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 25 sampai 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 44 sampai 96%. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 19 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 sampai 99%. Selanjutnya untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Selanjutnya, untuk peringatan dini, agar diwaspadai potensi kemudahan terbakar lapisan permukaan tanah di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level kelurahan, dapat diakses melalui website kami, cuaca.bmkg.go.id, atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Mbak Isti atas informasi yang telah disampaikan. Semoga perakiraan cuaca pagi hari ini dapat membantu Anda pendengar dalam merencanakan perjalanan maupun aktivitas sehari-hari. Tetap siapkan juga perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan kondisi cuaca di wilayah Anda dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perakiraan cuaca sepanjang hari.
3: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita update informasi mengenai harga bahan pokok di Palembang. Pendengar, sejumlah harga bahan pangan di pasar kilometer 5, tepatnya di Palembang, Sumatera

Selain ayam, bawang merah dan bawang putih juga mengalami turun harga. Saat ini bawang merah dijual sekitar Rp28.000 per kilogram, sedangkan bawang putih Rp30.000 per kilogram. Dengan sebelumnya harga bawang merah sempat mencapai Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, sejumlah bahan pokok di pasar lainnya, yakni Pasar Padang Selasa Palembang juga mengalami kenaikan. Salah seorang pedagang juga mengatakan hampir seluruh bahan jualannya mengalami kenaikan harga. Mulai dari cabai, bawang, hingga daun bawang ikut mengalami kenaikan. Dan pendengar, jika Anda memiliki informasi mengenai harga bahan pokok di lingkungan sekitar Anda, silakan hubungi kami melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Kami informasikan pula tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan. Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar